0: cicat pagi kita hari ini.
1: Ya, berkenaan dengan dalam banyak-banyak benda sekarang lah kan. Mm-hmm. Semenjak dua menjak ni lah. Okay. Apa benda yang anda rasa tak kisah adalah kena melaburkan duit pun.
0: Tak kisah. Tak kisahlah apa yang dulu kita sanggup berjimat. Sekarang kita akan berjimat dah untuk perkara-perkara begini.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, apakah dia?
1: Apa nak jadi-jadilah.
0: Komen, okey. Dulu fikir tak sayangnya duit. Sekarang tak sayang dah.
1: Tak sayang
0: bayar
1: lah
0: je benda ni.
1: Boleh WhatsApp kami sekarang 0103446632.
0: Atau boleh je hantar komen di 0103446632. Betul sama ke saya beritahu?
1: Tak, dua kali tak apa. Dia kuasa dua hari ni tema dia.
0: Tadi saya micro sleep. Tapi iman tu cepat datang ya. Hidayah tu cepat datang.
1: Dia kan tangan saya
0: dekat dia. Saya rasa macam tadi bukan disebut dah ke? Apa berlaku ni Farah?
1: Tak, dia kuasa dua tema kita hari ni. Jadi
0: tema
1: jangan risau.
0: Kita, betul? Sebab tema kita hari ni, awak semua tak boleh marah. Ya? Kami bukan salah.
1: Kalau marah nanti kena jual.
0: Awak ingat awak ada orang nak beli?
1: Adalah, ngapa pula tak ada?
0: Bukan awak, yang dengan kutu kita ni.
1: Yang haters.
0: Ya, haters.
1: Gen Z cakap haters.
0: Netizen kita ni.
1: Jabatan-jabatan netizen. Tak, kadang-kadang kita ni kan, bukanlah kita nak menggalakkan bahasa-bahasa yang tak tentu hal ni.
0: Jangan.
1: Cuma kita kadang-kadang kan, benda ni menular. Ya. Kita pun macam sekadar.
0: Kadang yang tidak-tidaknya, yang okey-okey lah. Yang pelik-pelik tu menakutkan saya. Contoh contoh hayat. Jangan, tolonglah orang yang berniaga jangan guna eh.
1: Ya, apa dia?
0: Satu.
1: Atau contoh.
0: Satu contoh.
1: Yeah.
0: Yang seramnya macam ni. Dia berjaya memutihkan kulit sampai bergegar tulang rusuk tu okey lagi. Pecah jantung. Awak tak takut kalau pecah betul? Contoh kan ayat dia macam tu.
1: Awak masuk tanah ni.
0: Dia macam cakap tu doa tau. Jangan pelik-pelik lah guna ayat supaya orang datang kat kita. Duk komen, duk view tinggi kan. Jadilah orang yang cerdik pandai. Kita sebagai rakyat Malaysia rasa bertanggungjawab.
1: Bertanggungjawab menjaga bahasa.
0: Ya, menjaga bahasa dan jaga kita punya media sosial. Supaya view yang datang adalah view yang betul. Bukan view yang bukan-bukan.
1: Okay. Kita dah ada komen daripada MZ Kemaman.
0: Okay.
1: Di WhatsApp.
0: Cakap apa?
1: Dia kata sejak umur 43 ni kan, tak kisah dah beli produk-produk kesihatan dan vitamin.
0: Tak kisah dah.
1: Tak kisah
0: dah,
1: bayar je lah.
0: Bayar je. Makan dulu, duit datang kemudian insyaAllah. Jangan risau, ulat dalam batu pun boleh hidup. Tu dia kita punya tahap tawakal, dia kata.
1: Lagi-lagi ada satu ni saya nak baca ni. Hilang dah pula dah.
0: Serius lah DJ. Zarina kata.
1: Kenapa?
0: Saya dulu-dulu saya akan kata gini. Buat-buat sendiri pada beli mahal. Sekarang umur dia 40 jadi macam ni. Beli je lah senang. Betul juga ni.
1: Ya. Yeah.
0: Kecuali kita rasa dah main-main kat rumah.
1: Azu Hamdan.
0: Ya.
1: Dari segi benda-benda nak jaga kulit skincare lah. Dia bagi tahu makanan dan juga keselesaan. Comfort
0: keselesaan
1: lah.
0: Keselesaan.
1: Ini kalau nak beli bantal yang elok-elok dia tak sayang dah ni agaknya tilam-tilam yang harga RM5,000 pun mungkin dia tak sayang dah. Betul. Semata-mata nak jaga tulang belakang mungkin.
0: Nak rasa balik kerja penat-penat, kita tak sabar nak tidur di tilam yang empuk yang menyebabkan kita bangun betul-betul kita rasa lega.
1: Ya, balik rumah macam balik hotel.
0: Ya, jangan duk fikir sayang duit pula dah.
1: Sayang pun sayang lah.
0: Sayang menyayang.
1: Cinta di kenam.
0: Nyanyi sekali Azra. Nyanyi sekali.
1: Betul ke?
0: Janganlah.
1: Awak
0: saya rehearsal percakapan saya tadi.
1: Awak rehearsal percakapan.
0: Saya rehearsal.
1: Awak ni memang memberi harapan palsu tau.
0: Please lah.
2: Cicat pagi.
1: Lepas ni kita ada mood Terengganu on 8:20 pagi. Cerita pagi
0: Terengganu FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah.

0: Di tempat yang tinggi adalah di Bukit Bubus Besut.
1: Wah, idea bagus. Kat mana ni?
0: Bungkim Tembila, daerah Besut, Terengganu. Kalau dari bandar Kuala Besut tu, dia lebih kurang 6 km.
1: Oh, 6 km dari bandar Kuala Besut lah.
0: Ya.
1: Ni antara destinasi ekopelancong yang menarik kat tempat di Besut ni. Bukit Bubus ni, kalau petai bubus dekat mana? Ini Bukit Bubus dekat Besut ya.
0: Ya. Yeah.
1: Semakin dikenali sebagai salah satu lokasi paragliding yang menarik kat Malaysia. Dari atas bukit tu kita boleh menikmati pemandangan Laut China Selatan, ada kawasan pesisir pantai dan juga gugusan pulau.
0: Ya, yeah. Sesuai juga untuk pendaki-pendaki yang baru-baru yang amatur ya. Untuk aktiviti hiking memanjat-manjat bukit ni sebab laluan dia lebih pendek dan mudah lah.
1: Oh, tak ada penat sangat lah.
0: Tak penat sangat. Sesuai untuk pace macam kita.
1: Ya, yeah. Kalau nak pergi hiking pakai kasut sesuai sebab terdapat bahagian lalu yang ada cerun sikit lah.
0: Betul.
1: Lepas tu jangan lupa, kita kan bulan perkembangsaan. Kita bawa apa?
0: Jalur gemilang.
1: Yeay, kita pacak kat mana?
0: Kita pacak dekat Bukit Bubus Besut, Terengganu.
1: Haa, tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk

0: budak kerja ni ya?
1: Saya kerja. Ha. Aku jumpa bekas anak murid aku ni.
0: Ha.
1: Allah, besar jalur tu.
0: Ingat lagi mu eh?
2: Apa-apa yang duduk kahwin ke?
1: Eh, dah, bukan.
0: Jumpa kahwin
1: dia? Dia muda lagi, bawah 21 baru.
0: Lepas
1: Dia nak pergi Sukma.
0: Oh, Sukma.
2: Oh, nak dekat Sukma dah ni.
0: Dulu dia. Oh, main suka-suka Malaysia, Sukma.
1: Selangor.
0: Lama dah dengar Sukma.
2: Berapa yang bilang saya?
3: Ye, aku tahu. Bapak suka-suka ni. Jadi aku tahu ni bapak Selangor.
2: Awak tahu.
3: Ye, main-main. Ikut tangan yang ni.
1: Oh, aku tanyalah ada murid apa.
0: Bapak ibu lah main ke?
1: Dia kabar aku lah. Suka-suka ni main di Selangor tahun ni.
0: Start dah?
1: Kali ke 22 dah. Dia 15 Ogos sampai 24 dia kabar.
0: Oh, 15 Ogos dah ni dah lama dah lah. Dah ada atlet Terengganu aku. Terengganu aku tahu dah kayu basikal, dah Terengganu.
4: Tengok. Orang nak cakap lo ha bola.
0: Betul?
4: Orang cakap tentang sokan Commonwealth.
0: Commonwealth bukan habis tu.
1: Habis dah.
0: Datuk Cicu hari tu. Nangis dia. Dia menang mahal tu.
4: Anak boleh. Kau nak kena ikut tu. Akak berat apa kau? Boleh tengah rasa.
3: Jangan cakap pasal soal ni. Hari ni bukan Malaysia tu. Dok kata Buna masuk tu.
4: Sumah Buna masuk.
0: Hebat saya. Tapi memang atlet Terengganu hebat lah. Kalau hak peringkat Commonwealth hak Sumah lah. Main di Selangor tu. Jadi. Dia berapa tahun sekali Sumai?
1: Ya, 2 tahun sekali. 2 tahun.
0: Tapi budak-budak kalau Sumai kan dia baru umur apa itu?
1: Baru 1.
0: Budak-budak lagi. Anak murid main benda itu?
1: Aku tak ingat nak tanya dia. Tapi tengok pada pakaian dia, nampak macam silat.
2: Silat dah tanya.
0: Mana silat dah. Tapi maknanya wakil Terengganu ada lah tu cikgu dah. Tak ada, mesti ada wakil Terengganu lah tu.
1: Memang wakil Terengganu.
0: Dia cikgu, Terengganu lubuk emah dia berapa kalau Sukma ni?
1: Betul, lubuk emah Terengganu biasanya
0: bukan basikal. Tapi dah apalah, mula-mula Sukma dulu. Lepas tu pergi ke Suka Asia, pergi Suka Commonwealth dah. Olimpik.
2: Abang tu seti.
1: Ini negeri-negeri lain dulu tau. Terengganu tahun 2008 tak silap. Dia nombor satu. Lepas tu pula negeri lain.
2: Selangor.
1: Sarawak.
0: Sarawak kuat juga.
1: Johor kuat kok.
0: Tapi tak apalah, kita agak maknanya mana tahu. Kalau Terengganu, kalau
2: mereka kekal lagi tau.
4: Tapi yang yes, semua dah tu belakang. Nak wayak nak kabar. Buah hamba kan?
0: Apa?
4: Buah hamba baru ni sponsor pakaian untuk acara silap.
0: Ya, Jok.
3: Tak mahu orang tahu lah. Mereka sibuk.
0: Ada. Oh, ya, tepung. Tepung.
4: Bukan. Sponsor.
2: Bagus. Bagus. Aku tepung. Aku tepung air Bandung.

0: setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
1: Kembali pada cicat kita ni, Khalil Khalil. Khalil Khalil kata,
2: macam nama cikgu saya lah, nama Khalil.
1: Khalil. Jarang nama Khalil ni kan?
2: Itulah.
1: Makanan ni dia kata, say no to berjimat.
2: Oh.
1: Walaupun sotong SL RM45 sekilo, dia tetap akan beli. Lagi satu, aircon. Time panas-panas ni, on je lah. Dulu macam fikir, nanti mahal bil elektrik.
2: Tengah
1: dah
2: membahang.
1: Dah buat apa aircon?
2: Sekarang dah tak berkira dah.
1: Tak kira dah.
2: Demi nak mencari kedinginan dalam rumah kan?
1: Benar.
2: Fakhitah Iqbal dia kata, kalau buat parking ni, saya dah tak ada tenaga dah nak pusing cari tempat parking. Bayar je lah dia. Itu ceritanya.
1: Hana pula dia kata, DJ, saya ni bukan action tau. Dulu-dulu kalau nak pergi mana-mana, saya pilih hotel yang bajet-bajet je lah.
2: Yeah.
1: Sekarang sebabnya kita dah tua kan, biarlah dapat hotel yang mahal, puas hati dengan servis dia, rasa berbaloi dengan percutian tu.
2: Ya, lagi-lagi kalau contoh hotel-hotel tertentu yang dia bayar mahal tu, mungkin lah. Satu kali pergi, dua kali pergi, lain kali nak pergi hotel lain pula kan.
1: Kata nak buat hotel bercuti kan, pergi hotel bajet tak jadilah dia kata.
2: Itulah pasal. Zarina dia bagi tahu macam ni, dia kata, kata saya ni dulu-dulu jenis orang yang baik buat sendiri semua benda. Sekarang ni bila dah jadi mak-mak ni, bayar je lah, beli senang.
1: Badro pula kata nak tanya, ramai orang tak sedar setiap kali duit tak cukup, kita terus fikir macam mana berjimat. Aku pun pernah macam tu.
2: Anim Yaakob.
1: Okay.
2: Malas masak, order je lah. Jimatkan tenaga lebih penting. Ini dia yang jenis macam yang kita komen-komen tadi, ke baca komen tu. Orang yang macam dia tak kisah dah apa ni, kalau tak berjimat atas perkara-perkara tertentu.
1: Irfan pula, saya tak faham kenapa niat saya nak berjimat cermat tu datang masa duit saya dah nak habis.
2: Apa dia? Minat dia datang?
1: Niat nak berjimat cermat tu datang masa duit dah nak habis.
2: Tak lepas jugalah.
1: Ya. Ini pula nama dia Polly.
2: Ya. Yeah.
1: Dia kata, DJ, rasanya boleh habiskan cepat lah bulan Ogos ni.
2: Kenapa pula?
1: Nak gaji lain pula.
2: Nak gaji lain. Ni gara-gara ada benda yang dia tak berjimat dah.
1: Ya.
2: Kan? Satu lagi komen Alia. Dia kata kalau bab-bab hantar baju kerja pergi dobi ni, memang dah tak reti berjimat dah. Kadang-kadang kedai-kedai basuh-basuh baju ni, wangi juga sabun dia tu.
1: Betul.
2: Lebih kan? Wangi daripada rumah masalahnya.
1: Dia boleh rasa, baik dobi bestnya. Alisa.
2: Ya. Yeah.
1: Saya pasal berjimat-jimat tak termasuk ni semua, dia kata.
2: Dia tidak termasuk.
1: Kalau orang nak pergi hotel mahal, dia tak termasuk lah.
2: Tak, okay,
1: dia dalam
2: faham.
1: Pasal berjimat cermat.
2: Aha,
1: yeah. Kita kena faham setiap orang kasut berbeza.
2: Ya, yeah. Okey, lepas ni kita sambung lagi sebab kita nak bagi laluan pula pada siapa hari ni yang akan melaporkan ramalan cuaca, insyaAllah bersama-sama dengan Puan Syazwani dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.
1: Awak nak kata negeri apa?
2: Negeri
1: tadi?
2: Malaysia. Saya semangat patriotik sangat.
1: Cina pagi.

0: Kini pagi Tanah FM masih bersama Ceria di mana juga anda berada.
1: Ya, kita berganjak ke pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kami di Terengganu FM.
0: Terima kasih banyak-banyak. Okey, di mana saja platform anda dengarkan, terima kasih. Dan pastinya kalau anda dengarkan suara kami tak apa jelas, kruk-krek ke siaran tak apa jelas kat sana, boleh tukar kepada RTM Click.
1: Ya. RTM Klik dapatkan percuma di telefon-telefon pintar anda. Ha, janganlah hari tu masa piala FIFA tu ramai lebih 10 juta dah muat turun, tiba-tiba nak keluar balik. Tak nak.
0: Oh, tak nak eh?
1: Tak nak lah. Hmm. Ha, tiba-tiba dia kata nak nyah pula dah kita kan.
0: Nyah apa?
1: Masanya piala FIFA tu bukan main lagi kan.
0: Oh, betul-betul.
1: Dapatkan RTM Klik.
0: Ni ambil balik lah.
1: Jangan buang.
0: Ya. Yeah. Kalau dekat pejabat sekarang ni dah mula rasa mengantuk tu, dapatkan kopi, okey?
1: Ya. Yeah.
0: Aktifkan balik apa ni diri anda. Bila kita aktif dan juga kita aktifkan juga oksitosin ni.
1: Ya. Yeah.
0: Jika ada rasa kasih sayang antara kita, kepercayaan kan.
1: Ada rasa percaya, rasa kasih sayang dan rasa sukalah. Rasa macam tak ada terlalu lama duduk di pejabat hari tu.
0: Ya. Yeah. Pernah tanya juga kawan dia termenung lama kenapa. Tapi bukan nak busy body lain ya. Bukan. Istilah busy body dengan tanya khabar tu lain.
1: Mengambil berat tu lain tau. Kita kadang-kadang kena mahalnya soalan awak okey tak tu. Kan?
0: Kadang-kadang kita akan rasa kosong, bukan sebab kita tak ada apa, sebab tapi sebenarnya kita rasa kurang rasa perhubungan di antara kita tu.
1: Ya. Yeah.
0: Kosong. Dia kesong. Macam ada orang kan. Dia boleh buat kerja tapi sebenarnya dia buat je sebab betul hari-hari tau. Contoh kerja dia menaik-menaik je tapi fikiran dia kosong.
1: Autopilot.
0: Macam kita cakap-cakap-cakap kan. Baik juga tu.
1: Baik.
0: Nasib baik kita buat senaman. Jadi kita tidak berada di landasan itulah. Kita masih stabil ya.
1: Masih berada di jalan yang benar. Okey.
0: Kita kena buat perkara yang luar dari kebiasaan kita. Yang tu kita boleh gunakan otak kanan dan otak kiri supaya kita tak ada autopilot tadi itulah.
1: Saya rasa terfikir juga kalau kita duduk dalam konti misalnya kan, nak alihkan minda kita supaya tidak terlalu autopilot. Macam mana agaknya Farah?
0: Saya rasa kalau tidur awak tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Sebab takut payah nak kejut.
1: Payah.
0: Kalau minum kopi pun awak dah minum. Kan nak suruh Me apa? Menyanyi saya tak sanggup.
1: Tak sanggup pula dah lah. Selepas ni kita ada utama 9 dari berita RTM Kuala Lumpur lah ya.
0: Okey, dan terima kasih untuk anda yang dengarkan radio sambil rasa semangat patriotisme bersama-sama kami dengan nyanyikan lagu ini.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi growth adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiah Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdish dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Apa benda yang dulu kita rasa nak berjimat cermat, sekarang kita tak kisah, tak payah nak berjimat lah pasal benda ni.
2: Ada antara apa ni, pendengar-pendengar kita ni WhatsApp kat kita, dia bagi tahulah kalau tadi tu kan berkenaan dengan ni lah, tak kisahlah bayar parking mahal sikit, makanan sotong saiz XL dan sebagainya kan. Macam-macam hal dia orang ni. Okay,
1: ini pula dia kata, saya makanan juga DJ. Coffee for life.
2: Dia tahulah kalau barista-barista jual tu kan, kadang-kadang RM13.50, RM14 tu satu cawan.
1: Maknanya dia tak akan tak kisah dengan harga.
2: Ya.
1: Tak tengok price tag lah ni.
2: Lepas kaki dia pergi kaunter terus.
1: Lebih baik beli daripada tak beli, menyesal.
2: Oh, ini unik juga.
1: Apa dia?
2: Nama dia Liza Abdullah.
1: Macam nama pelakon lah.
2: Oh kan. Tapi ni Liza lain lah kot. Dia bagi tahu, ini saya tak kisah kalau nak bayar cleaner rumah. Yang memudahkan semua kerja. Sebenarnya ada pembantu rumah yang duduk dengan majikan, dan ada juga yang kita upah secara mingguan. Mungkin dia dalam kategori dia tak kisah pun nak panggil orang datang rumah, sebab dia boleh senang kerja dia.
1: Betul. Benda-benda yang macam menatkan sangat tu, yang sepatutnya buat berkala tu, cadangnya kita ambil orang datang rumah je. Kita yang buat harian je. Yang orang penat, yang kena panjat kan. Sawang-sawang.
2: Safarina. Makan. Lepas tu adalah supplement.
1: Ramai sangat cakap pasal makan kan.
2: Itulah Malaysian kan. Kalau buat makan nombor satu. Makan dia tak kira, supplement pun dia tak kira dah sekarang. Lepas tu alat-alat dalam rumah yang memudahkan kerja.
1: Oh, Lisa is typing. Sungguh DJ, makan teringin tak ada tahan lah.
2: Kita orang kita cakap makan doktor lah. Makan doktor lah. Okay.
1: Serius. Okay.
2: Lagi.

0: rasa saya tahulah.
1: Apa dia?
0: Doraemon tu.
1: Pintu suka hati.
0: Dia boleh apa-apa je. Itu lain. Dia lain tau. Beli masa lain, curi masa lain, buang masa lagi lain.
1: Lagilah lain. Walaupun pengguna perkataan masa.
0: Ya. Demi masa. Yeah. Lagi lain. Itu berdebar.
1: Demi masa sungguhnya. Manusia dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh.
0: Ya. Yeah. Okay. Kena ingat. Yang tu kita nampak macam main-main tau. Tapi bila orang sebut demi masa, kena berdebar. Sebab kita lima perkara sebelum lima perkara ya.
1: Okey, yang ini saya nak baca lah.
0: Baca.
1: Dia kata, keselesaan tu penting. Bila saya nak travel, saya tak duduk dah tempat murah-murah sekarang. Lebih kurang dengan kawan kita yang tadi tu komen.
0: Betul. Dia tengok usia lah. Kalau usia baru nak menapak, nak kerja, mungkin tak akan cakap macam tu. Kalau bayi-bayi kita, bayi saya ni, mungkin akan cakap macam tu juga lah kan. Sebab dulu dah berjimat.
1: Bukan selalu. Seorang lagi Hani nama
0: tapi,
1: dia.
0: Tapi, ada tapi.
1: Apakah tapinya?
0: Jangan sampai beli dulu, bayar kemudian. Yang tu jangan.
1: Itu tak mau.
0: Itu menepak
1: padah.
0: No. Makanan dah sampai.
1: Makanan dah sampai. Hello?
0: Ya, sabar.
1: Dia tempah seorang dia je ke?
0: Rahsia lah.
1: Tak ada yang sudah punya. Sakitnya ditusuk.
0: Astagfirullahalazim. Boleh tak call kejap lagi dia ni?
1: Okeylah, kita sambung. Selepas ni untuk Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ya, kita bercakap pasal penyerah legenda Portugal.
2: Ya, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo.
1: Ataupun kita ramai orang gelarkan dia GOAT. Kambing tu kan.
2: Greatest of all time.
1: Ya, benar.
2: Ini ceritanya, ada desa-desus kat media sosial. Kita pun ada baca juga kan, berkenaan dengan kabar angin yang Cristiano Ronaldo ni. Ronaldo lah senang, berbelit lah pula lidah ni. Nak cakap Spanyol.
1: Oh, mesti tengok asyik kelabu dah ni.
2: Lemak bakar.
1: Ada sambal bilis. Lepas tu ada apa ni, budu.
2: Awak jangan kacau saya boleh tak?
1: There is. Okay.
2: Ni Ronaldo
1: kembali ke jalan.
2: Dia pasal khabar angin. Ronaldo ni dia nak kahwin dengan Georgina model.
1: Awak jangan dengar khabar angin.
2: Tak ada masalah.
1: Lagi tak sampai surat, lagi tak sampai jemputan bukan.
2: Doh, bila nak ajak doh? Ronaldo.
1: Bila doh? Ini kan kira-kira 2,000 peminat Cristiano Ronaldo berkumpul di luar Catedral de Funchal Madeira Portugal. Portugal.
2: Pada minggu lepas sebab apa? Dia ingatkan bintang bola sepak ni nak kahwin dengan Georgina. Jadi dia ingat dia boleh jumpalah dekat situ.
1: Oh, I see.
2: Tapi
1: peminat nak jumpa kat situ.
2: Rupa-rupanya yang mengejutkan, pasangan tu tak keluar dari gereja tu sebab pasangan tu bukan Ronaldo dengan Georgina.
1: Sebaliknya pasangan pengantin biasa.
2: Ya.
1: Ya Allah, kecewalah semua orang yang tunggu ni.
2: Berpanas berpeluh 2,000 orang kat situ sampai 3 petang berkumpul. Lala sekali bukan Ronaldo. Ala nasib lah.
1: Inilah panggil scammer. Scammer ni. Sian ya. Mesti macam-macam dah pakai baju cantik, dah bergambar, lepas tu dah pegang kamera ni nak duduk di selfie dan ambil part yang betul kan, yang ke mana kan. Rupanya yang keluar bukan Ronaldo.
2: Itulah.
1: Hampir.
2: Yang keluarnya Fabio.
1: Fabio tu siapa?
2: Pengantin yang salah tu lah, yang nak orang lain.
1: Dia mesti kelak, dia mesti macam pelik tau. Keluar tu dia rasa macam dia selebriti.
2: Yelah.
1: Kita panggil rezeki dia juga ni. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: mana pula?
1: Ai dah macam-macam dem buat kat kedai ni, hatak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet tu.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita.
2: Dengan FM Azra Ceria tepat pukul 9.50 minit pagi.
3: Anda yang di pejabat tu, roh kat mana? Roh kat mana?
2: Roh di mana-mana lah.
3: Jangan kata hari ni Khamis, ya. Hari ni hari Selasa.
2: Hari ni hari Selasa.
3: Ada yang duk kata hari ni Khamis, esok cuti, mana ada?
2: Ada. Sepatutnya tak jadi macam tu lah.
3: Ya, yeah, awak tu sekarang pekerjaan kami merdeka.
2: Merdeka lah untuk airtime ni.
3: Kita kan ada waktunya kita kena rehat. Jadi waktu untuk rehat kita dah bermula. Dia orang semua dah rehat awal. Kita tadi tengok je orang keluar makan. Zap, kereta lalu.
2: Sambil tu risau.
3: Zap, kereta lalu. Lepas zap, tu, ada makanan kat tangan.
2: Oh, kita risau lah. Takut pukul 10 sekarang habis ni. Kan? Takut habis.
3: Masa hari RZ tu kan? Saya pergi kedai makan. Bang kereta tu habis dah. Habis dah.
2: 30-31 tahun bulan tu.
3: Habis dah. Habis dah.
2: Tak ada arah lah. Siap. Tapi Alhamdulillah lah. Untunglah dia orang meniaga itu.
3: Rezeki.
2: Kita balik masak je kat rumah. Tak ada arah lah.
3: Dia banyak benda rezeki. Rezeki kita bersyukur ada dekat Malaysia ni kan. Dengan nikmat kurnia Allah. Jadi tenang, damai kan. Kalau kita ingat 31 Ogos ni, genap kita tahun ni 69 tahun dah.
2: Betul.
3: Jadi setiap kali datangnya tarikh keramat ni, kita semua akan mengenang detik bersejarah. Negara kita capai merdeka. Kita kena bagi tahu anak-anak kita, kadang-kadang anak cucu kita ni tak tahu dah siapa Datuk Mahaman. Kan yang tahu cerita hantu lah sebab ada drama.
2: Bertuah lah kalau ada dalam kalangan kita masih memiliki nenek ke atuk ke yang mungkin lahir dalam kalangan baby boomer masa zaman Jepun dulu tahun 45-46. Termasuk nenek saya masih ada lagi umur 78 tahun ni.
3: Masih bercerita lah kalau aku tanya.
2: Kalau tanya dia kata zaman dulu dia dia duduk di Kelantan dulu, dia takut sebab Jepun naik dekat situ kan. Pada era mak-mak dia lah. Dia sampai berita tu daripada moyang kami. Memang takut sangat masa tu. Takutlah tak ada kebebasan nak keluar situ sini, terutamanya anak-anak dara kan.
3: Itulah, jadi cerita tu kena jadi bahan dari mulut ke mulut sampai ke sekarang. Supaya kita semua rasa bersyukur dengan kejayaan diraih itu.
2: Terus kibarkan jalur gemilang, bangga dengan negara Malaysia yang hidup dengan masyarakat majmuk berbilang kaum, berbilang bangsa, makanan, budaya dan sebagainya. Kita ni cantik sebenarnya.
3: Betul, berdaulat, bersatu, bermaruah. Kemerdekaan ni bukan saja kita bebas daripada kuasa asing, tapi lebih besar dan bebas dari segala bentuk budaya yang kita boleh amalkan kan.
2: Betul. Okey, itulah pesanan kami sebelum esok menjengah kita bersama-sama dengan DJ lain untuk Ceria Pagi kan. Sajalah.
3: Esok esok kami cuti.
2: Cutilah untuk Ceria Pagi.
3: Ceria Pagi. Esok anda akan ditemani oleh Yiri. Yiri dan juga Ayi.
2: Yiri.
3: Dengar tak lagi lagu diorang?
2: Lagu apa tu?
3: Yiri.
2: Yiri. Digi lagu tu.
3: Cuba cari dan tu.
2: Dan jugalah masa ni lah dia baru orang suruh cari. Tajuk apa digi tu?
3: Yiri lah.
2: Digi.
3: Y-I-E.
2: Kenapa tu? Lagu diorang ke?
3: Iya. Awak tak tahu ke?
2: Tak, diorang tak ada.
3: Diorang dah masuk production.
2: Oh iya ke? Dia tak declare kat saya.
3: Dia benda-benda macam ni mesti dia rahsia tapi terbongkar.
2: Awak yang membongkar.
3: Ya astagfirullahalazim. Benda baik kita kena bongkar.
2: Baik, selepas ini untuk anggun inspirasimu bertemankan dengan DJ Matthew sampai pukul 2 petang.
3: Okey, macam biasa dah hujung tugasan kita. Yang terbaiknya Allah Subhanahu taala kelemahan dari kami berdua dengan salam kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Saya bukan digi-digi. Saya Ezra. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.06 minit pagi waktu ini, ruangan Anggun Inspirasimu bertemankan saya, Mek Ju, senyum sentiasa. Untuk edisi hari Selasa, hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Beres kedok tu. Kan kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah deh. Sihat-sihat belaka, segar-segar sahaja hendaknya lah hari ni deh. Okey, dan terima kasih lah untuk rakan setugas Farah dan juga Azra lah, baru saja habiskan tugasan temani anda semua menerusi ceria pagi bermula pukul 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 pagi lah deh. Pelbagai perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik yang dah pun dimainkan untuk hiburan kita bersama. Baik, selepas ini untuk ruangan Anggun Inspirasimu 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan Mek Ju lah. Dan insyaAllah juga 10.30 minit pagi nanti menerusi ruangan Ais Sihat, ada tetamu yang istimewa juga yang bakal kami bawakan, akan berkongsi apa hari ini untuk anda. Jadi kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria ya.

0: Tak apa, cakap you dia cakap dia nak apa.
1: Balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita dah pun 10.15 minit pagi waktu ini. Okay, jadi untuk anda yang sedang memandu, terima kasih banyak jadikan kami sebagai peneman di waktu pemanduan anda. Jadi berhati-hati semasa memandu, kami doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda. Okay? Dan untuk anda yang waktu ini mungkin berada di tempat kerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tugasan anda. Dan ini sebenarnya adalah test line untuk seleksi SPM bagi 16 Ogos nanti. Okay? Jadi untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM, dan kita ucapkan terima kasih banyak. Okay? Okay.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: Ada dia, Khalifah dengan lagunya Cinta dan Sayang baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.24 minit pagi waktu ini. Meja ada lagi ni menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, insyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Okay, dan selepas ini insyaAllah kita akan bersama-sama menerusi ruangan Ais Sihat yang hari ini insyaAllah akan kita kata membawakan satu topik berkenaan dengan oftalmologi. Dan kita ada tetamu istimewa yang bakal bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM selepas ini. Jadi kena nantilah apa yang bakal dibicarakan selepas ini. Kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Kembali bersama-sama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. 10.30 minit pagi dah pun kita ni. Dan untuk waktu ini menerusi kita kata ruangan AIS Sihat. Seperti biasalah untuk edisi hari Selasa kan. Memang kita akan ada tetamu istimewa lah yang akan kongsikan berkenaan dengan kesihatan. Dan minggu ini berkenaan dengan mata sebenarnya. Mata ke? Kan apa cerita pun apa yang bakal dikongsikan ni. Dan kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Alif Wan Muhammad, iaitu pakar perubatan oftalmologi Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat lah tu, boleh sapa hari ni tak?
1: Alhamdulillah, betul.
0: Doktor kali pertama ke dah berapa kali di sini di Terengganu FM?
1: Ini kali pertama.
0: Kali pertama lah. Oh, patut nampak macam nervous.
1: Betul.
0: Doktor nervous. Saya lagi nervous. Okey. Dan untuk minggu ini sebenarnya menerusi ruangan AIS Sihat ni bersama-sama dengan Dr. Muhammad Alif pagi ini akan bercerita berkenaan dengan kesihatan mata, Doktor. Okey. Yeah. Dan kalau kita kata sebagai pembukaan lah, mungkin pengenalan diri sikit daripada Doktor lah, dah berapa lama dekat hospital ni, dah berapa lama dekat unit tu.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Alif daripada Jabatan Oftalmologi ataupun Jabatan Mata lah kita, orang kita panggil Dr. Mata, pakar oftalmologi. Setakat ini saya sudah bekerja di Hospital Sultanah Nur Zahirah selama lebih kurang 13 tahun dan berada di Jabatan Oftalmologi, Jabatan Mata lebih kurang 9 tahun, umur 10 tahun lah. Betul.
0: Okey, jadi kita kata banyaklah mungkin perkongsian yang bakal Doktor kongsikan juga untuk pendengar-pendengar hari ini, insyaAllah kan.
1: Betul.
0: Berkenaan dengan kita kata kesihatan ataupun mata merah dan sakit ni, mungkin Doktor boleh kongsikan berkenaan dengan kenali ulcer kornea, betul Doktor?
1: Betul.
0: Sebutan tu.
1: Betul.
0: Okay. Dan mungkinlah untuk kita kata pembukaan, sebagai soalan pembukaannya, mungkin Doktor boleh terangkan berkenaan dengan apakah sebenarnya kornea dan kenapa kornea ni penting kepada penglihatan kita, Doktor.
1: Okey, boleh. Baik, so pertama sekali terima kasihlah saya ucapkan kepada Terengganu FM kerana sudi menjemput saya ke Konti pada pagi ini untuk berkongsilah sedikit tentang tajuk kita hari ini. Mata merah dan sakit, kenali ulcer kornea. Jadi pertama sekali kita nak tahu apa itu kornea. Jadi kornea ini kalau ikutkan, kalau kita biasa lihat pada mata seseorang, lapisan kita akan dapat lihat mata, ada mata warna hitam, mata putih. Jadi kornea ini lapisan paling hadapan dekat mata hitam, yang kita akan dapat lihat permukaannya jernih. Jernih dan clear lah. Itu adalah struktur kornea sebenarnya. Jadi kornea ini kalau bahasa mudahnya kita boleh katakan seperti tingkap yang jernih di depan. Jadi pentingnya kornea ni lebih kepada untuk membantu memfokuskan cahaya untuk masuk ke dalam mata lah. Jadi penglihatan kita akan menjadi lebih jelas, lebih terang.
0: Itulah kornea sebenarnya.
1: Kalau kita tengok tu yang depan sekali yang clear tu.
0: Kan, mungkin ada yang rasa macam bukan sekadar mata, tapi dia adalah lapisan-lapisan yang kita kata tertentu dalam mata kita ni kan.
1: Betul. Dan walaupun nampak mata tu kecil, tapi struktur banyak yang kita perlu ketahui lah. Itu antara kepentingannya. Satu adalah untuk fungsi penglihatan lah, untuk mendapatkan penglihatan yang jelas. Yang kedua adalah lebih kepada perlindungan. Sebab dia adalah struktur yang paling depan. Jadi dia melindungi mata kita, struktur dalam mata, daripada kuman, daripada habuk, daripada sebarang benda bahaya lah.
0: Jadi itu kita kata macam yang Doktor kata tadi, macam tingkap yang boleh dia menapis daripada sebarang kan,
1: tingkap yang jernih yang paling lapisan paling luar, sebagai perlindungan untuk melihat.
0: Okey. Dan kalau biasa kita dengar kalau ulcer ni, mesti orang kata dalam mulut je, Doktor. Orang tak tahu pun kornea pun boleh kena ulcer. Mungkin Doktor boleh kongsikan jugalah apakah sebenarnya ulcer kornea ni. Dan kalau kita tengok apa yang kita dengar tadi, Doktor sebut juga berkenaan dengan mata merah. Adakah kornea mata ataupun ulcer kornea ni sama dengan mata merah yang biasa tu, sakit mata tu, Doktor?
1: Okey, betul, soalan yang baik. Kalau ikutkan mata merah ni dan mata sakit, kita tidak, ialah kalau kita kena mata merah dan sakit, bergantung. Tidak semua mata merah dan sakit itu adalah ulcer. Tapi kita tak boleh pandang ringan juga. Tidak semua mata merah dan sakit itu macam biasa. Sebab kebanyakan orang, seperti orang awam seperti kita lah, kalau mata merah, sakit ni, kita biasanya akan macam tunggu, macam anggap anggap ringan, tunggu biar macam baik sendiri selepas beberapa hari. Tapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu, macam mata merah dan sakit ni, kita kena perlu segera mendapatkan apa ni, pemeriksaan dan rawatan. Antaranya adalah seperti ulcer kornea inilah. Jadi cara-cara untuk apa itu ulcer kornea sebenarnya ni adalah, dia adalah bila berlaku luka pada permukaan kornea dan mendapat jangkitan kuman. Seperti saya katakan tadi, kornea inilah sebagai pelindung paling hadapan, melindungi daripada kuman masuk dalam mata. Jadi apabila lapisan itu sendiri sudah mendapat luka, jadi akan membuka laluan untuk kuman masuk dan mendapat jangkitan lah. Jadi ulcer kornea ni adalah luka pada permukaan kornea dan mendapat jangkitan, dan jangkitan ini boleh jadi daripada apa-apa punca lah. Contoh, daripada kuman seperti bakteria pun boleh, virus pun boleh, kulat pun boleh. Okay. Jadi bila mendapat jangkitan ni, sebab samping itu kornea kita ni ada banyak saraf deria lah, deri rasa. Dia sangat sensitif. Jadinya bila ada luka, dia akan sangat sakit. Bila mendapat jangkitan, dan akan dapat jadi secara automatik dia akan mengganggu, menjadi macam struktur kornea itu akan menjadi rosak. Jadinya nak tapis cahaya, nak memasukkan cahaya dalam mata tu akan terkesan. Jadi pasal ia akan jadi, akan mengalami penglihatan yang kurang, kabur penglihatan.
0: Dia terganggu lah.
1: Sakit, mata merah. Sakit tu biasanya sakit yang sangat ketara lah. Dan yang ketiga mungkin silau. Silau pun silau yang ketara. Pasal sakit tidak, macam tidak boleh melihat pada cahaya yang terang lah.
0: Jadi itu antara kita kata, kita boleh katakan itu adalah ulcer kornea lah. Tapi betul, tetap juga kena dapatkan kita kata rawatan dulu, doktor kan?
1: Betul.
0: Okay, dan kalau tadi kita tengok juga, kita tanya juga dengan doktor, mungkin dia nampak macam kesan dia tu sama macam mata merah kan, tapi kalau ulcer kornea ni macam yang doktor kata tadi tu, sakit dia lebih ketara lah.
1: Betul.
0: Okey. Dan itu berkenaan dengan apa sebenarnya ulcer kornea, yang doktor dah terangkan. Dan mungkin ada juga yang macam tertanya-tanya jugalah, habis tu macam mana kalau kita nak kenal pasti punca dia ni, doktor? Takkanlah dah merah sikit ni kita nak kena kata ni ulcer kornea lah ni. Itu kalau yang tahulah, yang pernah dengar lah kan. Okey, mungkin doktor boleh terangkan jugalah mungkin punca boleh berlakunya ulcer kornea, dan juga siapa yang berisiko sebenarnya boleh kena ulcer kornea ni, doktor.
1: Okey, baik. Kalau ikutkan ulcer kornea ni boleh kena kepada sesiapa sahajalah. Tapi ada sesetengah golongan tu dia lebih berisiko untuk mendapat ulcer kornea. Jadi punca utamanya adalah berlaku kecederaan pada permukaan kornea. Jadi yang menjadi laluan untuk kuman masuk ke dalam kornea. Seperti saya bagi tahu tadi, kornea itulah pelindung utama. Jadi bila pelindung itu sendiri mendapat luka, lapisan itu sudah terdedah, jadi kuman memang akan mudah masuk ke dalam mata dan mendapat jangkitan menjadi ulcer kornea. Jadi contohlah, sebagai contoh, mendapat luka tu daripada habuk, masuk habuk ke, masuk pasir ke, serangga ke, dan apabila masuk ke mata, kena permukaan kornea dan mendapat luka. Daripada situ kuman akan masuk. Satu lagi yang paling penting juga adalah risiko bagi pengguna kantar lekap. Kalau kita panggil contact lens lah.
0: Oh, yang pakai, yang suka pakai contact lens.
1: Bila suka pakai contact lens. Biasanya kalau penggunaan contact lens yang betul, menggunakan penjagaan yang elok, sepatutnya tidak ada masalah. Tapi dia berlaku apabila tidak menjaga dengan betul lah. Penggunaan tidak tidak betul. Contohnya lah. Contohnya contoh pakai pada waktu tidur, pakai pada waktu yang tempoh terlampau lama. And then kalau dari segi penjagaan kebersihan tu, macam cuci kantar lekap contact lens tu guna air paip, itu tidak sepatutnya berlaku lah. Dan cara penyimpanan dalam bekas yang bersih, dengan cecair yang sepatutnya. Ini adalah faktor-faktor risiko lah untuk mendapat ulcer kornea.
0: Okey, jadi kalau macam tadi doktor kata, yang berisiko ni dia tidak, dia boleh terkena pada sesiapa saja. Dia mungkin tidak mengenal kita kata usia kan. Kalau Mak Ju nak tanya juga dengan doktor, yang lebih tinggi risikonya tu adakah lebih kepada orang dewasa atau macam mana, doktor? Yang kebiasaannya
1: adalah orang dewasa, sebab mereka lebih terdedah kepada seperti contact lens, lebih kepada habuk, contoh yang biasanya bawa motor, masuk serangga, masuk pasir, masuk habuk, and then yang potong rumput, sepihan-sepihan batu, rumput masuk dalam mata. Dia lebih kepada faktor-faktor yang luaran lah. Biasanya kalau kanak-kanak tu boleh berlaku, tapi lebih jarang lah.
0: Biasa kalau kalau dalam kalangan kanak-kanak ni, punca yang boleh boleh berlaku disebabkan apa?
1: Biasanya luka lah. Macam contoh kena permainan, alat tajam, kawan-kawan kat sekolah tercucuk pensel ke apa semua. Ada biasa, bukan biasa, pernah berlaku lah, tapi jarang-jarang berbanding dengan orang dewasa.
0: Okey, jadi gitulah kan. Mungkin ada yang macam dah pun jelas sebenarnya lepas apa yang Dr. Kabor dah ni, oh macam ni rupanya ulcer kornea, apa punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya ataupun kita sendiri terkena ulcer kornea kan. Okey, jadi lepas ni ada lagi yang Mak Juna tanyakan dengan doktor, ada lagi yang doktor nak kongsikan jugalah bersama-sama dengan pendengar-pendengar Cerkan FM. Kita nak berehat seketika. Ini dia lagu untuk anda. Kita kalau kita cakap pasal mata, doktor kata tadi kalau merah-merah tu bukan semestinya ulcer kornea kan. Ini kita ada lagu Putih-Putih Melati dulu ni. Untuk anda pendengar Cerengganu FM, mesra ceria.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu masih lagi bersama-sama dengan Mek Julah pagi ni. 10.44 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Dan Mek Ju ada ni akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Tapi untuk waktu ini Mek Ju tak berseorangan. Mek Ju tak keseorangan sebenarnya. Mek Ju ditemani ataupun bersama-sama dengan Dr. Muhammad Alif Wan Muhammad. Iaitu pakar perubatan oftalmologi Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu kan. Kita masih lagi bercerita sebenarnya berkenaan dengan ulcer kornea, doktor eh?
1: Betul.
0: Tengok doktor dia dah pandai sebut dah tu ulcer kornea. Okey, tapi banyak lagi sebenarnya yang perlu dijelaskan oleh doktor lah kan. Mungkin berkenaan dengan kalau tadi doktor dah cerita dah ulcer kornea ni macam mana kan. Punca-punca boleh berlakunya ulcer kornea ni macam mana, siapa yang berisiko untuk terkena ulcer kornea ni kan. Jadi kena jaga mata elok-elok tau. Satu kita kata nikmat yang memang kita kena syukuri tu yang paling besar lah kan. Okey, dan kalau tadi doktor dah pun terangkan berkenaan dengan punca apa semua, dan ini Medjo nak tanya jugalah dengan doktor, kalau tadi doktor cerita ulcer kornea ni ni macam ni, mungkin ada yang kata kalau mata merah tu dah kena ulcer kornea ke kan. Mungkin juga doktor boleh kongsikan macam mana kita nak kenali ataupun kita nak bezakan ulcer kornea ataupun sakit mata yang biasa, yang merah yang biasa saja ni. Mungkin doktor boleh kongsikan macam mana beza dia tu, doktor.
1: Okey, baik, ni adalah soalan yang penting lah untuk semua lah, untuk pendengar, untuk orang awam. Jadi bila ataupun macam mana nak bezakan mata merah sakit ni mata merah sakit yang biasa ataupun mata merah sakit yang ulcer kornea yang memerlukan rawatan atau pemeriksaan yang cepat. Jadi yang penting, yang paling utama kita kena tahulah bila mata merah tu, bila mata tu merah, yang pertama akan sakit tu. Sakit tu memang sakit yang ketara. Tidak seperti macam sakit mata yang orang sakit mata yang jangkit mata tu. Yang tu biasanya senok.
0: Waktu dia macam senok-senok.
1: Ya, waktu senok-senok juga. Yang ni memang sakit yang tak boleh tahan, tak boleh nak buka mata lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada luka kudis kat mata kornea ni kat depan tu, dia akan jadi silau. Sebab dia duduk kat tengah-tengah mata macam tu. So pesakit akan kata macam silau itu silau yang kuat. Jadi tak boleh nak tengok cahaya direct. Tak boleh nak buka mata.
0: Maksudnya kalau macam walaupun dia tak terkena cahaya, dia akan nampak silau, dia akan rasa silau ke macam mana?
1: Bukan, bila terdedah pada cahaya lah. Jadi dia akan lebih kepada untuk tutup mata. Sebab dulu lah sebab sakit, sebab silau tu, dia akan tutup mata. Susah nak buka. Yang ketiga, bila dah ada luka dah dekat permukaan kornea, saya kata sepatutnya dia jernih. Tapi bila ada luka, ada kuman kat situ, jadi penglihatan dia akan terganggu. Dilindungi oleh kuman tu lah, oleh jangkitan kawasan kornea tu. Jadi penglihatan akan jadi kabur atau kurang penglihatan. Bila dah patut, bila dah ada merah, sakit, ada macam luka, automatik mata kita akan jadi berair banyak. Akan lebih berair. Tahi mata akan banyak. Semualah. Yang kelima, biasanya bila ada luka, bila pesakit tu berkelip-kelip mata tu, dia akan rasa macam ada benda. Rasa macam ada sapo-sapo.
0: Macam ada habuk dalam mata.
1: Tak kata. Bila kelip-kelip tu rasa ada benda, tak selesa setiap masa. Itu tanda yang kelima lah.
0: Jadi itulah kalau macam mana nak bezakan yang memang kita ni terkena ulcer kornea ataupun hanya sakit mata yang biasa. Dan mungkin juga
1: kalau untuk tambahan, kalau memang untuk yang penggunakan telakap contact lens tu, biasanya kalau memang bila pakai contact lens tu tiba-tiba mata merah dan sakit tu, itu pun tanda penting juga tu. Jadi kalau memang pengguna contact lens, kantar lekap kalau ada alami, kita memang nasihatkan suruh tanggalkan kantar lekap dan berhenti untuk sementara daripada memakai lah. Dan dapatkan rawatan ataupun pemeriksaan yang cepat lah. Adakah betul ni ulcer atau tidak daripada jumpa doktor.
0: Maknanya kalau macam yang biasa pakai kantar lekap tu, kena berhenti dulu untuk seketika. Lepas tu kalau macam dapatkan
1: pemeriksaan dulu lah, make sure betul ke ulcer, ataupun mungkin rehat dulu kalau memang berterusan sakit dan merah tu, dan kena dapatkan pemeriksaan.
0: Kalau kita dah ada rehatkan 2-3 hari lepas tu pakai balik tu okey, yang mungkin okey lah tu. Tak ada masalah lah tu. Masih lagi selamat lah kurnia tu. Dan mungkin juga doktor boleh kongsikan dah sampai tahap mana sakit tu memang kita kena pergi jumpa doktor.
1: Biasanya kalau sakit tu memang ketara, yang memang tak boleh buka mata lah biasanya. Kalau orang sakit mata biasa, yang jakit-jakit mata tu, boleh buka mata, berair, ada setengah-setengah. Contoh kalau mata merah, yang contoh kalau alahan dia gatal, dia akan lebih pada nak gosok mata. Kalau yang ulcer ni memang sakit yang ketara, memang tak boleh nak buka mata. Kalau kita boleh bagi markah sakit tu, 10 per 10 pun ada boleh dapat.
0: Dia sakit punya sakit tu
1: bergantung pada keadaan lah.
0: Jadi memang kena jumpa doktor lah tu. Kalau sampai dah tahap sakit sampai tak boleh nak buka mata tu kan.
1: Jadi kalau macam untuk memang kalau memang sakit teruk tu, tanda-tanda yang saya sebut tadi, 5 benda 6 benda tu, memang kena segera dapatkan rawatan sebab pemeriksaan. Sebab kita nak memang pesakit mendapatkan rawatan yang cepat lah. Daripada macam-macam jenis rawatan lah. Terutamanya adalah ubat titis air mata, iaitu antibiotik lah. Jadi kita minta memang, dan kita nasihatkan supaya pesakit ke siapa-siapa yang alami benda ni, janganlah macam jadi keamalan, pergi je beli ubat kat farmasi pergi terus direct
0: ubat sendiri.
1: Sebab setengah-setengah ubat tu dia ada kandungan yang kita tak sesuai untuk ulcer kornea lah, seperti steroid. Dalam keadaan tertentu ubat tu bagus, tapi untuk ulcer memang kita tidak nasihatkan lah. Ia boleh menyebabkan lebih teruk.
0: Jadi gitulah kan. Cara untuk kita membezakan yang berkenaan dengan ulcer kornea ataupun sakit mata yang biasa, dan mungkin kita kata sebagai soalan yang terakhir lah untuk pagi ni doktor, macam mana kita nak mencegah ulcer kornea ni, dan mungkin nasihat jugalah daripada doktor sendiri untuk mereka yang mengalami masalah merah mata, sakit mata ni, macam mana doktor?
1: Okay, baik. Banyaklah cara-cara antara langkah-langkah yang kita boleh mencegah dapat daripada mendapat ulcer kornea ni. Contoh yang paling utama adalah yang paling mudah je, jaga kebersihan tangan dulu. Kalau nak sentuh mata ke apa ke, basuh tangan betul-betul bersih. Janganlah gosok-gosok mata tangan kotor. Yang kedua, kalau memang orang tu nak yang pakai contact lens kan, tak lekap, nak pakai contact lens tu, basuh tangan betul-betul, sabun dulu. Lepas tu kalau macam pakai contact lens tu, make sure betul-betul ikut peraturan lah, penggunaan yang betul, penyimpanan yang betul, penjagaan, pencucian yang betul. Tak pakai waktu tidur, tak pakai waktu yang terlampau lama. Macam tu lah. Kena jaga betul-betul lah.
0: Betul lah tu.
1: Elakkan, yang paling penting juga elakkan, sebab ada setengah-setengah orang tu memang siap sharing lagi contact lens ni. Pakai adik, pakai abang kan, main kodah pakai je. Jadi hal tu kena elakkan juga.
0: Itu risiko. Salah satu cara juga sebenarnya kita untuk
1: langkah
0: mencegah tu.
1: Betul.
0: Jadi gitulah. Kalau boleh elakkan lah. Kalau tak perlu pakai, seeloknya jangan pakai. Melainkan orang-orang yang macam dah memang memerlukan untuk kita pakai kantar lengkap kan. Dan itulah sebenarnya berkenaan dengan ulcer kornea. Dan doktor pesan dah tadi, yang pertamanya kena jaga kebersihan tangan, doktor.
1: Betul.
0: Macam mana pula?
1: Nampak simple je, tapi penting.
0: Yelah, sebab daripada tangan kita lah, nak pergi ke mata kita, nak pergi ke hidung kita, nak jamah mulut kita kan. Sebab benda tu berpunca daripada, bermula daripada tangan kita sebenarnya kan. Jadi itulah mungkin kita kata kata-kata akhir lah juga daripada doktor ni kepada pendengar-pendengar Cungan FM ni.
1: Jadi pesanan saya adalah kenali kornea ulcer ni, ulcer kornea ni memang biasanya akan berlaku bila mata merah, sakit yang ketara, mata jadi kabur, silau yang teruk, dan dari segi penjagaan, pencegahan semua tu. Dan kalau memang rasa memang mengalami tanda-tanda tersebut, dapatkan pemeriksaan segera untuk mendapatkan rawatan segera, supaya kita dapat mencegah daripada penglihatan kita menjadi teruk di kemudian hari lah.
0: Itulah, siapa tak sayang mata tu kan. Tak ada jual ke dak
1: tak?
0: Okey, jadi kena jaga betul-betul. Jadi itulah kita kata pesanan mesra jugalah daripada doktor pagi ni. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Alif Muhammad ini, selaku pakar perubatan oftalmologi Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Banyak ada sebenarnya doktor kongsikan berkenaan dengan ulcer kornea, dan semoga perkongsian daripada doktor pagi ni memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua pagi ni. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Kita baru saja bersama-sama doktor menerusi ruangan iSihat, dan kita harapkan apa yang dah pun dikongsikan itu sebenarnya memberi satu ilmu baru lah buat kita semua. Okey. Anggun Inspirasimu, 10.53 minit pagi dah pun. Waktu ini ada juga lagu berkenaan dengan mata ni. Lagu persembahan Jimbara dan juga Ramli Sarip, Biru Mata Hitamku. Terengganu FM.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
2: Wahidul
1: dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Kau pergi tinggalkan
1: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
3: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
4: Hai, saya Rita Reni.
5: Hai, saya Dayang Lepaiza.
6: Saya Aaron Aziz.
7: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
8: Tengah memandu ke?
9: Saya Roshamno lah.
10: Hai, saya Aizad.
11: Saya Black Hanifah.
12: Saya Nurul.
13: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
1: Terengganu FM, mesra ceria.
13: Mesra ceria.
1: Mesra ceria.
13: Terima kasih.
14: Terucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami Terengganu FM.

0: Inspirasi Mu di Terengganu FM 11.04 minit pagi waktu ini. Mek Ju senyum sentiasa ada lagi ni, akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Beres belaka kedok tu, jam yang kedua dah ni bersama-sama dengan Mek Ju. Nak ucapkan terima kasih lah kepada rakan pendengar kita yang pagi ni hadir lapu diri juga kan, dengarkan Mek Ju menerusi Terengganu FM. Kita ada Mek Nah dari Bukit Dimang buat kerja sambil dengar Mek Ju. Cuaca molek lagi ni katanya. Okey, dan siap pagi lah kepada siapa ni, Kak Zudi Parker, Kak Nisu, Bak Umi Haji tengok-dengar Mek Ju ni katanya. Mek Nah, terima kasih banyak ni. Okey, ada juga Kak Zu kita dari Parker. Zu Parker hadir lapu diri. Cuaca comel kat Parker ni. Ada kat Bekir ni Mek Ju, katanya Bekir kereta. Warna pula tu. Semoga dipermudahlah segala urusannya. Yo Kalang Stok pun ada pagi ni bersama-sama dengan kita. Ada Azni dari Parker. Ada Ayuh Su pun ada tau. Dari Kemamang tu. Okey, kita ada juga Ika Rosa Telaga Daing. Sedang dengarkan siaran Terengganu FM. Terima kasih banyaklah. Okey, dan untuk waktu ini jam yang kedua, macam biasalah kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, dah sampai masanya ni Mek Ju nak mainkan keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Adakah anda sudah bersedia? Lagu benda pula hari ni Mek Ju nak win ni. Okay, anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu yang Mek Ju dah kerat-kerat ni lah. Kena dengar baik-baik. Okay, ini keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Teka

0: Berganda.
1: Itu dia. Dua lagu dan juga satu penyanyi. Cuba teka apa nama penyanyi, siapa nama penyanyi dan apakah tajuk lagunya tu. Boleh hantarkan dekat WhatsApp kami lah 0103446632. Sekali lagi Mek Ju mainkan keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Teka lagu.

Itu dia. Hantarkan jawapan anda sekarang 0103446632, nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu yang Mek Ju dah gabungkan menerusi teka lagu berganda tadi tu kan. Okey, lepas ni Mek Ju bacakan jawapan daripada anda. Ini dia Nabila Razali balas balik Terengganu FM.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk teka lagu berganda, ini dia keratan teka lagu berganda yang anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya. Teka.

0: lagu berganda.
1: Ya, sebenarnya dah ada antara rakan pendengar kita yang hantarkan jawapan ni untuk teka lagu berganda ni. Kita nak tengoklah siapa yang pintar, siapa yang terpantas menghantarkan jawapan untuk teka lagu berganda ni. Kita nak baca dulu semuanya, nanti baru Mek Ju bagi tahulah siapa yang paling pantas. Kita ada ni Syira Wahab ni, teka lagu. Katanya Syira ni dari Selangor. Dia teka lagu Kumpulan Spider, lagu yang pertama Rela Ku Pujuk, lagu yang kedua Nazraku. Kita ada juga Farah Farhana dari Dungun. Farah Farhana jawab lagu yang pertama Rela Ku Pujuk, lagu yang kedua Mabuk. Penyanyinya Spider. Betul ke tidak ni? Okey, lagi kita ada Kimi Batu Rakit. Kimi hantarkan jawapan yang sama juga macam Farah Farhana hantarkan tadi. Lagu Rela Ku Pujuk dan juga Mabuk, nyanyian Spider. Kita tengok lagi Cik Nak Paya Berenjut. Terima kasih banyak. Katanya dengar Mek Ju sambil memasak di dapur. Terima kasih dia. Ada juga Mekna. Mekna Bukit Dimang ni, teka lagu. Mekna jawab Rela Ku Pujuk dan juga Mabuk Spider lah. Okey, lagi jawapan daripada Hafiz. Hafiz dari Kemamang. Hafiz dari Kemamang, dia jawab Rela Ku Pujuk dan juga lagu yang kedua tu Laut Ku Cukup Masin. Penyanyi Spider. Okey, lagi kita tengok jawapan daripada Kaabah. Kaabah dari Dungun. Kaabah jawab penyanyi Spider. Lagunya Rela Ku Pujuk dan juga Mabuk. Ramai yang jawab jawapan yang sama kan? Penyanyinya betul lah Spider. Okey. Dan lagu sebenarnya untuk teka lagu berganda tadi tu, jawapannya adalah lagu yang pertama tu lagu Rela Ku Pujuk dan lagu yang kedua lagu Mabuk. Okey. Dan hari ini pemenangnya untuk teka lagu berganda yang paling pantas menghantarkan jawapan, dia hantar, kita ada dua pemenang sebenarnya pagi ni. Sebab dia hantar sama je. Jawapan tu masuk dalam waktu yang sama tau. Memang hebat kan? Farah Farhana dari Dungun dan juga Kimi dari Batu Rakit. Jawapan dia masuk pada waktu yang sama. Okey. Dan dia tengok. WhatsApp yang dihantarkan ni oleh kedua-duanya ni 11.06 minit pagi. Kedua-duanya. Okay. Dia masuk serentak tau. Nak cerita, hebat sungguh pendengar-pendengar kita ni teka lagu. Mek Ju main lagu macam tu pun dah boleh teka kan. Itulah tahniah lah kepada Farah Farhana dan juga Kimi dari Batu Rakit ni. Dua-dua teka lagu yang hantarkan jawapan yang terpantas. Yang lain pun ada jawapan yang betul, macam Enda Bukit Dimang kan. Yang jawab tadi Kaabah pun betul jawapannya. Okay. Lagu yang pertama tu Rela Ku Pujuk dan lagu yang kedua lagu Mabuk. Dua-duanya lagu daripada Kumpulan Spider lah ya. Jadi terima kasih untuk anda yang bersama-sama menerusi teka lagu berganda. Dan ini dia lah lagu untuk anda pagi ini, Mabuk daripada Spider.

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti.

0: Terengganu FM. Sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.

bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mudah, pukul 11.37 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni. InsyaAllah akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Beres belaka kedok tu. Mungkin ada yang pagi-pagi macam ni kan. Didoklah awal pagi. Dah pagi lagi ni. 11.37 pagi kita ni. Mungkin ada yang sedang memandu. Tak kisahlah. Kita kata ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi lah. Okay, dan untuk anda yang hari ini sedang beristirahat sahaja, mungkin ada yang kita kata hari cuti tu, kalau di Terengganu ni tak semestinya Jumaat Sabtu, mungkin ada juga yang bercuti hari lain kan. Okay, selamat bercuti lah, selamat beristirahat lah untuk anda yang hari ini tak bekerja, berehat saja kan. Jadi manfaatkan waktu rehat yang ada tu untuk rehat sebetulnya lah kan. Okay, jadi untuk anda juga yang dengarkan siaran Terengganu FM ni, boleh hantarkan juga lah WhatsApp kepada Mek Ju ataupun kepada kami lah, 0103446632. Ni lapor diri lah, siapa yang dengar suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Macam akak kita Ija dari Dungu ni, dari Batu Tujuh ni, katanya Kak Iza keluar ni dengan kawan, katanya dengan Kak Roh, pergi makan nasi ayam katanya. Ada dalam kereta dah ni, katanya Kak Iza kita. Baik, berhati-hatilah. Katanya dah selesai mungkin apa tu, sedang menjamu selera lah tu kan. Selamat menjamu selera lah untuk anda. Tak kisahlah dekat mana, dekat rumah ke, dekat kedai makan ke kan. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan untuk kita makan tu, rehat dan makan tu, kena makan dulu lah ya. Kok-kok nanti kan banyak kerja yang kita nak buat tu, dah nak makan. Waktu boleh makan ni, kita makan dulu lah deh. Okey, jadi untuk anda yang juga bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, mungkin ada yang berada di tempat kerja tu, selamat melaksanakan tugasan lah. Sikit masa lagi nak keluar rehat pula kita. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Selepas ini ada lagu persembahan Afiq Syazwan untuk anda, Lelaki di Telefon. Terengganu FM.

0: Okey, Wani Hasri dengan lagunya Lembayung Tari. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi waktu ini. Kan? Kita dah pun, kita kata nak menghala ke tengah hari dah ni. Mungkin ada yang dah bermula berangsur ke dapur. Kalau yang tak bekerja hari ni, kan? Daripada ruang tamu ke, daripada lambung luar tu ke, dah berangsur dah tu. Nak masuk dapur dah tu. Ada yang nak kata, nak nasi kentang puyuk dulu pun ada. Ada yang tengah siang ikan pun ada. Sikit masa lagi nak masuk ke tengah hari, nak makan tengah hari pula kita dah. Apapun, semoga dipermudah segala urusan kita semualah hari ni. Tak kisah apa sahaja menu yang bakal kita jamah tengah hari nanti tu, kena ingatlah, makan kena berpada-pada, kena tengok-tengok jugalah kuantiti makanan yang kita ambil tu, betul ke dalam, kita kata dalam sukatan yang betul, jangan melebih-lebih kan. Kalau rasa macam pagi tadi dah banyak minum air manis, tengah hari ni cuba ambil air kosong pula, macam mana jadinya kan. Kena berjaga-jaga juga kan, makan-makan juga, kesihatan tetap kena jagalah. Kalau pagi tadi tu rasa macam banyak dah makan nasi minyak hari ni, pagi tadi tu dengan gula ayangnya, dengan kaki ayangnya kan, tengah hari ni cuba kita kurangkan sikit lauknya tu ke, nasinya tu ke kan, sukatannya tu kan. Okey, apapun semoga semuanya baik-baik sajalah ya. InsyaAllah selepas ini pukul 12.30 hari, seketika kita ikuti buletin 12.30 hari langsung dari Terengganu FM lah. Dan untuk jam yang seterusnya, kita ada seleksi 90-an seperti biasa 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ada tambah bunyi sikit.

0: 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, bekas ketua pengarah penyiaran Abdul Rahman Hamid meninggal dunia dan 18 kes denggi dan tiada kes malaria didaftarkan minggu ke-31. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

dan Rasulnya. Bila cintakan Allah dan Rasulnya, hati bersama dengan Allah dan Rasulnya, ketaatannya adalah kepada Allah dan Rasulnya, sepanjang-panjang ingatannya adalah kepada Allah dan Rasulnya, contoh ikutan ialah Rasulnya. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu pasti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi pada hari kiamat, orang yang mencintai Allah dengan Rasulnya, zahiran wa batinan, akan bersama dengan Rasulullah. Bila bersama dengan Rasulullah, nescaya orang ini selamat. Sebab itu Anas radhiyallahu anhu kata, fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Tidak pernah aku benda kami sahabat gembira dengan sesuatu.

tubuh dia. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi kata dalam satu hadis yang lain kepada Anas, Nabi kata, wahai anakku ya bunaya, sekiranya kamu mampu untuk berpagi dan berpetang, laisa fi qalbika ghisyun li ahad.

Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dalam sepanjang hidup kita. Dengan kecintaan tersebut, Allah atau Rasulullah telah memberitahu kita akan bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: sampai masanya untuk kita sama-sama berhibur lah kan dengan lagu-lagu 90-an untuk menerusi seleksi 90-an hari inilah. Okey, dan kita dah pun 12:16 minit tengah hari ni. Antara rakan-rakan pendengar kita yang nak dengar, yang nak meja mainkan lagu-lagu 90-an, boleh WhatsApp sekarang lah 0103446632. Lagu-lagu 90-an untuk jam ini. Okey, meja akan mainkan lah. Dan kita dah pun ada beberapa lagu yang dimuatkan oleh rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Terengganu FM ni. Antaranya kita ada Kimi dari Batu Rakit ni nak dengarkan lagu apa tadi? Olan, Suratan Berbeza. Okey. Seterusnya, permintaan daripada Din Khairuddin. Din Khairuddin nak dengarkan lagu Ziana Zain, Syurga di Hati Kita. Dan lagu yang ketiga, yang terawal jugalah ni, yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita ni, Mama Haikal dari live TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu M. Nasir, lagu yang diberi tajuk Kias Pansuri. Okay. Jadi itulah lagu, tiga lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an. Jom sama-sama kita dengarkan menerusi Terengganu FM.
0: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulu.

Kanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan manusia ini tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita terlupa. Terlupa dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang dia tidur dan dia terlupa untuk menunaikan kewajipan dia pada Allah. Maka dia perlu menebus apa yang dia lupa itu dengan menggantikan amalan yang telah ditinggalkan sebab lupa dan segera melakukan ketaatan yang ditinggalkan atau yang dilupakan tadi. Orang yang memiliki sifat lupa biasanya akan menyebabkan kebaikan yang sepatutnya dia dapat, maka dia terlepas daripada kebaikan tersebut sebab lupa. Begitu juga orang yang tersalah. Dalam kehidupan kita, banyak daripada kalangan kita yang melakukan sesuatu tindakan dalam erti kata tersalah atau tersilap. Maka itu juga merupakan satu keadaan yang biasa dalam kehidupan manusia. Sebab itu, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita lupa dan apa yang kita tersalah tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kedua-duanya merupakan sesuatu kekurangan yang terbit daripada kelemahan diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa yang sering kita baca antaranya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah atau mengenakan dosa kepada kami jika kami terlupa atau kami tersalah dalam tindakan. Maka inilah suatu perkara yang perlu kita muhasabah dalam diri supaya kita berjaga-jaga agar tidak terlupa dan tidak tersalah dalam melakukan apa juga perbuatan dalam kehidupan kita. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah Maha Pengampun. Tetapi dengan syarat kita perlu minta ampun pada Allah. Kita perlu mengakui kesilapan kita dan berazam tidak mengulangi kesilapan kita. Maka dua perkara ini, iaitu terlupa dan tersalah, akan diberi keampunan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan besarnya rahmat Allah dan keampunannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa

baru setia bersama kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu, pukul 1.28 minit tengah hari dah pun kita ni. Terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama kami. Tak kisahlah di mana saja anda berada yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik pun. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang sedang memandu berhati-hati. Mungkin ada juga yang sedang dengarkan Terengganu FM ni di tempat kerja kan. Sedang berehat tu, selamat beristirahat dan selamat bekerja dah untuk anda semua. Okey. Dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya, Mek Jo temani anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah nanti Khamis juga Mek Jo akan kembali untuk bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Salam kemaafan dari Mek Jo jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Jo temani anda. Selepas ini, Gigi, okey, guna gamut orang kita. Kita ada cuain dengan Ayuh Teh, deh. Pukul 2, sampai ke pukul 6 petang karang menerusi Gigi, okey, guna gamut orang kita. Selepas ini, Mek Jo tinggalkan anda dengan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini, terbitan Khadijah Khalid yang bertajuk Kekuatan Doa Dalam Kehidupan, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Saufi bin Jusso yang merupakan Imam Masjid Sultan Ismail Cendering Kuala Terengganu. Anda juga boleh ikuti rancangan Hidayah menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, Mek Jo balik dululah. Okey, jadi harapkan semuanya baik-baik saja. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda juga. Terus senyum. Selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan kurnian Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala, dan juga dengan rahmat Allah Ta'ala, dapat kita berjumpa pada petang yang indah ini. Moga-moga segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita amalkan, moga-moga kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalikutnya tajuk pada petang yang indah ini adalah kekuatan doa dalam kehidupan. Doa merupakan tanda pergantungan, pengharapan dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa. Doa ni menunjukkan kita ni gantung pada Allah Ta'ala. Tempat pergantungan kita semata-mata pada Allah Ta'ala. Pengharapan kita hanyalah untuk Allah Ta'ala. Kita mohon tak lain tak bukan. Kita sebagai hamba mohon pada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada mengibadah dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina. Dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, kita ni berdoalah kita kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala perkenankan. Tanpa kita sedari, tanpa kita kadang-kadang dok perasan, kita sebenarnya sepanjang hari kita ni berdoa sama. Hari-hari kita berdoa. Start daripada tidur, jaga tidur balik, doa. Belum tidur, bismillahirrahmanirrahim, macam-macam doa kita baca. Ayat kursinya kita baca dengan apa? Tiga kunya, qulallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas. Kalau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kita baca tiga, tiga, tiga. Kemudian kita embuh di tangan, kita usak semua sekali. Kita pernah usak? Tak pernah usak? Ada riwayat katakan Nabi SAW, bila Nabi SAW baca tiga kul tadi, tiga kali, setiap satu tu, Nabi SAW tiup tapak tangan dia, Nabi sapu semua sekali. Tepat yang sapa. Jangan sapa Allah sakit pinggang apa. Nak sapa belakang tu, doa. Tepat yang kita boleh sapa. Sapu semua sekali. Ni antaranya. Dan doa kita, doa antara doa tidur kita biasanya, wak mudah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ada doa lain sebenarnya, bukan tak ada. Ha, ni antaranya. Kalau nak tahu, cari sendiri lah sebab bukan kita nak baca doa tu. Tapi nak kabarnya, ada doa-doa lain selain daripada Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antaranya. Nescaya Allah Ta'ala perkenankan kita. Bukan tu saja, bangun tidur kita juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pula kita masuk bilik air. Ha, ni antaranya ada doa dia untuk masuk bilik air. Keluar bilik air pun ada doa dia. Maknanya seharian kita tanpa kita sedari, ada sokmo doa-doa tu. Berterusan tanpa putus. Nak mari sini pula kita doa, subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa dia? Bismillah tawakkaltu ala Allah aja. Ha, ada doa lagi. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu doa dia. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu antara riwayatnya. Saya ambil dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW dikatakan, bila Nabi SAW nak keluar rumah, Nabi baca antaranya, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi baca doa ni. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada aku sesat ataupun disesatkan. Menggelincirkan orang ataupun digelincirkan orang lain. Yang antaranya. Menzalimi orang lain ataupun dizalimi. Memperbodohkan diri ataupun membodohkan orang lain.
Ini ataupun orang membodohkan diriku. Ini antaranya. Ini antaranya doa-doa yang Nabi SAW baca ketika nak keluar rumah. Ini situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini banyaknya sangat doa. Tak terhitung, tak terkira. Ini antaranya. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, iaitu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beritahukan kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir dekat kepada mereka. Falyastajibuli, dan aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-ku tanya kepadaku. Tanya pada siapa? Tanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebagian sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah ni dekat untuk kami bermunajat? Adakah Allah Ta'ala jauh untuk kami menyeru? Ni antaranya. Lalu turunlah ayat ni antaranya, ayat 187 suratul Baqarah, menunjukkan bahawasanya bila siapa-siapa tanya pada Allah, pada Nabi SAW, siapa-siapa saja nak khabar, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita. Ni antaranya. Dekat sangat dengan kita. Siapa dia? Utama sekali siapa-siapa yang sentiasa minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, Allah Taala berfirman. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Bila saja dekat, makna siapa-siapa yang berdoa kepada Allah Taala, ujibu, maksudnya Allah Taala memperkenankan. Fi'lul mudhari' ini asalnya ajaba, ajaba fi'lul madhi. Sekian bahasa Arab awak kena terang kok, sekian guna ha pun bahasa Arab. Sebab ayat Quran semuanya dalam bahasa Arab dengan izin Allah Taala, semua dalam bahasa Arab. Ni antaranya itu Al-Quranul Karim. Ayat ni adalah ujiba, adalah ujibu, sini adalah fi'lul mudhari'. Ujib sini maksudnya aku yang Allah Taala perkenan jawab. Ni antaranya. Biasanya fi'lul mudhari', saya ambil kaedah dalam bahasa Arab dan ni mudah dah, sebahagian apa ustaz-ustaz ustazah ia beri rekasan. Fi'lu mudhari' ia ambil dalam kaedah kitanya, bukan nama orang ni tapi kaedah. Kamu sekarang Anita. Ini Anita. Sebab fi'lu mudhari' ni ia mesti ada alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Itu masa yang tersebut Anita tu. Tapi bukan nama orang. Kalau tersebut nama situ, minta maaf banyak lah. Bukan saya nak sebut nama dia. Bukan. Tapi nak khabar kaedah fi'lul mudhari'. Sebut ada Anita. Ni antaranya. Banyak ustaz-ustaz yang kena kaedah ni antaranya. Tapi saya sini ada alif. Alif ni ada hamzah. Itu. Bila ada alif, maksudnya saya. Ni. Nujibu maksudnya, contohnya nujibu maksudnya kami. Nahnu, nak kulu, kami makan, contohnya kami sedang makan, nak kulu. Ni antaranya. Bapa jadi nujibu, saya tamu terang jadi delah panjang pula tu. Tamu delah tu. Ni situasinya, keadaan dia. Yujibu maksudnya dia perkenankan. Ni tu situasinya. Tujibu dia, kalau yujibu maknanya yang lelaki perkenankan, terima. Kalau tujibu dengan ta, mana orang puang. Tu antara keadaannya. Biasanya fi'lul mudhari' dia maksudnya gini. Senang khabar. Saya sebut dalam bahasa putih senang. Yang pertama fi'lul mudhari'nya apa? Present. Yang pertama present. Yang kedua continuous. Yang ketiga future. Faham lah? Yang pertama present. Sedang lah. Tengok lah. Ni.
Yang kedua, continuous, sokmo-sokmo. Future, siapa bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari', kita sedang buat, berterusan, siapa bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Nak khabar sini, antaranya doa ni, bila Allah Ta'ala berfirman, bila ada hamba ku tanya tentang dia, Allah Ta'ala berfirman, aku ni dekat dan aku sentiasa. Apa perkenankan? Sebab kita tak minta sekali. Kita biasa minta acak kali. Betul tak? Kita minta sekali itu lepas tu dah tak dah. Tak. Setiap kali kita minta hukmah. Minta sama pada Allah Ta'ala ni, doa ni, kita ni. Sebab itulah doa ni jadi kekuatan kita. Sebab apa? Utama sekali sebab kita sentiasa minta pada Allah Ta'ala. Apa minta, minta, apa minta, minta. Sebab kita ni berhajat pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala. Ha, siapa lagi nak tolong kadang-kadang? Allah. Kadang-kadang tu lelaki kita contohlah banyak ah. Ni ada sebab kita pun tu lelaki kau. Ni antaranya. Kadang-kadang sebahagiannya situasi. Kita apa bukan belebih ke dia, kita kadang-kadang nak luah kok, kenapa benda betul tak? Macam-macam nak luah kita ni. Oh ni, gini, gini, gini. Lah kali dia tidur. Ada orang contohnya lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia ada sebahagian yang dengar yang baik. Dia hati dengar je, kenapa benda masuk yang kanan ke kiri. Pada asalkan dengar. Tak apa lah. Ni antara. Ada sebahagian, tak mahu dengar. Ni antaranya, situasinya. Manusia ni kadang-kadang kita suruh dia dengar ataupun minta-minta ke dia, kadang-kadang dia tak ambil kira. Tak cakna pun. Tapi walau bagaimana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa, sama-sama. Sampai bila-bila. Allah Ta'ala perkenang ataupun Allah Ta'ala nak terima ni, bila kita doa, Allah Ta'ala memang kalau boleh nak terima segala permohonan kita. Itu Allah Ta'ala. Sentiasa nak terima kita nak buat apa? Doa. Allahu akbar. Cuba kita doa banyak ah kita. Orang mari. Pagi mari. Ada dak berah? Ada. Baik. Patu waktu petang pula tengah hari, lepas zuhur. Ada doa air? Mari beri. Cuba minta hari-hari tu. Allah lemak amun ni. Oh, hari-hari minta. Ha ni antaranya. Allah tak ada. Sebab kita manusia. Ha, lemak ah minta hormat, betul tak? Sebab kita manusia. Ha, takkan dia tak usaha, tak ikhtiar. Minta orang kita hormat. Kita ada batasan dia. Sebab kita ada batasan dia, ada limit dia untuk tolong orang. Takut kena tipu, kena macam-macam. Ha? Tapi Allah Ta'ala tak. Patutlah ujibu, maksudnya Allah Ta'ala nak sentiasa terima. Ha, guna-guna hal pun. Ni keadaannya. Ujibu da'watadad. Ujibu da'watadad. Da'an. Dia nak jadi butih tu. Minta banyak. Ini antara dirinya. Nah, bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa nak terima dengan izin Allah SWT. Fal yastajibuli. Allah Ta'ala kata, lalu aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Allah Ta'ala nak perkenankan dengan izin Allah SWT. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Doa banyak disebut dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibn Manzur, dalam lisanul Arab, doa bermaksud istighosah, iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Itu maksudnya doa. Doa adalah asalnya al-istighosah, maksudnya permohonan, pertolongan dan perlindungan. Doa terbahagi kepada tiga jenis. Yang pertama berbentuk mentauhidkan, iaitu mengesakan Allah di samping memujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon daripada Allah keampunan, rahmatnya dan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah kepentingan dunia seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Ta'ala tiga jenis. Yang pertama, membentukkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Contohnya doa Nabi apa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul tak? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah.
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku ni di kalangan orang yang menzalimi diriku sendiri. Itu antaranya. Doa mengesakan Allah Ta'ala. Di samping memuji Allah Ta'ala, kita mensucikan Allah Ta'ala, mentakdiskan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Sebab itulah antaranya kaedah berdoa. Antaranya kita sunat untuk ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalam. Ni antaranya. Itu antaranya adat-adat kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antaranya. Itu yang pertama. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat lain. Ataupun hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW menggunakan mengesakan Allah Ta'ala dan juga memuji Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Sebagaimana antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam surah Sada. Surah Sada. Juzuk yang ke-23. Ayat yang ke-34 saya. Ayat 35, minta maaf banyak. Ayat 35. Okay. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa dia berkata, iaitu Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang Maha Pemberi. Surah Sada ayat 35. Ini doa ketika Nabi Sulaiman AS berdoa kepada Allah Ta'ala untuk supaya sebelum doa, Nabi Sulaiman minta ampun dulu pada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman minta ampun dulu pada Allah Ta'ala. Ini antaranya. Begitu kita antaranya doa ketika sembahyang banyak kan, ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lapang kita minta situ. Pendek je kita. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Contohnya lah. Tapi alhamdulillah kita tahu. Tapi jarang kita memahami maksudnya. Betul tak? Jarang kita memahami maksudnya. Ni situasinya. Sedangkan sepatutnya dah kita lama dah kita buat. Apa dalam permohonan duduk antara dua sujud ni? Allah, Masya Allah. Hebatnya. Permohonan kita pada Allah Ta'ala sangat banyak. Ni lah. Antaranya kita, Rabbighfirli. Kita minta ampun Allah Ta'ala. Warhamni. Minta rahmat Allah Ta'ala. Wajaburni. Antaranya. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'afu'anni. Macam tu bukan saya nak baca. Habis. Nak kalau boleh, kita pun kena cari dia masuk-masuk tu. Ini antaranya. Senang untuk kita usaha diri dengan Allah Ta'ala. Ada masuk-masuk dalam tu antaranya. Untuk mendekatkan diri kepadanya. Ni antaranya. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sentiasa buat ibadat antaranya. Dalam ibadat-ibadat tertentu kita lakukan. Antaranya, apa dia? Solat. Solat dari segi bahasa maksudnya doa kan? Dari segi lughah ataupun bahasa adalah maksudnya doa. Sebab tu dah dalam solat banyak doa-doa. Yang kita lakukan, kita buat. Antara saya sebut tadi, antara duduk antara dua sujud. Suratul Fatihah pun ada doa dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya, ya Allah, yang layak kami sembah padamu, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya senya, ya Allah, hanya pada Engkau lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Ini antaranya. Bila kita baca tu rasa kok. Bukan nak rasa tu nitah dalam hati kita minta pertolongan tu, tapi nak rasa memang ini dah doa kita mahu Allah Ta'ala, kita sembah hanya untuk Allah Ta'ala, kita minta tolong hanya pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Banyak kadang-kadang kita tak perasan pun apa yang kita doa Allah Ta'ala perkenankan dah. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala kadang-kadang memperkenankan doa kita. Cepat atau lambat Allah Ta'ala perkenankan. Tu antaranya. Yang kedua, kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan. Yang pertama, Allah Ta'ala perkenankan atas dunia ni. Yang kedua, Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala tangguhkan beri masa mana? Di akhirat. Minta doa sama. Ni antaranya. Ni situasinya. Allah Ta'ala tangguh.
Sebab kamu minta sama Allah Ta'ala, bila kita doa, pahala tu antara dapat pahala adalah berdoa. Ha, ni antaranya. Ni situasinya. Yang ketiga, Allah Ta'ala ganti yang lain. Ha, tu yang ketiga. Allah Ta'ala ganti yang lain. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang lebih kita dapat, yang perlu kita dapat. Kita nak benda ni, tapi Allah Ta'ala beri yang ni. Ha, tak semestinya Allah Ta'ala beri yang kita tu, yang layak pada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, haning. Ni Allah Ta'ala beri lebih baik, ganti yang lain. Ha, kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan, saya sebut tadi, antaranya sebab apa? Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Ha, ni antaranya. Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni macam-macam. Ni situasinya. Ha? Tiga jenis doa yang ketiga saya sebut kan, antaranya saya ulang balik tadi, memohon kepada Allah Ta'ala kepentingan dunia seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Ha. Begitu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang apa? Antara kita ambil kisah yang paling jelas, yang paling terang dengan izin Allah Ta'ala, siapa dia? Nabi Zakaria kan, berdoa kepada Allah Ta'ala kan. Ha, ni situasinya. Ni antaranya. Nabi Zakaria sebut antaranya, dia sebut dalam ayat 4 bahawa sesungguhnya dia dah bomoh, dah lemah, dah tulang semua sekalilah. Begitu ia khabar antaranya, bukan tu saja, dia maknanya uzur lah, mana ubang rambut semua sekali, bukan tu saja. Kemudian dia pun khabar juga isterinya juga tidak dapat zuriat mandul antaranya. Allah akbar, ni antaranya. Tapi dia tak putus asa berdoa. Antara kita contohnya, tuan banyak sebahagian yang kita tengok di kalangan apa, waris-waris kita ke, saing rodong kita ke, kadang-kadang lambat dapat zuriat, betul tak? Lambat dapat zuriat. Allahuakbar. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang tu sikit, sentiasa beri semangat. Jangan down mereka ni. Jangan beri ni. Macam-macam kata-kata nista tu jangan sama sekali. Dok pandalah apa benda. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Rindu Allah Ta'ala. Ada sebahagiannya dok putus asa. Kadang-kadang kita pernah dengar kan. Kadang-kadang 11 tahun dapat anak baru. 11 tahun dah kahwin, baru dapat anak. Ada sebahagian 18 tahun kahwin, baru dapat anak. Allah Akbar. Ni ujian sebahagian manusia yang Allah Ta'ala uji itu. Antaranya. Tapi nak kabarnya, Nabi Zakaria AS dok putus asa. Sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Ha, ni. Antaranya, untuk dapat zuriat yang soleh dan yang soleh antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi Zakaria berdoa daripada 4, ayat 4 hingga 6. Dengan izin Allah Ta'ala. Khabar supaya apa? Antaranya mohon kepada Allah Ta'ala untuk dapat zuriat ini. Yang pertama, sebab dia kalau boleh yang meneruskan dakwah adalah anak dia ni. Meneruskan dakwah apa pada jalan Allah Ta'ala adalah dengan zuriat ini. Dia dok putus asa. Antaranya dia minta kepada Allah Ta'ala dapat zuriat. Walau bagaimanapun, Nabi Zakaria berdoa hanya untuk dapat zuriat daripada isterinya. Walaupun isterinya dah memang kalau ikutnya umur tersebut memang tak layak untuk beranak dah. Tapi Allah Ta'ala beri. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Ni antaranya. Dan Allah Ta'ala perkenankan. Bukan Allah Ta'ala perkenankan saja, Allah Ta'ala beri berita gembira pula. Lahir anak lelaki dan Allah Ta'ala beri nama. Nama pula Yahya yang menghidupkan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Ni antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hebatnya. Antaranya surah Maryam bermula ayat 4 dan ayat seterusnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini doa. Untuk dapat zuriat, harta, tak ada masalah. Doa untuk kaya tak salah. Salah tak? Tak salah. Selagi doa tu untuk apa? Harta yang halal. Tak salah. Ada salah? Tak salah. Ha, ni antaranya. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dan sebagainya, apa-apa saja. Doa merupakan permohonan yang dipanjatkan daripada seorang yang rendah kepada yang lebih tinggi martabatnya. Ni antaranya. Biasanya, Allah Ta'ala kan martabat yang lebih tinggi. Mana semuanya ada pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Patutlah kadang-kadang kita sentiasa merendah diri, tawaduk dan khuduk pada Allah Ta'ala. Apa-apa saja yang kita nak mohon pada Allah Ta'ala. Kerana dialah, iaitu kerana Allah Ta'ala lah
yang maha agung. Doa merupakan jalinan yang hebat menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Masya Allah, subhanallah. Itulah tanda pengabdian diri yang mutlak dan pengiktirafan hamba daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu berdoa? Bapa kita ni kena berdoa? Bapa? Antaranya faktor utama sebab kita hamba. Bila hamba, tak lain tak bukan kita memerlukan Allah Ta'ala untuk berdoa. Yang kedua, kita ni banyak benda kita berhajat, berkehendak. Sebab kita manusia yang dikatakan kita ni manusia yang terbatas. Kita tak lain tak bukan nak mohon pada Allah Ta'ala semata-mata. Al-Quran mengajar kepada Rasulullah SAW agar mengucapkan doa-doa tertentu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Maksudnya, dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, ya Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar-benar lagi mulia, iaitu Madinah. Masuk ke dalam Madinah. Serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara yang keluar yang benar lagi mulia, iaitu Mekah. Dan berikanlah kepada dari sisiku hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Doa ini dikatakan Nabi SAW baca bila masuk ke Madinah, masuk dengan keadaan yang molek. Ini antaranya. Keluar Mekah dalam keadaan yang benar, yang mulia juga. Kan Nabi SAW ketika keluar daripada kota Mekah, Nabi SAW pandang, tengok Mekah. Nabi SAW tengok Mekah. Sebab tempat lahir Nabi. Nabi lahir situ. Ni antaranya. Dan Nabi SAW lahir pula sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 127 lah saya. Yang dikatakan doa Nabi Ibrahim AS dalam doa itu, ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah, tapak Kaabah ada dah, ditinggikan. Sebab ada riwayat mengatakan bila banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh AS, sebab keingkaran kaum Nabi Nuh pada masa tu, menyebabkan lepas tu Kaabah yang ada tu habis rosak, punah. Tapak je ada. Ni keadaan dia. Bila Nabi Ibrahim AS selesai bina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim doa tiga perkara. Ini antaranya. Nabi Ibrahim doa tiga. Ni antaranya. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tu yang pertama. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, perkenankanlah yang engkau perintahkan aku tinggikan Kaabah, ya Allah, perkenankanlah kami buat ni. Suruh perkenan. Ni antaranya. Minta mohon pada Allah, perkenankanlah yang dia mohon. Ni antaranya. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni antaranya. Nabi Ibrahim bina ataupun meninggalkan Kaabah dah ada dah letuknya situ. Bukan Nabi Ibrahim buat sendiri dah, semuanya dengan perintah Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni antaranya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini. Sini maksudnya dua orang yang tunduk patuh. Ni saya berkelika bodoh, maksud Islam ada tiga kan. Yang pertama, selamat sejahtera. Yang kedua, tunduk dan patuh. Yang ketiga, tulus dan ikhlas. Itu masuk Islam. Islam bukan semata-mata selamat sejahtera, tapi Islam juga bermaksud tunduk dan patuh.
Apa tu kita orang Islam ni, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita tunduk dan patuh. Ya, apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Ni antaranya. Dan juga yang ketiga, tuluh ikhlas kita buat. Ha, ni antaranya. Sebab itulah kita sentiasa, kalaulah lapah niat, sebut belakang tu lillahi ta'ala. Betul tak? Ha, mesti ada lillahi ta'ala. Walaupun lapah niat, lillahi ta'ala tu sunat je. Dah wajib. Walau bagaimanapun, lapah niat, jangan salah faham. Lapah niat, lillahi ta'ala tu semuanya sunat je sebut. Tapi buat lillahi ta'ala tu wajib untuk diperkenalkan amalan kita. Ha, faham situ? Nah ni keadaan dia. Ha, nak perkenalkan amalan kita, hendaklah kita kena tulis ikhlas pada Allah Ta'ala. Jadi sahajalah yang baik Allah Ta'ala, kodamah daripada diri saya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ada yang kita rancang, kita rasa macam nak lakukan
1: tiba-tiba
0: tak jadi ataupun tak kena.
1: Dah setting-setting siap-siap rupanya tak tekan.
0: Ada yang tanya tadi, mana tak ada live ni? La ilaha illallah. Kita tak tekan go live
1: tadi. Kita biar go sleep je tadi.
0: Kita go sleep.

0: susunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk duk tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia lah.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, bawa ke lembu sama. Kegian nak pun nak kahwin dan bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah ni, lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok kerenya.
3: Benda kau mu bolok, mu tak boleh lembu, mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu kok? Tahu benda pulak? Kok memang? Ha, lembu ni kelemahan orang pun ni. Kat sekandang.
3: Okey, Gigi, okey, guna kamu. Orang kita.
6: Ya, lembuk siapa dia tu?
3: Lembuk siapa dia tu? Kampung kita.
6: Okey.
3: Ini bukan katih ni.
6: Bukan. Marah dengan marah dulu. Megang dua hari. Ya.
3: Dia cakap ulu dia. Lembu seperti dia.
6: Tu lah kat ulu lah.
3: Hari Selasa hari ni.
6: Betul.
3: Sebelah harga dah kita rupanya.
6: Sebelah bulan ya teh. Patutlah CPT kalau tak ada dah.
3: Apa kira hari?
6: Berapa hari lagi?
3: Dua minggu lagi.
6: Dua minggu lagi dah lama.
3: 27 Safar 1448 Hijrah. Maknanya kita nak masuk bulan Rabiul Awal dah lama lagi.
6: Rabiul akhir. Kejap Syabar Ramadan.
3: Allah Allah. Kita rasa sekejap kita sambut hari ni.
6: Baru raya dah. Lepas tu raya haji.
3: Lepas tu nak pergi balik dah.
6: Nak pergi raya mula, nak puasa mula dah.
3: Jumpalah kita dah.
6: InsyaAllah panjang umur.
3: Jumpa mula dah.
6: Ayah teh dah ingat.
3: Benda?
6: Dah ingat bersalam. Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam. Kan terima kasih pada kawan kita tadi, Mak Ju. Ju yang teman kita dalam Anggun tadi.
6: Betul.
3: Dari sekarang sampai pukul 6 petang. Kita dua orang lah.
6: Ya betul.
3: Cuai dengan Ayah Teh lah. Jadi benda-benda lah kita nak kongsi.
6: Adalah.
3: Adalah hari-hari ni.
6: Nak cakap kabarnya dengan Emma untuk Gigi okey petang ni. Kita harap dengan keadaan cuaca ni sihat. Tapi learning mesti demang, Ayah Teh. Ramai orang demang learning.
3: Demam dia, demam orang lah. Ada
6: demam,
3: orang kata.
6: Benda demam. Demam orang sesama.
3: Lah. Demam sesama, demam apa lagi.
6: Tapi buruk-buruk sebab segi benda ni jerebu. Ada kawasan-kawasan jerebu. Sebab kita nak masuk El Nino lah.
3: Betul-betul.
6: Waktu kita bimbang juga sebenarnya perubahan cuaca tu.
3: Jadi budak-budak lah banyak demang ni tau. Demang orang lah kata demang
6: orang tua lah. Demang orang tau.
3: Demang serih lah ada belaka.
6: Demam mana?
3: Demang serih.
6: Serih? Serih benda.
3: Ada lah tu.
6: Kerja buat lah tu dah.
3: Kerja buat. Dia jangan kerja kuat sangat tu.
6: Betul. Okay.
3: Work orang putih panggil.
6: Work smart.
3: Work smart. Okay.
6: Kita dengar lagu dulu.
3: Kita dengar lagu dulu. Jadi benda kita nak kongsi kat gila. Kita mari sepulang dalam GG. Okay.
6: Guana Gamak.
3: Orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tarik puntung, padamlah bara. Bermaksud, berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi. Contoh ayat, setelah pasukan lawan menarik diri daripada pertandingan, dia tarik puntung, padamlah bara dan tidak lagi berusaha bersungguh-sungguh.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Benedikankam, Swadarika Bonkan, Marabangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Okey, jadi okey, kau nak gamuk kita 2.5 lah kita cek cuan ini.
3: Betul.
2: Baru ni kita buat uji bakat Bintang P. Ramli, Bintang kecil.
3: Betul.
2: Terima kasih banyaklah awak mari tu. Ramai lah mari tu.
3: Awak kecil, awak tua, ada belaka
2: tak? Ada belaka. Tapi gitulah. Kita bawa 2 orang lagi, Bintang P. Ramli.
3: Bintang kecil seorang.
2: Bintang kecil seorang. Bintang kecil di kita bawa di...
3: Kuala Lumpur, Negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan. Bintang P. Ramli ke depan tau?
3: Ujung minggu ni.
2: Ujung minggu ni kita bawa pergi Kelantan.
3: Di RTM Kelantan.
2: Kelantan lah. Untuk memilih seorang saja untuk ke peringkat
3: kebangsaan
2: di Sarawak. Sarawak. Jadi kita dah biasa pergi Sarawak dah kita.
3: Betul lah. Ayah teh dulu. Saya penuh legasi depan orang lain kalau lah.
2: Dia orang lain pula lah.
3: Rasa-rasa naik bilon.
2: Naik bilon gitulah. Jadi kalau kita rasa Piramli dia apa yang kita paling suka kan?
3: Suara. Kalau saya suara.
2: Suara. Nak dengar lagu Yes, sir?
3: Boleh.
2: Lagu Yes, sir?
3: Sebab suaranya orang boleh tiru tapi takkan sama.
2: Kita beri lagu P. Ramli, sir. Lagu ni masa tu P. Ramli ataupun Abang Ramli.
3: Abang Ramli.
2: Dia tengah main gitar. Dekat tikar tu. Lepas tu kawan ni Sudin dengan ni duduk. Marilah tuan tanah. Tuan rumah. Cik Norma. Cik Norma pun mari gitar. Lagu ni lah. Ni dari filem Bujang Lapuk.

0: Okay, itu lagu Pi Ramlee kita dengar dah lah untuk untuk benda untuk saya perkenalkan pendengar kita lah. Okey, tajuk kita ini kalau
1: kita Gulik Kenangan.
0: Lagu ni lepas pada Pi Ramlee nyanyi lagu ni, Sudin pun pergi cari botol.
1: Keting.
0: itulah ada filem Bujang Lapu.
1: Tapi mak dia wei bleber dok cerita tu dok.
0: Mak dia hak mana? Mak
1: mak mana nama?
0: Jaitun.
1: Sudin dengan Jaitun kan?
0: Apa ni? Dilakukan.
1: Kau ni Jaitun.
0: Dilakukan oleh watak ni dilakukan oleh Siti Tanjung Perak.
1: Nama betul dia.
0: Ani goes to sleep. Ani go tidurlah.
1: Ya kalau bagi tu laju ah.
0: Okey, tajuk kita hari ni bleber lah.
1: Bleber.
0: Kalau kita dengar bleber guna-guna pun nak tanya. Cuk Ain kaki bleber tak?
1: Tekoh-tekoh tengok benda.
0: Tengok benda. Kalau duduk rumah?
1: Tak bleber ke biar.
0: Bleber. Macam katil bleber ke kucing, bleber ke...
1: Masalahnya kalau cu duduk rumah, cu nak bleber ke biar. Tak ada orang nak bleber. Tapi kalau duduk kena cu, panjang cerita dia.
0: Macam yotis lain. Kalau duduk rumah, biasa-biasa bleber ke anak.
1: Itu tak sangat gila lah kalau mak dengan ayah ni.
0: Bila ada member besar, senyap.
1: Member saw dulu menguasai.
0: Dah kita tak boleh nak bleber.
1: Dah kita. Faham. Maksudnya orang rumah lagi orang kata power abak-abak ni. Tapi ayah teh kalau bleber ni, ia nyakit ke tabiat ke guna? Bagi ayah teh lah orang lelaki.
0: Dia tabiat. Bukan nyakit, tabiat. Dia mungkin pengalaman sejarah dia daripada ia kecil dulu mok ia bleber. Berai bleber. Pep. Kau suruh pinggang, kau suruh baju.
1: Tapi ayat teh, kalau kata pengalaman ke dari kecil ke benda kan. Kalau cu rasa gini. Kalau kata mok wahai bleber daripada kecil, kita tak ambuh jadi macam gemuk kita. Contoh. Tak ambuh jadi kita pun dok bleber mana.
0: Yalah.
1: Kita dok mewarisi lah sebab kata aku sakit linga dah rasa kena bleber sok mok. Tapi dok kan aku nak bagi ni juga kan.
0: Kalau kata saja je pasal bebek dah tengok dah cahaya
1: dah tengok mau dano lagi jadi kau ni
0: popeng kau masuk pinggang masuk baju
1: betul tak kalau apa ni start daripada celik mata
0: betul
1: tu start daripada gerok anak
0: ain teh nak cerita satu cerita
1: kayak gila tak
0: cerita
1: benda
0: cerita ni lah
1: Bak bleber.
0: Ada satu kisah bukan berlaku di sini berlaku di
1: luar negara.
0: Negeri jirang kita.
1: Okey.
0: Ya bini dia kuat bleber.
1: Bini dia.
0: Bini dia kuat bleber. Lepas tu tok lelaki dia boleh gaji hari tu. Ya ajaklah bini dia pergi ke orang panggil pergi beli mah. Boleh gaji ya. Suka ayah pergi beli mah. Lepas tu
1: mah ya teh.
0: Balik
1: pas 916 lot tu.
0: Lepas tu balik beli mah tu. Tu beli mah tu jalan. Adalah satu sumur macam telaga buta gitu lah. Ia pun tolak bini jatuh dalam tu. Bini ting. Tiba-tiba dalam 14 meter.
1: Nama pun laga tau.
0: Sumur. Orang itu kata sumur.
1: Okay.
0: Lepas tu, tok laki dia duduk relax tepi-tepi tu, isap okok. Tiba-tiba dalam masa setengah jam tu, tubik seekor jin.
1: Cerita betul ke dongeng ni?
0: Cerita tahu siapa betul ke dongeng lah.
1: Dia kata cik. Mereka pun rekod moi.
0: Tu big jeans aku. Hutang tinggi lah besar. Lepas tu dia kejut. Siapa kau dia kata? Dia tu jin tu kata. Akulah jin yang duduk dalam sumur ni berpuluh-puluh tahun dulu. Beribu-ribu tahun dulu. Kenapa kau di sini? Ada seorang perempuan saya tak tahan dengan dia bleber.
1: Dialog je gitu?
0: Dialog je gitu.
1: Bermakna bukan manusia je dah tahan. Jin pun dah tahan. Allahuakbar.
0: Bleber gitulah cerita dia.
1: Tapi ni yang rasa dongeng saja ni.
0: Dongeng je. Saja buat cerita.
1: Tapi Ayoteh, ada sayang kita komen. Orang kemama ni, Abu Rahman. Dia kata orang puang mulut dengan mata dia sekali. Celik mata mulut bunyi bertidak tutup mata. Bunyi tu berarti dah tutup mata. Tutup mata baru mulut. Dah juga.
0: Ke bawah tu. Celik mata bunyi berarti dah tutup mata. Dah tutup mata. Sama-sama. Mulut dia dengan mata sama.
1: Ayat tim ni aku paham ni.
0: Mata ni gila. Sama dengan mulut.
1: Ya bukan kita ya teh. Ya tengok pada keadaan. Nak tengok mata pun. Nak kena jegil ke. Orang lain kata jegil matanya.
0: Ya bleber.
1: Tapi sebab bleber tu lah makin sayang. Makin harmoni rumah tangga.
0: Yelah
1: dah tekok.
0: Gispita.
1: Darah tinggi sayang tu.
0: Okey. Okey kita sambung lagi.
1: Ya baik.
0: Tajuk kita bleber.

0: Okey, cuan kita pukul 14:47 maknanya pukul 2:47.
1: Kat Beriga dah kita dah.
2: Okey, yang apa ni?
1: Komen-komen
2: kod dalam apa ni?
1: Live TikTok Sungai FM. Terima kasih banyaklah eh.
2: Wan Zaha ada Chow Ching Chow.
1: Ya. Yeah.
2: Kita ada Malik Muhammad. Ni Malik ni kalau bak bola kelah ya ni.
1: Jangan kelah. Dekat Yati kita ada Blues pun ada. Terima kasih Cikgu Ayu Nozaini. Ramai ni kalau nak sebut sorang-sorang.
2: Bukan pukul 4:14. Maknanya pukul 2:47. Dah habis kita cakap tu.
1: Betul. Abdul Rahman. Nak apa?
2: Abdul Rahman komen dah. Mochi pula rusa ni. Mek Joh mana? Mek Joh mana kata benda?
1: Kita ini cakap bab lebar. Kalau hok baru tengok live TikTok ke, hok baru dengar, hok buka, baru buka radio. Cuai dengan Yati cakap bab benda. Kita cakap
2: bab lebar lah.
1: Bab lebar. Ataupun blatir.
2: Dia kata Mek Joh ni bahaya lebar. Dia kata ni.
1: Dia kata apa benda?
2: Gana-gana pun Mek Joh nak menang juga. Biar salah
1: Alik Mek Joh pun.
2: Kalau dok bleber, dia dok akan beri perhatian ke kita. Dok gitu.
1: Kalau tambah dengan kita bleber, cari bini hak bisu.
2: Ya betul.
1: Dok, ya gini. Ya bukan. Ya kalau bleber ni bukan menang ke kalah. Ya kalau kita duduk tata-tata-tata-tata-tata kalau jadi bosan kok. Jadi macam peluru pandu kok. Dah berhenti-berhenti.
2: Peluru menabur.
1: Jadi pesan lain. Kalau makcik pula rusa pula kata, kita dok dah nak bleber, anak tahu benda kita kena buat sebelum kita buka mulut. Bila kita bleber, semua orang dok.
2: Dok salah pun kena.
1: Tapi betul. Ni kalau versi mak-mak lah. Kalau Mak Min kau lupa, kita assalamualaikum. Bleber ni asal dari perkataan
2: orang putih.
1: Magerih.
2: Blaber. Blaber ni sinonim dengan orang puah.
1: Okey.
2: Sesetengah orang kata kalau bini bleber ni terapi. Oh, bijak
1: kan. Kalau dok dengar bini bleber jadi sunyi, bosang. Tapi untuk ia dok gitu, untuk Mak Min ni. Jadi serabut perut kalau dengar orang bleber, jadi nak marah. Jadi asyayatin tu senang masuk. Tapi gitu. Yate, saya sokong. Bukan sokong lah. Saya suka dengar statement dia. Ada setengah orang, yang awak dah bleber ke hari ni? Senyap je rumah. Tu perli ke benda Yate?
2: Perli tu.
1: Ya dok.
2: Ya perli. Dok pun dia rasa sunyi.
1: Sebab biasa bunyi kalau dok radio persendirian.
2: Radio FM.
1: Radio persendirian lah.
2: Radio persendirian dia. Okay. Ada Pak Loh Vintage kata, kalau Kedah sebut beletiak.
1: Beletiak?
2: Beletiak.
1: Tapi dok suka bleber.
2: Cikgu Ayu tak suka bleber. Cikgu Ayu ni mana? Dari sana? Dengan anak murid pun tak suka bleber, dia kata.
1: Tapi betul lah, kalau cakap bab bleber ni, sinoninya apa orang. Tapi barang diingat orang lelaki, kalau dah ye start, jangan lah.
2: Ya,
1: orang
2: lelaki. Ya. Dia bleber, ye mulut, ye jahat. Jadi jahat tu.
1: Jahat.
2: Popek-popek. Jangan main-main.
1: Kalau sayang kita ni, Chow Ching Chow ni, dia kata bleber timbul hasil daripada sikap dok puas hati. Ye dok kena ah, ye dok kena juh. Ye start du tanpa henti.
2: Kokang. Selagi bila kita meningkat usia, kata blebek kau kuat blebek.
1: Oh ya ke?
2: Muda-muda dah blebek, lama-lama kau tua.
1: So gini kau penat. Hari-hari kau tula je. Kau bodoh kan? Sudah mandi sidah.
2: Lagi-lagi.
1: Sabar. Ya kita. Kan bodoh.
2: Macam contohnya. Macam Cik Ain kata, orang ni bleber. Ya bleber, dia tak sidah baju.
1: Contohnya lah.
2: Contoh lah. Lepas tu bila ya bleber, ya tambah cerita lain pula. Kemarin pinggang aku suruh basuh, tak basuh.
1: Cik Ain buat contoh Bang. Tu ada orang tolong akak ke tu?
2: Apa tu?
1: Dapat tu kemarin gitu dah. Lepas tu sebelum ni gitu dah. Tu bak pinggang. Bak kain pulak dalam bilik tu. Dah pandai nak sidah.
2: Lepas tu sapoh pulak. Bak sapoh.
1: Okey. Habis bak tu. Tu. Pinggang apa dia? Selipat depan rumah. Dok reti-reti nak susuk. Awak ni kan rasa dok bunyi, dok gerak. Nanti jakit-jakit.
2: Jadi. Boleh.
1: Boleh
2: kita bawa ni.
1: Practice mate, perfect.
2: Boleh.
1: Okey. Kawan kita ni ada penyu kaki sending. Waalaikumsalam.
2: Okay, kita sambung buat bleber pukul 3 lagi. Kita buka talian.
1: Okey, boleh.
2: Bleber lagi.

0: Okey, Gigi, okey, gua nak gamak kan kita pukul 3:30 minit petang ni. Abdul Rahman ni ke mamang ni kabar ada bakat cu.
1: Ha, ha. Memanglah. Kalau tak ada bakat, dah dengar berlaku orang dalam rumah tu. Kalau orang kata dah mendengar.
0: Ha.
1: Ha. Kalau orang kata susu, ya lepak situ. Orang kata susu, lepak situ. Tu segitu, dah ambil apa-apa. Contoh.
0: Salah cuai ayah teh ni.
1: Salam.
0: Mena Bukit Timang. Kita tak berahi bleber. Kuat senyap je. Contoh nak marahkan anak. Tak berahi bleber. Mama ayah senyap je. Tahulah, mama dia nak marah. Kuat lengah je bleber.
1: Tapi ayah teh bahaya kot senyap ayah teh tak?
0: Ha?
1: Bahaya senyap dok. Maksudnya
0: bahaya.
1: Bukan kita dah lepas.
0: Dia pencemaran bunyi.
1: Bukan. Kalau macam contohlah, kalau kita dok bekok dok pendang je kan.
0: Yalah betul lah.
1: Dia jadi lepas. Bekang. Lepas tu
0: dah
1: jadi
0: besar.
1: Bukan ia bekang dalam dada.
0: Bekau.
1: Itu panggil bekang.
0: Bekang.
1: Ia bekang dalam dada jadi macam dia dok lepas hawa. Kalau ia bong waktu bahaya.
0: Itu
1: bahaya.
0: Kita nak timu pemanggil kita
1: boleh.
0: Ke?
1: Boleh.
0: Kita dengar siapa ada bakat bleber. Kalau boleh lah.
1: Lawang nge cu.
0: Okey. 0395-330-638-330. Mak Ruzah kata dalam TikTok ni pandai. Dah lah bleber.
1: Memang. Kalau buat bleber jangan. Dengan mata-mata kita ni.
0: Jegi. Orang panggil jegi.
1: De ni. Contoh. Itu marah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak dia bleber. Dia ada benda anak dia.
0: Kalah.
1: Ya, we ngemok sama cacang.
2: Sama dah ajar bleber anak-anak.
0: Berani ke?
1: Memang ayuh dah ajar bleber sebab we ngemok benda tu.
2: Anak mok sama dah bleber. Siapa anak hari yang nurung nak bleber bleber?
0: Anak yang nurung mok ya tu.
1: Jangan jangan. Apa kata kita gitu? Ha? Mana-mana sangat ni. Tuduh-tuduh orang ni. Tak kena ni.
0: Memang kalau Abang Haji diri lah. Memang Abang Haji tak bleber ke kau ni?
2: Sebetulnya Ambo tak bahaya bleber.
0: Tak bahaya?
2: Kalau anak-anak bleber, Ambo marah.
1: Sebab ayah tak bahaya bleber?
0: Bapa dok masuk dia dok berahi ke anak bleber ke ayah kan mok memang gitu
2: anak dok bagi bleber ke kaya
0: ada
2: dia bleber nak dia kalau
1: kita sakit linga maksudnya Toki dok will lah bleber ke cucu sebab Toki bukan jenis bleber
2: tidak bleber
0: lepas tu
1: senyap gitu senyap gitu nampak salah senyap gitu lah
2: kita keling-keling kau mati.
1: Ya bahasa isyarat.
0: Pergi cek hospital minggu depan tu darah tinggi.
1: Darah naik.
2: Darah tinggi tak modal.
0: Dah ada darah tinggi tau?
2: Ada belaka tau.
0: Berapa stesen tau?
2: Kalau tengok lenyap kejik.
1: Berapa ya?
2: Tinggal tulang dengan urat tu.
1: Dia gini ya, akibat tak bleber sebab duk sipang, dia nak lara. Dia kena berleber. Dia kena lepas hawa.
2: Kita
1: tak reti, tak bleber. Kita belajar dengan anak. Biasa anak belajar dengan ayah, ni ayah belajar dengan anak.
0: Okeylah.
1: Terima kasih Ayah Haji.
0: Abang Haji kita.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, kalau you panggil Abang Haji tak boleh bear lah.
1: Abang Haji. Ha gitu. Dah lah.
0: Okey.
2: Mu Haji pun tak ada apa.
1: Mu Haji pun ada medical lah
0: Baik Abang Haji kita ni ya. Baik.
1: Baik Abang Haji kita. Baik ada mana. Okey.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia ni?
3: Dengar Ain.
1: Ya, saya.
0: Siapa ni?
3: Kak Mah ni.
0: Kak Mah ke mana?
1: Berleber.
0: Oh, panggil kaki berleber.
3: Berleber. Berleber kan anak lah. Duk dengar kata.
0: Duk
3: berleber kat orang dah.
0: Saya belakang sikit.
3: Nak berleber kat orang lain, tak boleh berleber anak-anak lah. Bangun pagi, selek peti mata, berleber anak dulu.
0: Ke memang bakat berleber tu dah
1: diasuh.
0: Diasuh dari dulu.
1: Daripada bujang sampai ada anak.
3: Walau gitu lah, kalau tak tengok, tak sedap mata, kena berleber.
1: Tapi Kak Mah ni memang kategori wahi berleber lah. Mulut bunyi seumur.
3: Boleh lah,
1: kalau gerak pukul 6 tu, 6:30 dah selek mata lagi.
0: Tapi
1: lepas tu lagi sekolah keluar apa, air panjang lalu.
3: Dulu sekolah masa sekolah. Lepas ni kerja pun kita juga. Kalau kita kali gerak tu tak nak bangun lagi.
1: Lepas tu mula panjang bleber tu.
0: Tapi ho, yang macam Cik Ain kabur tadi. Bleber lepas tu cerita-cerita kesok-kesok 2 tahun lepas, 10 tahun lepas tu bit belaka.
1: Ye kai habis.
0: Tak, ke mana?
3: Lebih kurang.
1: You tak boleh kalau stop it je, you tak boleh power.
3: Ya, mama betul.
0: Tahun kan? Lepas, tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tu bit belaka. Mak akan datang tu bit kau.
1: Ni, esok ni dah tahu bagi bangun kau apa mu ni. Ah, macam tu. Baik-baik Kak Mah.
0: Baik Kak Mah eh.
3: Dia dia orang lelaki kita rupuan ni ya, Cik Aida.
1: Okay. Betul. Hmm. Okey baik. Terima kasih banyak dah. Eh.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Ayah Teh. Mak Ruzah kata benda. Dia kata benda.
1: Ha, ni Pak Khija lah ni. Kalau Pak Mak ni. Dia kata macam Pak Mak kata belebek ke budak-budak Khija. Balik rumah Cik Ani pula belebek ke Pak Mak. Ha, padang. Okay.
0: Queen control.
1: Eh, dah. Tolong kabar. Ni Kimi Batu Rakit ni ya, kata boleh bos puang kena sabarlah dengar belebe sokmo. Kalau bos lelaki senyak je. Eh ya mai jantina pula.
0: Okey Maruza apa dia? Boleh bedah lah dia kata. Itulah macam-macam lah kisah belebe ni. Kita sambung lagi belebe ni.
1: Boleh.
0: Ni.
4: Kasam se kasam se.
0: Kasam ni pula kasam-kasam ni.
1: Dua kereta ke benda?

0: Oi, sekejapnya dia orang ni apa ni type WhatsApp. Laju.
1: Laju.
0: Tadi baru cakap kurang seminit dah penuh dah.
1: Ya.
0: Pak Bek Dungu ni?
1: Ya. Yeah.
2: Kuatlah membuat kerja. Sapa ngecik peluh.
0: Tu barulah dia.
1: Kan buat kerja bang ngecik peluh. Biasa kalau file tamik aje dia tak apa ngecik peluh.
3: Benedict Engkau, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: Ramadhan kita tengok ke TikTok ni.
1: Ya.
0: Benda ni Cuk Ain.
1: Betul.
0: Kita ada Pauloh tahu. Oh, Pauloh tak berhenti cakap. Bebel lah tu.
1: Ha?
0: Pauloh Vintage tu.
1: Pauloh. Hmm. Nama cikgu eh pun.
0: Cikgu Ayu dia.
1: Ha.
0: Oh, apa itu benda nama Pauloh Vintage?
1: Cikgu ia bukan. Ia bebel. Ia kabur. Tapi bebel tu macam ke. Paham-paham dia. Gila. Ada.
0: Ia bebel saja.
1: Okey, kita ada siapa dia lagi petang ni. Ya, hok sama-sama kita terima kasih banyak deh. Jijau okey kau dengan mak kita cakap ha blebe.
0: Blebe aku puang lah.
1: Eh, dok juga. Jangan dicakap begitu.
0: Hello. Ini blebe dah. Blebe.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, tu dia.
0: Kak Leha ni kaki blebe ni. Cik blebe sikit nak dengar.
2: Kambing cuang dengan ayote.
1: Ya, saya. Kak Leha.
0: Kak Leha. Ha. Cik blebe sikit nak dengar. Belakung-belakung. Saya belebe. Contoh anak dah bangun tidur lagi. Bangun lewat.
1: Kak Leha wahi belebe?
2: Memang belebe.
1: Kak Leha wahi belebe, Yote.
2: Anak-anak kata, mudah senyap mulut, dia kata belebe. Kalau tak senyap-senyap, tidur malam.
1: Pejam mata baru senyap. Dah biasa buat belebe, dia yang belebe dengan mak?
2: Kekai tu Allah.
1: Ah. Tak tahu.
2: Bakar sehari atas hari berapa kau bagi bakar? Ya. Tapi lebih senyap.
0: Apa tu?
2: Kalau sebebe senyap, ai tahu dok kak dia bebe senyap ai tahu.
0: Ya, dia tahu kak bleb kalau kak balah kan kak Leha. Ha.
2: Kalau lawang-lawang
1: dia
2: jadi panjang.
1: Oh,
2: ya.
0: Kak Leha ni pakar besar. Jangan main-main.
1: Lesen besar.
0: Lesen besar.
1: Lesen besar ni bahaya ni. Lesen besar ni. Orang nak langgar. Jangan petik suih dia. Petik suih habis lah.
2: Kita dah bebek.
0: Dia minyak. Ya, gitu.
2: Kalau dia betul. Salah ke betul. Minyak. Lama dengar
1: bebek. Puasa. Dah apa mak dah berti-berti. Tok mulut tu duduk berlebar. Dari sekecil-kecil benda dia jadi sebesar-besar benda. Faham-faham. Kak Leha ni jadi OCD ke teh? OCD.
0: OCD.
1: Ha, you tak boleh. Tengok debu sikit. Tak boleh. Tu you jadi berlebar tu duduk sedap mata memandang.
0: Ya ke? Kak Leha ada OCD?
1: Eh, rumah dia kemah ya teh. Dia bakal rasa. Janganlah.
0: Jodoh kita tak ini berlebar.
2: Jangan main-main.
1: Jangan-jangan kau berdusta. Ha, gitu lah. Terima kasih, Kak Leha. Okey,
0: Kak Leha. Sama
2: cuai dengan Ayote.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, di apa ni?
1: Live TikTok.
0: Di Kedah FM. Dia kata cakap Kedah sikit, DJ.
1: Nak apa-apa.
0: Kita sekarang ni tu cakap bak beli tiang.
1: Tapi kalau kita kabur gitu, pelik bunyinya. Ayote cakap itu bunyinya pelik.
0: Bak beli tiang. Kita cakap bak beli tiang. Itu dia orang Kedah.
1: Okey, baik.
0: Awak,
1: terima kasih.
0: Awak buat apa tu? Ni,
1: ada lagi.
0: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ni?
3: Apa dia tu?
1: Siapa dia?
0: Suka.
1: Nun di sana.
0: Siapa?
3: Saya ni Bujang.
1: Bujang?
0: Ujang.
1: Bujang ayo teh.
0: Bujang.
1: Bujang.
0: Bujang duduk mana Bujang?
3: Nak cari isteri.
1: Nak cari isteri. Isteri kuat bete ke tidak?
3: Cari isteri pandai masak lah.
1: Pandai masak.
0: Bujang duduk mana Bujang?
3: Saya duduk di dekat Gong Datuk.
0: Apa? Gong Datuk.
1: Gong Datuk. Yelah. Moga Allah memudahkan urusan Bujang cari isteri ya. Cari isteri jangan kuat bebel. Nanti sakit telinga.
0: Okeylah Bujang, selamat mencari isteri.
3: Sayang isteri mana boleh bebel.
1: Sayang betul. Isteri tinggalkan.
3: Idola.
1: Baik. Terima kasih.
3: Peluk-pelukkan lah.
1: Alah. Terima kasih Bujang ya.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Macam mana
0: mesej
3: saya tak sampai ke?
0: Sampai mesej apa?
1: Mesej siapa?
3: Sampai kepada yang berminat lah.
0: Tak apa, kita sampaikan. Terima kasih.
1: Kita tolong sampaikan. Terima kasih ya.
0: Itu
1: salah logong.
0: Off air gitu sekali dengan Yateh. Itulah dia.
1: Salah logong Yateh.
0: Salah logong. Apa nama kau ni?
1: Okay Yateh. Okay. Sayang kita komen ni. Dia kata Yateh Chuaing. Bagi saya orang puan bleber dok sakit tubuh padang. Mm-hmm. Kalau dan boleh bleber. Daripada orang lelaki kena marah dan perangai panas barang pada bini. Bini dah lah letih hari yang kerja rumah. Mm. Semua kena buat dari bangun tidur sampailah ke malam. Tok lelaki balik tahu marah je. Tapi panah barang lain, bleber lain.
0: Lain panah barang lain. Biasa panah barang ni orang lelaki. Bak bleber we kau puang.
1: Betul?
0: Kita cuba ni. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
3: Ya?
0: Siapa dia?
3: Ni Pak Ibrahim ni.
1: Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim tutup ke radio kejap.
1: Abang Ibrahim.
0: Pak Ibrahim, tolong Pak Ibrahim.
3: Saya.
0: Okey. Pak Ibrahim kaki bleber dah ke tak?
3: Nama dah bleber.
0: Lepas tu, siapa dia buat bleber kat rumah?
3: Ada-ada ropam lebih.
0: Tak
3: ada? Ropam lebih kau.
1: Ropam lebih.
0: Ya, kuam lebih lah. Ropam lebih diri dah berahi.
3: Tapi kita boleh bayar
0: anak-anak.
1: Bahagian anak pula lah.
3: Bahagian anak.
1: Kalau mak dia bahagian dia?
0: Mak dia boleh bayar kayuh.
1: Awak lah tu. We anak-anak gitu. Saya kan bodoh. Jangan. Awak itu we lah panjang.
3: Tapi kalau bini boleh bayar, kita jangan tunggu.
0: Apa dia?
1: Jangan tunggu?
3: Jangan tunggu.
1: Sebab?
3: Lagi dulu.
1: Ini petua ke benda?
3: Ha?
1: Ini petua ke benda ni?
3: Betul lah.
0: Petua.
1: Maksudnya? Jangan
0: maknanya kita akan...
3: Kalau dia berlebih.
0: Akan kaki lah.
3: Kalau dia berlebih, banyak berlebih, kita lagi pergi kedai ke, menaik ke.
1: Masalahnya Bang Ibrahim, kalau dia hidup pun tak lepas hawa lagi dah, dia tengah berlebih. Lepas tu lelaki pula lagi tu balik rumah. Balik takut parut pergi kena.
0: Ya, kamu nak pergi minum air kedai mana tu?
1: Nak pergi ambil janda tu. Tak ada kedai lain ke dah? Orang nak habis cakap ni. Mari kau sini dulu. Apa ni?
3: Dah balik dah apa lah. Dari petang apa lah.
1: Ya dah. Takut sambung parut lagi lepas tu.
3: Dah.
1: Ya ke?
3: Ya. Tukar nak marah tu. Lebih.
1: Ni untuk takut gini ya teh.
0: Dia pergi kedai, pergi beli barang.
1: Bawa balik, bawa pisang. Ni yang mok-mok.
0: Pandai dia ambil.
1: Pandai macing ni. Pandai ngai ni.
3: Kalau kita tunggu, kau
1: panjang.
0: Kau panjang cerita.
3: Dia apa nak sila dah, Allah Ta'ala buat gitu dah ni.
1: Azalinya begitu ya.
3: Ya lembek tapi mundur ke?
1: Ya, Vika kita doket ni.
3: Ya, lembek. Boleh mulut
1: Nampak dah urut dah. Habis dah buka mulut siap lah.
3: Kalau tu break kan, jatuh misal.
1: Abang Ibrahim ni nak kena ni.

0: Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTI.

0: Budak kerja ni ke?
1: Saya kerja. Ha. Aku jumpa bekas anak murid aku ni. Ha. Allah, so jalur tu. Oh,
0: ingat lagi mu eh?
2: Apa-apa yang duduk kahwin ke?
1: Jepang
0: kahwin
1: dia? Dia muda lagi, bawah 21 baru.
0: Lepas tu?
1: Dia nak pergi Sukma.
0: Oh, Sukma.
2: Oh, nak dekat Sukma dah ni.
0: Oh, my suka-suka Malaysia, Sukma.
1: Malaysia, Selangor.
0: Lama duduk dengar Sukma.
2: Berapa yang pulang saya?
3: Ye, aku tahu. Aku pasukan suka ni. Jadi aku tahu dia pakai Selangor.
2: Awak tahu.
3: Ye, main-main. Ikut tangan yang ni.
1: Oh, aku tanya lah.
0: Berapa bulan main
1: dia? Dia kabar.

0: Sukma ni main di Selangor tahun ni.
1: Start dah.
0: Kali ke 22 tu. Dia 15 Ogos sampai 24 dia kabar.
1: Oh, 15 Ogos dah ni dah lama dah lah. Dah ada atlet Terengganu aku. Terengganu aku tahu dah kayu basikal, kayu basikal dah Terengganu.
2: Orang nak cakap lo ha bola.
1: Betul?
2: Orang cakap tentang sokan Commonwealth.
1: Commonwealth bukan habis dah.
3: Habis dah.
2: Yelah tapi
1: Datuk Cicu hari tu. Nangis dia. Dia menamah hari
2: tu. Anak boleh. Anak boleh kau nak kena ingat tu. Akak berat apuang tau. Boleh tak kasih.
4: Dia cakap pasal soalan ni, hari ni bukan Malaysia je. Dok kata Bunda masuk juga.
2: Semua Bunda masuk.
1: Hebat saya. Tapi memang atlet Terengganu hebat lah. Kalau hak peringkat Commonwealth, hak Sukma lah. Hek gudai. Main di Selangor tu. Jadi. Dia berapa tahun sekali Sukma?
0: Ya, 2 tahun sekali. 2 tahun.
1: Tapi budak-budak kalau Sukma kan dia baru umur berapa itu?
0: Baru 21.
1: Budak-budak lagi. Anak murid mu main benda itu?
0: Aku tak ingat nak tanya dia. Tapi tengok pada pakaian dia, nampak macam silat.
1: Silat
3: dah tanya. Mana silat
1: dah. Oh my God. Tapi maknanya wakil Terengganu ada lah tu, Cikgu dah. Tak ada, mesti ada wakil Terengganu lah tu.
0: Memang wakil Terengganu.
1: Cikgu, Terengganu lubuk emah dia berapa kalau Sukma ni?
0: Itu lubuk emah Terengganu biasanya.
1: Bukan basikal?
0: Basikal.
1: Tapi tak apalah, mula-mula Sukma dulu. Lepas tu pergi ke Suka Asia, pergi Suka Commonwealth dah. Olimpik.
3: Awang tu seti.
0: Dan ni negeri-negeri lain dulu tau. Terengganu tahun 2008 tak silat. Nombor satu. Lepas tu pula negeri lain
3: Selangor.
0: Sarawak.
1: Sarawak kuat juga.
0: Johor kuat kok.
1: Tapi tak apalah, kita agak maknanya mana tahu. Baik, kalau Terengganu kalau
3: mereka kekal lagi tau.
2: Yang sebenar tu belaka. Nak royak nak kabar. Buah hamba eh.
1: Apa?
2: Buah hamba baru ni sponsor pakaian untuk acara silat.
1: Ya, Jok.
4: Aku tak mahu orang tahu. Lama dia sibuk nak
1: kabur. Ada, ya tepung.
2: Sponsor.
3: Bagus lah, Musa. Aku tepung kau, bang. Aku tepung air Bandung.

0: sampai keliru-keliru lah ni.
1: Dah keliru-keliru pun.
0: Tadi kita dengar pasal Sukma tadi kan. Sedang sekarang ni sedang berlangsung lah Sukma di
1: Selangor.
0: Sukma Malaysia di Selangor. Sukma Malaysia yang ke-22 dah kita. Dan menggabungkan semua 22 jenis, 237 acara sukan di pertandingan. Dan hari ini keputusan dia, ada satu keputusan melibatkan pasukan Terengganu, iaitu acara bola tampar pantai lelaki.
1: Boleh ke tak?
0: Menang 2-0 ke atas pasukan wilayah Persekutuan. Keputusan yang kita
1: hari ini
0: bola tampar pantai lelaki.
1: Kalau tampar ni banyak-banyak belayar kena gok stepping. Diam lama bunyi bobek.
0: Ni pok nong semua ni. Dia kata benda dalam tu.
1: Boleh kau buat belayar ni. Pok ni jenis boroh dalam berbelanja. Mujur juga boleh moh jenis belayar. Tu ada kebaikan. Ya belayar. Belayar ni dah saja sebenarnya. Sebab bila kita belayar, ya ada benda lepas pada tu, contohlah laki bini mikir. Oh betul. Kau bini aku kata kalau dok kan aku.
0: Dah bukan apa bini ye belayar tu. Buat bini ye nak beli.
1: Dok kau ayat teh. Kadang-kadang kalau contohlah bab-bab kebersihan rumah ke apa ke. Kalau dok tegur, dok royak, dok belayar. Lama dia ulang. Tula.
0: Kena belayar lah. Si Saling kata. Dan Mak Ruzal kata sungguh cu. Kalau Pok Li lah tu. Mak Haji kalau belayar ke Pok Li. Pas ke rumah Pok Mak dengar. Dia kata.
1: Oh tu bukan belayar tu, tu tepik namanya.
0: Okey, ni dalam WhatsApp ada.
1: Ada mi paya resok. Mi paya resok petani kata, orang rumah hamba kalau belayar peristiwa tahun 1511 masih ingat lagi. Hamba hok 30 minit dah ingat dah. Orang lelaki
0: 1511 tu tahun Melaka ditawan Portugis tu.
1: Parameswara masa tu.
0: Habis Parameswara tak ada dah. Melaka ditawan Portugis. Oh bagus dia. Apa cerita 1511? 1511 kita nak cari lagu tu. Lagu dari
1: Tanjung Kato.
0: Lagu dari apa? BPR Rockers, Bumi Putar Rockers. Ada lagu 1511 lagu mengenai pendudukan Portugis di tanah Melayu ayateng, awal Portugis.
1: Ya macam ke Encyclopedia kau ni ayat sebut ayat.
0: Okey. 6235330 ataupun
1: 6238330 bab blebe.
0: Abi kata Terengganu gagah sokmo bab bola tapo patah ni.
1: Ya Terengganu janganlah belajar ke sukan ke gagah belaka ni.
0: Abi kata Portugis serang Melaka 1511.
1: Okey, kita pukul apa dah ayat? 3.40 dah.
0: 3.40 minit petang. Jadi dalam pukul 4 petang kita ada kapung
1: menda pukul 4 lagi.
0: Dan kita hari ni cakap bab Kuala tau.
1: Kuala kapung Kuala. Ada Kuala. Nama Kuala.
0: Kuala. Banyak Kuala tu apa cerita lah. Kita cerita sekarang.
1: Kayak gigi kopak tu kopak. Aku 3.40 ni bab belebeh.
0: Siapa nak telefon boleh telefon lah. 6235330.
1: 6238330.
0: Kalau tak apa kita dengar lagu lah. Cik.
1: Boleh.
0: Tak ada orang nak tu. Kita dengar lagu dari belebeh kot ni. Lagu dia.
1: Selamat jalan Romeo. Padam ke?

0: Tu Cik Ain. Apa tu dia? Panggil lagu 1511 mengenai
1: kisah sejarah.
0: Kisah sejarah di mana Melaka jatuh di tangan Portugis. Mm-hmm. Tadi dia sebut 1511 ni ayat teh nak beleber ni.
1: Ha. Ni ini bahagian ayat teh pula. Bahagian cu tadi Abidah.
0: Abi pun beleber dalam ni.
1: Dalam live TikTok.
0: Dalam live TikTok.
1: Anak muda leh ni dah ambil kisah dah hal-hal sejarah ni dia kata. Tapi dak nafi juga. Dak sebab kita ni hidup dalam bulan 8 ni yaitu kita. Bulan kemerdekaan.
0: Kemerdekaan kita.
1: Kita dimerdekakan.
0: Awak dimerdekakan macam mana tu?
1: Kita
0: bangun-bangun merdeka dah.
1: Dak lah. Maksudnya kita ni hidup ni dalam bukan zaman penjajah tapi jajah jenis lain pula lah.
0: Betul lah.
1: Tak ada lah susah macam dulu-dulu kan.
0: 456 tahun kita dijajah oleh Portugis, kita dijajah oleh Belanda, Inggeris, Jepun, Inggeris balik.
1: Betul.
0: Gitulah. Guna tu.
1: Kenapa?
0: Tu banyak habis orang cerita belah kesiap dah tahu hidup kabur ke
1: dalam. Dahlah habis ni cikgu sejarah ke guna.
0: Okey, dah apa habis. Nanti kita sembang lagi. Kita ada pemanggil kita ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alah. Ini kalau beleber, nanti sampai esok dah habis ni.
0: Kajian dengan beleber?
1: Dah, mesti. Hemo.
0: Siapa? Ya, mah bagi beleber kau ke? Mas apa? Mas puluh.
2: Mas puluh ni. Mas puluh ni kena beleber nombor satu.
1: Cucu mas beleber versi mas sekali nak dengar.
2: Mas beleber benda kan. Kalau buat benda yang tak kena, kita beleber lah. Kalau buat kerja tu, saya ada cucu jangan duk main sangat.
1: Mas pattern gitulah, dot panjang. Tapi berlagu-lagu.
0: Tapi biasa beleber di rumah ke beleber tempat kerja biasa kau?
2: Tempat kerja kita dah beleber. Kalau belebernya di rumah je dah. Beleber ke masa anak anak masa kecil dah tua ni. Anak pun nak beleber kita.
0: Ada ke anak beleber ke mok?
1: Mamu ni kau kalau nak pergi mana-mana lambat siap. Pada betak ke pipi tu kau merah. Benda dia buat dah.
2: Contoh benda tu kalau tak kena siapa buat tak kena kita ni kena belebek sama kata
1: tu dulu kita belebek kan anak dan ni anak belebek kita
2: anak belebek kita budak leng
1: dunia itu bulat mas
2: tapi kena sabar je lah
1: iyalah
0: baik-baik mah
1: terima kasih mana
0: yang banyak belebek mah sakit lagi
1: assalamualaikum warahmatullah
0: juga ni pula siapa dia
1: ya assalamualaikum
0: dah nak belebek ni hello. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa ni? Tak dengar ni?
3: Kak Agoh kat sini.
0: Kak Agoh. Apa jauh nak letak ke ganggang tu?
3: Kak ni duduk bari ni. Duduk tengok dah.
0: Okey. Okey, siapa beleber kita hari ni? Aku mana Kak Agoh kita?
3: Beleber? Kak Agoh kalau duduk kisah beleber Kak Agoh kalau duduk kenang Kak Agoh, Kak Agoh beleber lah.
0: Biasa siapa ye yang kena bahan beleberan, bahan letera tu?
3: Kak Agoh beleber anak rusu lah.
0: Anak rusu?
3: Kak Agoh beleber dia kalau dia lambat-lambat sikit Kak Agoh nak pergi dalam ni. Kak Agoh pukul 9 Kak Agoh nak pergi ke. Kena bangun lah pukul 9 tu nak pergi dah.
1: Bukan, nak pergi pukul 9 baru suruh bangun pukul 9. Memang nak kena tu.
3: Tak, Kak Agoh kabur dia pukul 9 Kak Agoh nak pergi dah. Lepas tu Kak Agoh jangan bangun pukul 9. Kak Agoh pukul 9 tu nak gidah.
0: Nak gidah. Lepas tu beleber lah. Dia bangun lambat.
3: Dia bangun lambat tu dia Kak Agoh beleber lah.
0: Yelah.
1: Faham-faham.
0: Faham-faham.
3: Kak Agoh beleber agak lah.
1: Faham-faham.
0: Nasib baik.
3: Kalau macam dia anak besar sulung tu dulu. Kalau Kak Agoh nak pergi mana. Kak Agoh kata pukul 8 malam nak gidah. Dia stand badah. Takut kena beleber.
1: Faham.
0: Baik, Kak.
1: Sebab dia tahu dah mai guana dah.
3: Dia tahu dah mai guana.
1: Baik.
0: Baik. Okey, Kak Agoh deh. Terima kasih banyak.
3: Cik Ain.
1: Ya, saya.
3: Bye. Alih, Cik Ain.
1: Bye. Khabar ada ke petang ni?
0: Ada.
1: Khabar ada. Nanti kita baca khabar deh.
0: Okey.
1: Boleh baca khabar?
0: Kak Agoh dia apa nak kata macam Ahmad Nispu tadi?
1: Apa?
0: Nasib baik, aku elak.
1: Kalau tidak. Okey, kalau khabar betul ni. Khabar kita tahan suka dulu eh. Khabar kata, Assalamualaikum, ya teh dengan Chuaing. Al-kisah topik beleber. Dengar ni satu cerita.
0: Berbil.
1: Dengar ni satu cerita. Khabar biasa kena beleber di tok lah. Balik main tahun 70-an dulu. Nusuk dalam rok.
0: Dok ketik ni kabar.
1: Dok ketik dah. Kena ketik semua. Lari nusuk bawah rumah sambil makan buah jambu butir banyak. Kenangan yang payuh nak buang ayah tengah cuai. Hebat dok kabar bercerita hari ni.
0: Okey, dek patung tu. Ha. Bila kekasih sudah merajuk, baik lari takut kena berebel lagi.
1: Okey.
0: Bila hati sudah sejuk, kita angkat kaki, tak usah tunggu lagi. Lari selamatkan diri. Terima kasih Kak Abah.
1: Abah, terima kasih Kak Abah. Okay. Ada juga lawak. Bapak lawak Kak Abah. Hebat Kak Abah. Kak Abah jangan. Kak Abah babak kena babak dia topik binatang pun kerja. Burung dia, burung rumah dia macam-macam ni. Burung ada teh.
0: Burung dia?
1: Burung.
0: Burung dia?
1: Burung macam-macam rumah dia sebab abang ni suka bela burung.
0: Ada burung kat ni. Burung ni ada tak? Burung mana? Burung.
1: Bawa hajuk orang tu.
0: Burung ayam. Ayam.
1: Burung mana tu?
0: Burung ayam-ayam. Tak makan dah. Ha.
1: Tapi memang kat bawah burung hajuk orang tu. Burung mana?
0: Burung hajuk orang ni burung ni. Kalau garik-garik ke nak garik.
1: Ya hajuk orang.
0: Dia bunyi jauh tu bunyi.
1: Ada. Pak Abah memang. Janganlah. Okeylah Yateh. Kat Kupat dah kita.
0: Kupat lagi kita ada kapur benda. Kita nak cakap pasal. Kamu benda kuala lah.
1: Yang ada kuala.
0: Okey, lepas ni dah. Dalam GJ, okey, guna gamuk. Kita cuain dan juga.
1: Ayo teh.

0: kampung apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, buana gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, JJ OK, buana gamuk orang kita. Cakap pasal kapur ni banyak dah ni.
3: Orang betul. Kata, tapi ada orang tanya, Tok Pa di Kepaman dia kata, cerita Menda hari ni duduk sebut Kuala-Kuala ni dengar dalam kereta ni.
2: Hari ni dalam Kapung Menda, kita cakap pasal kapung yang ada perkataan Kuala.
3: Contohlah Kuala Ibai, Kuala Ketek, Kuala Kemamang, Kuala Bekoh.
2: Kuala Kemamang bukan kapung kat teh. Itu cuai. Dia kapung.
3: Kapung lah. Cuai dia sekutu cinta. Kampung Kuala Kemamang, tempat sata.
2: Oh, ya, sungguh. Kuala Terengganu bukan kapung.
3: Itu daerah. Okey. Siapa dia lagi petang ni?
2: Kita cuba ni. Putuk.
3: Guana, Yote.
2: Ya, geli tekuk.
3: Ekong kot.
2: Okey.
3: Ada lagi, Yote?
2: Ada lagi.
3: 6235330, 6238330.
2: Cakap pasal Kuala. Banyak dah dia.
3: Betul.
2: Macam Kuala dah ni.
3: Kuala Dura, Kuala Pungeh, Kuala Po, Kuala mana lagi?
2: Macam-macam Kuala dah dia ni. Siapa ni? Kuala Kemamang, Kuala Ketih itu situ. Kuala Dura.
3: Ayah Teh pernah sapa lagi Kuala Ketih?
2: Apa dah?
3: Comel Teh, patah dia.
2: Ya, memang comel.
3: Kalau pagi malawa.
2: Ni Kuala Jengah. Kuala Abang tahu dah.
3: Maria. Kuala Jengah ni di kawasan mana?
2: Di Ulu lah.
3: Di Ulu lah.
2: Kuala Jengah.
3: Ayu Kuala Ibam ni apa pula Simbo Piti ni you?
2: Mana?
3: Ayu nak Piti ke kita?
2: Salah hatta.
3: Salah hatta. You nak tarik Kuala tu. Tapi Ayu ni duduk di Kuala Ibai.
2: Kuala Ibai.
3: Kuala Ibai. Kuala Jengah, Kuala Abang. Terima kasih. Siapa Kuala. Dia lagi tu?
2: Tapi kalau
3: orang dengar orang Kuala.
2: Kalau sebut pasal Kuala, biasa duduk tepi laut dah. Tepi sungai ke apa ke?
3: Muka Kuala lah.
2: Muka Kuala lah.
3: Okay. Ni. Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Terdai pula lah.
2: Kita dah.
3: Jangan lagi lagu tu.
2: Okey, 6235330.
3: 6238330. Ayu kata Kuala Ibai ada muka Kuala dan juga pokok Ibai di Kuala, di muka Kuala di Sungai Ibai.
2: Ada muka Kuala dan pokok
3: dan.
2: Ibai.
3: Di muka Kuala di Sungai Ibai.
2: Pokok Ibai ke mana?
3: Tak tahulah you
2: tengok. Tak tengok you pun
3: ibai. Okay.
2: Ni. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Assalamualaikum Cik Ain.
3: Ya, saya. Waalaikumsalam.
4: Nisang Blue Garden.
3: Ya.
2: Kisang kau Nisang. Kuala apa?
4: Kampung Kuala Belara.
3: Apa? Kampung Kuala Belara.
2: Kuala
4: mana?
3: Mana?
4: Kuala Belara. Nak kita ke Kesong.
3: Nak kita mana?
4: Jalan Kesong.
3: Kesong. Kita
2: ke Kesong jelah. Ada nama Kuala mana ada? Ada.
4: Kuala mana ada? Kuala Belaga dia.
3: Kuala Belaga Sebab Belaga ni banyak, you tidak?
2: Banyak.
3: Belaga, Tah Pulau Manis ada Belaga. Tah Felda Belaga pun Belaga.
4: Belaga kot.
3: Terima kasih.
4: Okey, sama-sama.
3: Okey, Hasbullah.
2: Hasbullah Embong. Hasbullah, Kuala, dekat Hasbullah ni dikabar Kuala Embong.
3: Dekat Sekayu.
2: Dekat Sekayu ada ke Kuala Embong?
3: Kampung Kuala Embong. Ada lah tu dikabar, you tidak?
2: Ya kot.
3: Kampung Kuala Embong dekat Sekayu Ada orang menyapa kita dengan salam. Waalaikumsalam. Baru timbo.
2: Ya.
3: Okey, ada lagi Kuala kita petang ni. Kuala mana lagi? Kampung Kuala Sungai Baru. Padang Negeri Seminang dan Melaka. Oh, jauh sangat. Cuma masuk negeri lain dah tu. Kampung Kuala Sungai Baru.
2: Okey, kalau ikut ni waktu bang asur kejap lagi. Lepas 3:32. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeru. Apa ni? Besut Setia 434. 434 Ulu Terengganu. 433. Kemamang dan Dungu. Kuala-Kuala. Ada lagi?
3: Calling for Kuala. Calling for Kuala.
2: Kuala-Kuala lah.
3: Ya. Ada lagi kata?
2: Ada lagi. Tak ada dah. Kita sampai setakat ni je tak?
3: Kita tunggu nak bang-bang dia. Bang asur pula
2: kejap lagi. Bang asur kejap lagi. Sebab benda ni 4.32 minit petang. Sekarang
3: tak lama dah.
2: 4.18 minit petang dah. Jadi kita nak minum air kejap Kita kok
3: Ayuh tim lohok dah orang sebut. Bini belakang dua berapa kali.
2: Aruh. Okey, guna-guna pun kita baik semula lah.
3: Ya, baik.
2: Lepas azan sore lagi, dalam GG OK, guna gamuk
3: orang kita.

0: Nabi SAW berpesan, ya, Allah amat cinta, amat kasih akan hambanya yang buat satu pekerjaan walaupun kecil, tapi dibuat secara istiqamah. Ya, guru saya pernah memberi contoh, dia kata, kalau kita sedekah kat masjid RM1 tiap-tiap hari, sebulan baru RM30. Tiap-tiap hari kita singgah masjid, ya, tiap-tiap subuh kan kat masjid kan, singgah, ya, bagi RM1. Tiap-tiap hari, kalau 30 hari baru RM30. Itu lebih mulia, lebih hebat, lebih Allah suka berbanding dengan orang yang bagi RM30,000 sebulan sekali atau RM30,000 setahun sekali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aafina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna syarrad dunya wa 'adzabal akhirah ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala bala di dunia dan azab di akhirat, dan hindarilah kami daripada bencana di dunia dan azab seksa di akhirat, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Lupa dan tersalah merupakan antara cabaran dalam kehidupan umat Islam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan manusia ini tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita terlupa. Terlupa dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang dia tidur dan dia terlupa untuk menunaikan kewajipan dia pada Allah. Maka dia perlu menebus apa yang dia lupa itu dengan menggantikan amalan yang telah ditinggalkan sebab lupa dan segera melakukan ketaatan yang ditinggalkan atau yang dilupakan tadi. Orang yang memiliki sifat lupa biasanya akan menyebabkan kebaikan yang sepatutnya dia dapat, maka dia terlepas daripada kebaikan tersebut sebab lupa. Begitu juga orang yang tersalah. Dalam kehidupan kita, banyak daripada kalangan kita yang melakukan sesuatu tindakan dalam erti kata tersalah atau tersilap. Maka itu juga merupakan satu keadaan yang biasa dalam kehidupan manusia. Sebab itu, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita lupa dan apa yang kita tersalah tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kedua-duanya merupakan sesuatu kekurangan yang terbit daripada kelemahan diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa yang sering kita baca antaranya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah atau mengenakan dosa kepada kami jika kami terlupa atau kami tersalah dalam tindakan. Maka inilah suatu perkara yang perlu kita muhasabah dalam diri supaya kita berjaga-jaga agar tidak terlupa dan tidak tersalah dalam melakukan apa juga perbuatan dalam kehidupan kita. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah Maha Pengampun. Tetapi dengan syarat kita perlu minta ampun pada Allah, kita perlu mengakui kesilapan kita dan berazam tidak mengulangi kesilapan kita. Maka dua perkara ini, iaitu terlupa dan tersalah, akan diberi keampunan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan besarnya rahmat Allah dan keampunannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, Gigi, okey, guana. Gamuk orang kita 4:43 minit petang.
3: Ya, betul.
2: Apa dia ni, Aing?
3: Betul.
2: Cu Aing, apa benda ni? Awak lagi ke?
3: Kapur benda. Kapur benda.
2: Kalau ada.
3: Tapi gitulah kawan-kawan kita ni, ya, tak lain.
2: Papa mayang so ni tak lain.
3: You nak semayang so, ada batu, ada hak sedia-sedia nak balik kerja, ada hak sedia-sedia nak macam-macam lah, nak rejepuk lah petang-petang ni.
2: Rejepuk? Oh, mung kata gitu. Aku dah lapar ni.
3: Lapar dah weh, pukul 5:20.
2: Oh, lapar dah weh, pukul 5 dah. Dia dah minta lagu dah belaka
3: ni. Kaki-kaki lah kita tengok lah, lagu minta kita nak pasang.
2: Retro deh. Jadi gitulah, sampai sini sajalah untuk kapur benda kita hari ni.
3: Betul.
2: Sebab orang kapur belaka tak ada. Ada.
3: Ada dah. Habis Kuala dah.
2: Tadi orang kata benda, Kuala tu masuk dia benda?
3: Pertemuan antara, ada tadi orang komen ni. Kalau Pak Sopeng ni tadi dia komen, Allah jauh pula.
2: Lari je.
3: Berasa kejap.
2: Jumpa.
3: Tergamaknya. Jauhnya, ya Allah, ia lari dengan kita.
2: Dari main TikTok macam dia.
3: Ni khabar kejap.
2: Pertemuan antara sungai dan laut ke apa? Ke Kuala ke Kuala?
3: Pertemuan antara gitulah. Antara muka Kuala dengan muka Kuala. Kalau sungai dengan sungai jadi gunda. Sungai dan sungai. Sungai dengan laut, sungai dan sungai.
2: Gitulah.
3: Minta maaf lah, kita orang kurang makan kismi kan?
2: Kismi mahal ni. Tapi makanlah tu. Apa ni, kurma ajwa.
3: Kurma ajwa.
2: Tapi orang lelaki, macam ustaz kata, orang lelaki tak boleh makan kurma ajwa.
3: Sebab apa?
2: Botok.
3: Fakta ke auta yote?
2: Betul.
3: Kadang yote tak percaya dengan dia.
2: Ustaz kata, kalau kita...
3: Dah usah sungguh enggak?
2: Betul, memang betul.
3: Kata-kata angai,
2: Rai. Nah, sebab orang lelaki dia kalau makan kurma, kalau kurma ajwa ni, dia botok. Sebab harga dia mahal.
3: Okey. Kata dia. Ya, dia nak ngaruk benda-benda lah. Botak kepala.
2: Botak kepala mahal. Okey, ada orang tahu ke?
3: Sari kata sebab mahal, kaya teh.
2: Mahal
3: tak?
2: Betul tu. Ni, apa tu? Di Seti ni. Siapa nama dia? Tak khabar nama.
3: Setiu.
2: Dia khabar Kampung Kuala Sawa. Kampung Seladang, Permaisuri. Setiu.
3: Kuala Sawa.
2: Okey, ada lagi.
3: Kalau khabar ni, Kampung Kuala Pink. Kampung Kuala Kubang.
2: Ikan bodoh hati.
3: Sungai Tayu. Sungai Tayu, Jalan Air Putih, jauh sangat dengan Kuala Kemama. Okey, baik.
2: Okey, sampai situ saja dah. Okey, kalau siapa-siapa nak minta lagu, boleh minta lagu lah untuk pilihan retro kita. Kapur Menda tu Kuala.
3: Kuala Tayu.
2: Kuala Tayu kat mana?
3: Kuala Tayu, tahulah.
2: Kuala, siapa Kuala pilih lah pula
3: dah. Tu kapal lema. Ni kapal kita di Terengganu Darul Iman.
2: Kuala Tayu kat mana tu? Papa Lobo. Nak tahu kok. Kuala Tayu ke Mamang kok.
3: Ke Mamang seberang Tayu.
2: Sebab mungkin jugalah.
3: Okey.
2: Ke Mamang. Okey, betul lah. Terima kasih banyak deh. Sampai sini je lah.
3: Baik.
2: Untuk apa kapal benda kita kali ni.
3: Yeah.
2: Kita nanti pukul 5, kita pergi Angkasa Puri, Kota Medan untuk ikuti utama 5 petang. Dan kita balik semula dengan apa pilihan retro.
3: Lapor Dawi
2: dan
3: Bis
2: juga
3: on Bis air.
2: On Air. Jadi boleh minta lagu lah. Ku WhatsApp tau.
3: Betul.
2: Ku WhatsApp boleh minta lagu pilihan retro.
3: GGOK.
2: Gua nak gamuk orang kita Cik Ain dah juga.
1: Ayote.
0: Boleh isi makanan.
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Guanagamo, orang kita.
2: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari jang yang keempat dah kita.
2: Ngelah ngesuk dah. Nak balik dah kita. Orang lain nak masuk dalam kereta dah.
1: Bye-bye, orang lambai. Orang bye-bye, orang balik kerja dah.
2: Kita dah nak tubik lagi. Allah.
1: Kita habis konang.
2: Sejuk ketar hari ni. Ekong.
1: Kuat duduk tutup ekong.
2: Allah berhong ekong. Tapi luar ni dia tengok. Dia macam galah ke kerja buruk. Kau nampak pada pandangan mata.
1: Dia suruh kata leniok. Tapi gitu lah.
2: Kena berhati-hati.
1: Kena gerang. Kau nak pergi jogging ni.
2: Apa? Nak pergi tu.
1: Nak pergi berjogging-joggingan.
2: Ayati kata macam orang lain kata brisk walk.
1: Brisk walk.
2: Okey lah. Okay. Kita brisk walk lagu je lah petang ni.
1: Okay. Kita pilih tiga lagu dulu.
2: Okey. Di selang-seli dengan.
1: Lepas lagu pertama.
2: Kita ada Lapor Dah Weh.
1: Lagu kedua. Lepas tu kita ada.
2: Besok On Air.
1: Lepas tu lagu ketiga.
2: Okey. Lagu untuk pertama.
1: Pilihan pertama daripada Pop Mak Nila.
2: Nak lagu benda?
1: Daripada UK.
2: Sebab?
1: Sekarang. Apa dia?
2: Tak cukup nafas.
1: Sekarang?
2: Dah? Seksa?
1: Bukan.
2: Dah apa tu?
1: Riah.
2: Seksa? Letih?
1: Seso.
2: Oh. Dok kena. Lakonan tu dok kena.
1: Dah jadi.
2: Sesok. Ya, banyak kategori sesok ni. Sesok napah ke, sesok biti ke.
1: Sesok.
2: Okey, lagu yang kedua.
1: Yang kedua, uh-huh. Mastura ni. Lebih Mastura. Dalam ni dia dakwi nama dia, tapi tubik nama Mastura.
2: Dekat WhatsApp je.
1: Dia minta lagu Rapiah Buang.
2: Oh.
1: Apa saja.
2: Apa saja.
1: Kita bagi dia Bisikan Hati.
2: Dengarlah Bisikan.
1: Gitu.
2: Okey, lagu yang ketiga.
1: Kaabah, dia minta lagu Hati Ku Sendang. Ingkar Janji.
2: Ingat Berdiri Bulu Romaku.
1: Ingkar Janji.
2: Eh?
1: Jadi kita ikuti dulu tiga lagu ni. Sesok, okay. Bisikan Hati dan Ingkar Janji.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Kalau perut dah setuju.
2: Alayati setuju dah ke mana?
1: Apa? Kalau mulut setuju.
2: Tak. Tapi yelah, ia kena daripada perut juga. Kalau mulut ni gitulah.
1: Apa? Kita hari ni kita nak pergi kedai makan. Nama dia kedai makan Belagor Angin.
2: Kalau Belagor-Belagor ni macam leh besuk setiu tak? Belagor-Belagor ni. Tapi duduk mana kedai ni?
1: Kedai Belagor Angin, Kuala Negeri.
2: Dekat je.
1: Kedai makan Belagor Angin, Kuala Negeri.
2: Di Kapong?
1: Kapong
2: Paco Kuing. Padang Muting.
1: Padang Muting. Kat dengan matak tu kau, dalam tu sikit.
2: Masuk ke dalam lah ni dah kapur.
1: Batu rakit Kuala Negeri.
2: Menu
1: dia situ lah. Situ.
2: Kalau tak
1: gaji ke?
2: Cuma pernah sekali je. Dia makan tengah hari. Masa mula-mula, dia buka dulu. Tapi lah ni, dia macam variasi dah. Dulu, dia makan tengah hari je. Lauk kapong. Dia ni, dia ada colek. Colek ni, kalau orang kata, colek buah dah. Tapi colek dia ni kategori colek ayam, perut, kaki dan buah lah. Ayam macam ala-ala Kelantanis.
1: Lepas tu lagi ala-ala.
2: Ini ayah teh biasa makan tak? Steamboat dengan shell out.
1: Steamboat biasa. Shell out tak tahu lagi. Sayang ayah teh tak boleh makan shell out.
2: Apa? Gut out.
1: Dia jadi go out. Shell out. Tak apa.
2: Okay. Dan juga ada ni antara ni main killer produk dia lah. Itu masakan kapung.
1: Kapung ni maksud dia gula lah. Gula.
2: Lauk kapung. Ulang-ulang. Wudu. Gitulah. Lepas tu,
1: dan keistimewaan dia pula, dia
2: pastinya menawarkan steamboat shell out termurah di Terengganu, vibe-vibe kampung.
1: Termurah di Terengganu lah. Jadi free kambing ada orang apa? Free kambing.
2: Percuma kambing. Daging kambing.
1: Daging. Dapat kambing seekor ke apa.
2: Lepas tu shabu-shabu.
1: Shabu-shabu tu apa?
2: Makanan budak-budak learning.
1: Ada limit
2: masa
1: dan limit makan untuk steamboat.
2: Biasa kalau kita makan steamboat dekat restoran-restoran kan, bagi 60 minit, 120 minit untuk harga tu. Ni tak ada limit masa, makan lah lama mana pun.
1: Jadi harga untuk steamboat? Ada harga untuk steamboat tu.
2: Murah je. Kanak-kanak 5.

0: dan layanan mesra.
1: Oh, ni orang kata main killer dia lah. Dan juga dia tawarkan lebih daripada 20 hingga 30 lauk pauk tradisional. Memang ramah mata lah, Yuteh.
0: Betul lah. Kita pergi sekali. Kedai makan mana nama dia?
1: Belago Angin.
0: Belago Angin di Kuala Negeru, Terengganu, di Kampung Pacu Kuing, Padang Kemuting, Batu Rakit.
1: Hari ni jangan pergi, hari ni tutup.
0: Ni tutup. Dia siapa ni? Hari Jumaat sampai? Hari Ahad sampai hari Jumaat.
1: Betul.
0: Hari Lasa je tutup tau.
1: Betul.
0: Dari satu?
1: Tidak soal-soal. Lapor ni, Teh. Dah tanya soal kebak gitulah.
0: Okey. Kita dah.
1: Tengok lagu, lepas kita ada Beast on Air.
2: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Based on air.
2: Nama Mak asal dari Kapelau. Umur dalam 39. Negeri Ketani Pohon. Dan 20 tahun gitu. 20 tahun lebih. Ketani Pohon ni kategori ketan air masing ya. Ketani Pohon ni dia kalau air sungguh duduk atas darat duduk dalam itu tanah seluk lubang. Kalau ketan laut duduk dalam sungai dalam laut dalam air biasa. Warna dia ketan Ketani Pohon ni kalau awal-awal pegang merah gitu.
3: Gelak.
2: Kalau ketan laut dia ada beti-beti hijau, biru,
3: belang.
2: Beti itu lah. Asal ikut arwah ayah hari itu masa sekolah dan umur belasan itu. Ikut tahan, cara-cara tahan masuk dah barang gitu lah. Barang tu barang atak-atak nipah, pokok nipah. Pokok bakar barang tu dan kawasan biar-biar sungai ada ya. Dia ni ikat-ikat diri ya. Jual diri dia ni. Dia ikut gerik ya. Kalau gerik dalam 3 ekor sekilo gitu ni dalam 5 peria. Kalau gerik B dalam 35. Kalau C 20. Gitu, kalau gerik A tu lebih kurang 3 terian lebih ya. Sekor.
3: Mak jual kat ni?
2: Tapi pasal kapal laut je. Ikat tu dia dah tentu masuk. Kena tu ada masuk, kena tu tak ada. Nanti ikat ikut air pasang suhu. Tani pon ni kelebihan dia dulu Cina beli. Dulu lah. Dan ni banyakkan orang buat ubat dengki lah ni. Kalau lokal tu boleh je. Kalau orang nak tu, kalau kira ni orang jual 3 kilo 10 ya. Kalau ikut hasil je ketang apa je. Lokal mudah je. Saya negeri Ketani Pohon ni tepi pasal kapal laut. Start pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Kalau lebih masa tu petang penang orang nak typhoon je lah malam ke awal pagi ke ikan buah. Boleh je typhoon. Orang kenal gitu lah typhoon ni 014-523-1774.
0: Anda sudah bersedia?

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Gua Negamo orang kita.
1: Okey, Gua Negamo orang kita 5.40 minit petang.
2: Dengarnya masa ya teh.
1: Ujung-ujung dah kita ni pun apa dok sanggup nak menanti lama.
2: Apa?
1: Nak konti lalui ke apa?
2: Menanti dengan penuh emosi lah.
1: Emosi. Tak lagi dia konti lagi dalam
2: pukul 6.
1: Nurani lagi dengan ustaz insya-Allah lah.
2: Hari ni
1: Jom tanya
2: dah.
1: Ustaz Wang Aling. Ustaz Aling.
2: Ustaz Aling Wang Aling tu semua sepak.
1: Ustaz Aling Awang.
2: Ni soal jawab agama lah.
1: Jom tanya. Okey, kita datang tiga lagu.
2: InsyaAllah.
1: Kalau lebih lagi, mana ada lagu bonus tu. Syang Buluh Gading diminta lagu kumpulan Flybeats.
2: Kenangan lalu.
1: Mengapa perpisahan yang kau
2: pinta. Allah, aku buat lagu pun. Lepas tu?
1: Cik Nak Paya Berenjut.
2: Okey.
1: Minta lagu Kawan.
2: Ruhil.
1: Setia.
2: Bukan.
1: Kawan Setia.
2: Kawan Setia.
1: DJ Dave.
2: Okey. Lepas pada tu?
1: Lepas tu Mam Bukit Pisau. Dia minta lagu Wings Sejati.
2: Oh, kelah lagu. Sebab petang-petang hari ni kan orang ngatuk. Balik kerja penat seharian dah. Kena lagu-lagu hok segobugos sikit lah.
1: Segobugos tu. Jadi kita tunaikan lah.
2: Betul.
1: Permintaan dia Cik Nak Paya Berenjut. Dia Syang Buluh Gading.
2: Cik Nak Paya Berenjut.
1: Dengan Mam Kip So.
2: Okay.
1: Kawan Setia. Mengapa pisang yang kau pinta dulu. Lepas tu Kawan Setia dan juga
2: Sejati.
1: Sejati. Jadi sampai sini sajalah.
2: Minggu depan lah ya tidak?
1: Minggu depan ke?
2: Kejap. Cuba tengok jadual sekejap. Kasi minggu depan ya sama juga. Kita... Kejap, Yati sabar. Minggu depan, you kena tengok betul lah ni jadual. Takut tu kau bimbang dengan awang tu. Selasa juga, Yati.
1: Selasa ke?
2: Kita memang pegang selasa.
1: Okay, tak apalah. Selasa pun selasa lah.
2: Janji bahagia.
1: Kita jumpa mula lah.
2: Okay. Ya, betul.
1: Kita
2: bawa kereta molek tu.
1: Jiji Okey Guana Gamuk orang kita, Yati dan juga
2: Cuaing.
1: Assalamualaikum.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.12 petang. Edisi Selasa ini 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayah Tia dan juga Cuk Ain dari Nebang Kanan dah pukul 2 hingga 6 dalam Jijik OK Guana Gamok on kita. Dan untuk edisi hari ini, petang ni, saya Hal akan temankan anda bermula awal petang ni sampai ke malam anda. Sampai ke pukul 9 malam nanti dalam Nurani 69. Harapan kami kat sini anda semua dalam keadaan baik-baik je, tenang je. Sambil-sambil anda mungkin yang sedang memandu nak balik ke rumah tak sampai lagi kan. Terima kasih sebabnya memilih siaran kami di Radio Terengganu.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Anda kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6, mengambil dia pukul 6.17 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Mungkin yang dalam kereta tadi dah pun sampai kat rumah masing-masing. Terima kasih. Tapi mungkin juga ada yang lagi yang masih lagi belum sampai. Terima kasihlah sebabnya mendengarkan siaran kami. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, setiap hari Selasa kita ada rancangan Jom Tanya. Bersama-sama dengan Ustaz Abdul Halim Awang yang ada pun bersama-sama di konti kita pada petang ini. Anda boleh saksikan live Facebook Terengganu FM dan juga boleh saksikan juga di live TikTok Terengganu FM, juga di dua lagi medium, di talian kami di 0962353330 ataupun 6238330 ataupun di WhatsApp 0103446632. Sekiranya anda nak tanya sebarang soalan pada petang ini, ada empat medium yang kami sediakan untuk anda dan anda boleh pilih untuk anda hantarkan soalan anda, dan insyaAllah Ustaz akan jawab sampai lagi pukul 7 malam nanti. Jadi Ustaz dah pun bersedia di konti kita pada petang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Petang ini sekali lagi kita dapat bersama. Dah lama dah sebelum ni. Tapi alhamdulillah kok mana petang jauh. Nampak pada cuaca di luar pun sejuk. Nampak dah petang ini. Dah di akhir-akhir dah bulan sopan. Ya, hari ni 27. Malam ni 28.
0: Betul.
1: Ya, malam ni 28, malam esok 29. Hari petang kami tengok anak bulan. Nampak selalu petang tu. Jadi kira malam Jumaat 1 Rabiul Awal. Dikira Rabiul Awal. Mari malam Jumaat ni. Bulan Maulidur Rasul lah. Bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Dan juga sebenarnya bulan Hijrah. Rabiul Awal bulan Hijrah, jangka Nabi kita keluar pada hari ini. Nabi keluar pada 27 hari bulan Sopa dari rumah baginda. Lalu berada di Gosu 3 malam. Lalu 1 Rabiul Awal hari Isnin. Nabi mula bertolak ke Kubak dan Sapa di Kubak pada 8 Rabiul Awal. Lalu duduk di Kubak 4 hari. Kemudian pada hari Jumaat agenda sampai ke Madinah, iaitu 12 Rabiul Awal. Di oleskan itu Rabiul Awal ini adalah bulan yang mana bukan hanya pada kelahiran Nabi saja, bahkan juga kematian Nabi kita pun juga 12 Rabiul Awal, dan juga sampai di Yathrib di Madinah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Di tarikh Rabiul Awal ini dekat dengan kita umat Islam ni kerana banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi dalam bulan Rabiul Awal. Jadi bagaimana kalau tengok dalam tarikh dan sejarah kita ini, kita dapati bahawa banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar mengenai tarikh berlangsung dengan cepat sekali. Tengok pada Sofa baru lagi. Ulang Muharram baru lagi habis. Dan hari ini dah 27 dah. Terlalu cepat. Masa berlalu, apa pun kita hendaklah bersiap dan juga berbekal. Itulah sebagai bekalan yang baik untuk kita. Jadi itu kalau ada apa-apa kita boleh untuk kita ambil talian lah. Kalau ada soalan.
0: Baik. Jadi anda semua yang sedang mendengar tu, kalau nak bertanyakan sebarang soalan kepada Ustaz petang ini, boleh bersiap-siap di dua talian kami. Dah pun bagi tahu tadi 0962353330 ataupun 6238330. Dan kita terima pemanggil pertama petang ini, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Mak Ani.
0: Okey, silakan Mak Ani bertanya dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya gini, kalau kita nak tidur tu ambil air mayang tu, lepas tu baca Bismillah 21 kali, baca 3 ku, baca ayat kursi, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Lepas tu apa ada gangguan kot malam-malam.
0: Nak
2: tanya Ustaz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita boleh terima lagi panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Mak Ngah ke?
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan bertanya Mak Ngah.
2: Mak Ngah nak tanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
2: Mak Ngah nak tanya. Mak Ngah lama dah mayang nak duduk semua. Pas mulut kata sekat. Sekat bangun.
1: Buat dah.
2: Kegoan.
0: Tak jelas lah Mak Ngah. Boleh ulang semula?
2: Mula-mula sekat
1: tu
2: kena bangun tau.
1: Ha, ha, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Mau dah bersula ni, duduk. Boleh nak bangun cantik. Cetak belah duduk semua
1: tu. Tak boleh lah, berdiri tak boleh lah.
2: Ha.
1: Tak apa dah berdiri lah.
2: Ha, jadi biung-biung
1: ketua. Ha, tu duduk lalu lah, Mak Ngah.
2: Ha, kena duduk selalu. Boleh-boleh lah.
1: Ha, boleh. Tak ada benda dah. Ha.
2: Itulah
1: boleh. Di mana molek dah betul dah tu duduk lalu lah. Dengan tebal.
2: Ha, duduk lalu.
1: Betul dah tu Mak Ngah.
0: Okey baik. Kita jumpa Mak Ngah eh. Terima kasih Mak Ngah. Okey. Ini pemanggil ketiga kita. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam ya. Siapa tu? Cik Ma.
1: Tok Ma.
0: Tok Ma. Okey. Silakan bertanya Tok Ma.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Rahmatullah.
3: Gini Ustaz, ada seorang agama yang ngaji tak betul. Dia tegur dia yang marah. Mana tu dia ingat zaman muda tu memang dia belajar, bukan nak belajar. Dia ngaji kadang kuhuang dah. Dia tahu alam otak. Kalau kita tegur, dia marah kita ke mana? Tak tahu kita. Memang hidup sahaja.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tengok juga soalan dekat WhatsApp ni. Kita ada soalan daripada Pak Suharun. Pak Suharun tanya, solat jenazah di masjid, siapa lebih berhak jadi imam? Anak arwah ke ataupun imam masjid?
1: Ya.
0: Itulah dia. Itu soalan yang keempat. Ada empat soalan. Pak Suharun. Ini soalan kelima di dekat talian. Eh?
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Terputus 0962353330 dan 6238330. Kita nak cukupkan 5 soalan sebelum Ustaz mula menjawab. Jadi saya kira setakat nampak ada satu lagi soalan pemanggil ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
4: Saya Nizam dari Dungong.
0: Okey, Nizam, silakan bertanya dengan Ustaz Nizam.
4: Saya nak tanya. Anak saudara saya, mak dia pisah macam umur dia 2 tahun. Mak dia bercerai tu lah. Tapi sekarang ni mak dia 22 tahun. Tapi dia bercerai ke mak dia. Macam mana tu? Dia bercerai ke mak dia. Dia sebut mak dia tu lah. Dia marah sebut mak dia. Macam mana tu?
0: Okey. Dengar kau radio dah?
4: Okey.
0: Okay, baik, terima kasih.
4: Okey.
0: 5 soalan pertama.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. So, untuk soalan Mak Ani tadi, dia kata nak tidur habis benda dah. Dia baca habis dah. Dia ngaji-ngaji orang khabar pun dia buat belaka dah. Cuma masalah dia kenapa gangguan mari juga. Ini yang disoalnya kenapa tak jadi ke? Kita baca-baca tu tak pakar ke keruan. Kadang-kadang bila kita bercakap tentang ayat-ayat Quran dan juga ayat-ayat perisai, kadang-kadang ayat bagus dah, ayat tajang dah, tapi baca tu boleh jadi tidak selayaknya, tidak sehebat mana. Kita ada kerih-kerih yang tajam dah kerih. Tapi kita stroke, kita lupuh, kita lupuh.
0: Okay,
1: jadi dok rok-rok nak faham dengan kerih yang kita ada. Oleh kerana itu perlu dipahami juga. Maksud ayat nak kena tahu benda maksud. Jadi baca saja ni, tahu sajalah. Bukan menjamin kalau kita tidak hayati, tidak betul-betul faham benda yang kita baca. Itu yang pertama kemungkinan lah. Yang kita rasanya kerana walaupun pedang tajam guana, kalau kita stroke tak boleh bahan orang kok.
0: Betul dah.
1: Walaupun pedang itu memang kalau kena kepada pahlawan panglima apa, bahan orang lama dah. Tapi dah duduk tangan kita ni stroke OKU apa benda, jadi pedang tajam saja orang panggil. Jadi mungkin kelemahan daripada kita itu yang boleh terjadi. Yang keduanya mungkin gangguan itu terjadi dengan sebab ada sesuatu dalaman. Dalaman kita sendirilah. Yang ini perlu kita tanya pada orang yang berkecimpung dalam hal perubatan

0: Dia, dia ada amalan-amalan kita yang berlanggar dengan sarung ke apa, menyebabkan kita baca itu tidak memberi bekah. Jadi nak kena taubat dulu. Kena banyak minta dari Allah Ta'ala baiki iman kita. InsyaAllah daripada tadi kita agak berlaku perubahan lah dengan bacaan ayat-ayat tadi. Yang keduanya mak-mak dia, kita jawab dah. Dia dulu dia boleh bangun kemudian mayat duduk. Kalau ni tak boleh bangun dah. Kena mayat duduk dah. Maka dia mampu setakat itu dia teruskan. Mayat mula-mula takbir dalam duduk lalu dah. Kerana itu saja kemampuan yang ada pada mak-mak tadi. Apa yang diberitahu tu kira soh lah tu. Jadilah. Tok mak dia, kata ada warga mak ngaji doktor. Dah tua dah. Lalu orang tegur, mula marah. Inilah. Ini suatu ujian. Suatu ujian bagi orang yang amal makruh nahi mungkar. Yang kita nak kena hadapi. Yang kita nak kena hadapi. Kau-kau segini. Walau dimarah oleh warga mah pun, kita sentiasa panah semua. Sentiasa amal makruh nahi mungkar. Biar ada semua. Jangan sebab orang marah kita kot berhenti dah. Apa tak mau tegur dah. Pah pada ni. Biar. Salah-salah lagi lah. Tidak. Ini ada satu daripada ujian di dalam jalan amal makruh nahi mungkar. Pahala telah diberi oleh Allah dengan alasan yang sangat besar. Dia orang yang mana menegakkan amal makruh nahi mungkar. Jadi jangan berputus asa, teruskan untuk menegur. Mungkin satu masa akan ada titik-titik yang boleh menjadikan orang yang kita tegur tadi boleh terima. Jadi cuba memohon pada Allah tunjukkan petunjuk supaya boleh tegur cara lebih baik lagi. Jadi cara ada learning oleh hadir tak kenang ke dia. Oleh hadir ada betul yang lain. Minta dari Allah dan tanyalah orang yang pandai dalam hal ini supaya mereka beri sikit sebanyak panduan mana nak buat dengan orang tua. Orang tua dengan budak-budak ni tahu sahajalah. Budak-budak ni perah je. Lagi dia oleh kerana tu perlu bahasa ke pendekatan ke supaya tidak nampak sangat budak tegur orang tua. Tu semua tu adalah sebagai pendekatan yang perlu dipelajari. Untuk Pak Suhairun dia tanya semayang jenazah, siapa yang lebih berhak jadi terimam? Kok mana yang lebih berhak kali ialah ayah. Ayah si mati. Ayah si mati. Jadi terimam ni dia tak boleh duduk awal dia terimam. Dia kena wika ada waris yang terdekat dulu. Jadi memanglah kalau tak ada ayah sini, anak emang. Anak adalah yang lebih aula menjadi imam kepada si mati. Jadi kok mana kita nak ayah dulu kalau boleh. Bila tidak ada ayah, bolehlah anak tak apa. Jadi tu imam kriang. Kalau nak suruh tu imam, orang yang berhak tak diwakilkan. Tu imam, saya ni patut layak jadi imam ni. Tapi dah saya wakil lah ke tu imam. Jadi juga gitu. Serah tugas orang panggil. Dia hak layaknya. Dia hak layak jadi terimam tapi dia giseroh kepada terimam. Itu dah apa? Kalau dah menjadi wakil kepada dia, terimam boleh naik, ada masalah. Kemudian mengenai anak tak suka kepada mak dia. Sebab perpisahan apa, mungkin banyak perkara yang berlaku menyebabkan anak mula jauh hati. Dia ni perlu kepada waktu dan masa untuk merawat. Boleh jadi ada lah tak kenang tu. Boleh jadi ada hasutan ke mana ke, ataupun boleh jadi dengar info yang salah macam-macam lah. Jadi yang begini kita jangan lupa untuk sentiasa berusaha. Itu sahaja yang kita boleh buat. Usaha jangan putus untuk menghubungkan kembali untuk orang tua dia dengan anak dia. Kok mana hubungan kekeluargaan ibu dan ayah tak boleh putus. Bukan benda yang kita kata boleh kita pilih. Itu adalah diberikan oleh Allah pakej yang sudah siap ada. Ini mak kita, ini ayah kita. Lain kita boleh cari. Kita boleh cari. Isteri boleh cari.
1: Betul.
0: Girlfriend boleh cari. Ini nak kata mak ayah nak cari. Mana itu? Mananya ia perlu pada proses. Jangan putus asa itu. Wallahualam.

0: Okey, tak ada. Baik, terima kasih untuk 5 soalan yang pertama. Boleh telefon kami lagi 0962353330 dan juga 6238330. Sekiranya ada lagi sebarang soalan yang ingin anda bertanyakan kepada Ustaz pada petang ni. Dan dengan talian kita akan bukakan sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Jadi talian yang boleh anda telefon adalah 0962353330 ataupun 0962383330 ataupun hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Ini pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Mas ke tu?
1: Ha, Mas ni.
0: Mas, saya dengar bertanya dengan Ustaz, Mas.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Tuhullah barakat.
1: Ni Mas nak tanya ni. Ada dua nak tanya ni.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, yang pertama. Misalnya kalau kita semayang tu, Ustaz. Kalau kita bersin tu mana acak sangat tu, dia basah ke tu?
2: Hmm.
1: Ya. Yeah. Ha, kita tengah-tengah baca tahiyat tu lah, tahiyat pertama tu. Lepas tu bersing tu, dah reti-reti kata. Lepas tu yang kedua, saya nak tanya benda ni. Macam ke orang, benda ni orang ngandung lah. Orang ngandung ni kata kalau dia pergi kubur tu mana boleh tak? Kalau dia pergi kubur, orang ngandung ni.
2: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Mana
1: tanya waktu je lah.
0: Dua
1: tu je lah.
0: Nak
1: tahu.
0: Dah pernah radio. Okay,
1: terima kasih,
0: Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okay, itu dah. Baik, terima kasih. Pukul 6.34 minit petang. Ada lagi nak telefon? Boleh telefon lagi. Kita masih lagi terima panggilan anda untuk sebarang soalan sehingga pukul 7 malam nanti. Sekarang kita dah pukul 6.34 minit petang.

0: Boleh jawab soalan daripada Mas dulu. Kemudian kalau ada soalan lagi, kita akan terima, Ustaz.
1: Jadi untuk soalan Mas tadi, pertama sekali semayang bersih yang kerik sangat, acak sangat, jawapannya tidak batal kerana tindakan itu tindakan yang terpaksa, bukan sengaja lewat. Hidung boleh jadi kata, ataupun juga duduk kat kipah, ada masalah pada saluran pernafasan, ataupun juga boleh jadi bau benda-benda yang menyebabkan jadi kita mudah bersin,
2: abuk
1: macam-macam allergi tengah orang lipas lalu bersin tu. Lipas lalu ada lipas kan hari ke dia pun nampak lipas bersin saja. Tu setengah orang lah. Dia keadaan ini kata tidak patah kerana tindakan itu di luar kawal. Bukannya sengaja, dia payah untuk dia nak elakkan, dan tadi tidak patah. Yang kedua, orang mengandung boleh pergi kubur ke? Jadi kubur ini kalau orang kita lihat wanita mazhab kita makro, makro saja dalam mazhab kita. Hambali mengatakan haruf, jadi bagi kita tak ada masalah yang kita tak bagi dalam edah yang ke hak begini, elokkan lah daripada hadir keluar untuk pergi ziarah mana-mana kerana masih lagi dalam proses berkabung. Dia untuk orang sebegitu dikira dia elok lah, dia duduk di rumah, dia jangan pergi lah ke kubur kerana hormati perkahwinan dengan suami yang baru meninggal dunia. Ada pun yang lain-lain yang darah haid atau nipah apa, tak ada masalah kerana dia bukan tempat yang dilarang masuk ke kubur tu, masjid sungguh. Betul tak beri haid dan nipah masuk dalam masjid, jadi tak ada masalah, makruh hukumnya seperti ziarah biasa yang berlaku pada wanita-wanita yang tidak mengandung. Wallahualam.
0: Okey, baik. Terima kasih. Tadi ada soalan kat WhatsApp ni daripada Encik Dahalim ni. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah kita solat berimamkan imam yang tak ada gigi? Ada 2-3 batang je tepi. Gitu. Lepas tu ada Usha Daud. Dia kata soalan dia, kawan saya perempuan dan berkahwin tapi tak ada anak. Dia ada ibu dan 2 orang abang. Soalannya, jika kawan perempuan saya itu meninggal dunia, harta pusaka siapa yang berhak? Gitu. Okay, kita ada soalan dekat talian. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
3: Ni Kak Ani ni.
0: Okey, Kak Ani.
3: Assalamualaikum Ustaz DJ. Kak Ani panggil ni. Kita sembuh dah tau. Kita pergi. Dah. Lepas tu dia azam. Dia azam, lepas tu kita biasa majlis Kak Ani tu dia tu imam dia mesti dia kita tu lalu. Jadi kita ni mari nak mayan tayar masjid dengan tu pada subuh tu kita boleh benda buat 2 sekaligus tak boleh? Boleh tak Ustaz?
0: Ya.
3: Kuliah subuh tu mana tu dah tu tu maya sunat subuh tu dengan tayar tu masjid. Boleh tak buat 2 sekali? Mana tegak tergabung.
0: Okey, baik.
3: Hanya itulah.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Lepas tu nanya ni saja. Misal kita baca tau. Kita dah ingat ni baca at-tahiyyat tu. Rakaat pertama, maknanya kita dah ingat kita baca tahiyyat. Lepas tu kita ni rakaat sujud dah. Lepas tu kita nak rakaatkan lagi tu. Lepas tu kita ingat terbangun. Terbangun mula tu nak baca at-tahiyyat boleh tak Ustaz?
1: Rakaat apa kata?
3: Rakaat kedua.
1: Rakaat kedua, ya.
3: At-tahiyyat kan. Lepas tu kita dah ingat kita sujud, kita bangun. Terbangun kita duduk mula baca at-tahiyyat boleh tak Ustaz?
1: Bangun setara mana dah bangun tu?
3: Bangun tu tak lagi dah mana kita nak baca tu tak lagi. Lepas tu ingat tu duduk mula.
1: Dah ke atas lagi lah.
3: Tak benda lagi mana kita ingat. Baca atas hijau kat ni. Mana ingat juga kalau baca atas hijau pun tak apa. Kita boleh baca sujud sawi. Tapi apabila kita tulis nak baca juga atas hijau. Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi. Baik, terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa dah pula.
1: Kami.
0: Kami. Okay, kita dah pukul 6, menghampiri pukul 6.40 minit petang. Boleh jawab dulu Ustaz.
1: Untuk yang pertama tadi daripada saudara Dahalim, tanya ada kita mengenai semayam dengan terimam hok tak ada gigi. Ya. Di persoalan gigi tak gigi ni dia tidaklah penting sangat. Masalah baca makhraj tu kena kedok.
0: Okey.
1: Dia kalaulah ada huruf-huruf tertentu yang perlukan gigi. Jadi kalaulah siapa tahap tak tepat tu tak ikut dia. Dia panggil ummi ya, orang begitu eh. Kerana dia tidak dapat buat huruf itu mengikut makhraj ya, betul. Dia apabila ada bacaan kita dengar tak sesuai, tak kena, tak ikut. Ini bukan masalah gigi ya. Apakah gigi palsu ke apa, molek apa, tak ada masalah. Ini gigi lah tak ada. Tak akan gigi palsu pula. Tebang jadi terimang pula. Bacaan pula tak tepat. Gini orang hok boleh baca molek tak ikut. Ya tak ikut kerana terimam ni ummi. Di sini persoalan adakah bacaan tepat ke tidak. Bismillah alhamdulillah tu. Ar-Rahman apa Maliki apa semua tu adakah bunyi supaya orang lain buat lama ni? Terimam hok lama ni buat jadi ke tak? Alangkah orang jauh daripada orang lain tak ikut lah. Kira orang gini ummi tidak berjaya, tidak mampu menyebut kesemua huruf hijaiyah yang ada dalam Fatihah. Yang keduanya itu soalan daripada Usha. Soalan paraik ni. Hari Isnin eh. Ada dah hari Ahad.
0: Hari Ahad
1: ada. Tapi dah kerana soalan dah masuk dah. Kita jawab jugalah untuk petang ni eh. Jadi ada orang perempuan dah nikah-nikah. Lalu bila dah nikah tak ada anak lah. Ini kahwinan ni daripadanya dapat anak. Dia ada mak dan dua orang abang. Jadi soalan kalau mati dia ni saka boleh ke pia. Abang boleh ke mak dan dua abang dia lah. Dia ada ayah tak? Tak ada ni daripada laporan kita dapat sini tak ada ayah. Jadi orang ni maknanya dia tak ada ayah, dia ada mak je. Jadi mak dia boleh sini 1/6. 1/6. 5/6 boleh ke abang belaka. Abang. Di sini abang boleh 5/6. Mak boleh 1/6. Itulah jawapan dia. Dia boleh untuk dua golongan tadi. Kami soalan dia mayang subuh dia pergi. Jadi tak ada masa nak tanya tu masjid. Lalu dia datang 2 rakaat aja. Sama ada da'an sunat qabliyah subuh atau tahiyatul masjid. Jadi dia nak buat dua-dua. Dia nak buat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia nak buat pada sunat subuh pun dia nak buat kot. Tapi oleh kerana orang komak derah apa dah. Dia kata dia ada peluang buat 2 rakaat. Boleh tak? Dua qabliyah dengan dua tahiyatul masjid dia nak gabung kali. Jawapannya boleh. Boleh. Dia niat ajak aku mayang sunat subuh, sunat fajar. Dan juga sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dia tak khabar sunat pun tak apa. Kerana barang sunat ni khabar pun jadi, tak khabar pun ya jadi. Jadi aku mayang sunat fajar. Kalau saya aku mayang fajar, saya aku mayang subuh, maka dia akan jadi sunat subuh. Kalau nak pardu, kena khabar pardu. Saya aku mayang pardu subuh. Jadi sunat dia memang melazimi pada waktu itu. Ada pun fardu kena khabar beradam. Kalau kita nak saja aku mayang subuh pun jadi, saja aku mayang sunat subuh pun jadi. Saja aku mayang sunat subuh, sunat fajar, kemudian lagi dah antah itu masjid, maka jadi pahala boleh. Walaupun 2 rakaat ia gomor 2 perkara dalam semayang. Ya apanya boleh. Kalau dimasukkan niat sekali jadi. Yang kedua, dia ada ingat di rakaat kedua, nak tahiyat awal, dia pergi bangun naik. Lepas kita tanya, bangun setara mana? Kalau dia bangun baru ngakak tangan duduk tanah, itu tak ada masalah. Tangan masih lagi atas tanah. Ngakak, itu dia duduk alik mula, tak ada masalah. Kalau dia bangun, dah tangan lepas dah, naik dah ngokong apa, tak apa lagi. Kalau dia naik dah tahap rokok. Dia naik tahap rokok, boleh lagi. Kita tak ambuh, dia naik atas dia rokok, kalau baca Fatihah jadi situ. Itu baru kita tak ambuh. Kalau itu, jangan turun lah. Apabila besar dah baca Fatihah naik atas, maka tak boleh dah turun waktu itu. Baik ke duduk rukun Fatihah dah. Ada pun masih lagi dengan tahap rokok, maka waktu itu dia boleh turun lagi. Cuma sunat sujud sahwi ni apabila dah sampai tahap rokok, bila dah sampai tahap rokok naik ke atas, maka dia turun balik mula, tu sunat sujud sahwi. Ada pun tangan duk ngakok ke atas tanah tu tak ada sujud sahwi. Eh, kira sikit tangan. Ha, tu nak tahu kok kat mana sunat sujud sahwi bila naik dalam keadaan tadi. Jadi apanya boleh. Boleh dia turun balik tayak awal. Dan daripada soalan yang kita tanya tadi, maknanya dia dah naik tinggi lagi, maka kita kira tak sunat sujud sahwi. Okay. Ha, wallahualam.
0: Baik, selesai untuk empat soalan tadi. Kita ke pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
4: Saya Cik Zul daripada Sebatake.
0: Okey, silakan Cik Zul bertanya dengan Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nak tanya ni Ustaz. Imam Mahdi dengan Nabi Isa.
1: Ya. Yeah.
4: Macam mana kita nak kenal dia Ustaz? Nak kenal dia.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada soalan di WhatsApp pun ada ni, daripada Anas Abdullah, Encik Anas Abdullah. Dia kata nak tanya pasal orang solat, solat orang zuhur. Seorang tu dia boleh berdiri tapi solat duduk atas kursi tanpa dia bangun masa takbiratul ihram. Tapi masa solat sunat dia berdiri masa takbir, solat fardu dia duduk dari awal takbir. Guana hukum dia?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, seterusnya soalan daripada Mi nama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semayang Jumaat tiba-tiba ada budak hotdog mumayis lagi duduk sebelah kita, ayuh dia bawa, putus tak saf sah solat? Sebab ada dengar orang kata putus saf. Kalau jadi gitu nak buat guana? Okey, seterusnya kita ada Hamdan di Marang. Nak tanya kalau kita semayang fardu, kita kira rakaat dengan jari boleh ke dok? Kok wahwas je rakaat keberapa, sah ke dok? Selain lagi daging korban boleh dok bagi makan kucing, ataupun sisa-sisa daging tu boleh bagi makan ke dok ke kucing?
1: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Dia untuk yang pertama tadi, saudara Zul, dia tanya mengenai nak kenal Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Ini kedua-dua ini memang orang popular. Jadi orang memang kenal dia. Masa dia muncul itu orang kenal. Tidak payah dia perkenalkan diri, dia naik atas petang apa khabar, nama dia kat penalang berapa, tak payah.
0: Yeah.
1: Dan kerana waktu yang dia mari tu orang sedang menanti dan orang dah hampir nampak bunga-bunga dia nak mari. Jadi mereka orang popular, masyhur, orang kenal waktu itu. Jadi mereka diterima oleh orang ramai. Jadi jawapannya Allah Ta'ala dengan sendirinya buat orang ni dikenali. Dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Nabi kita. Antaranya Imam Mahdi namanya serupa dengan nama Nabi kita. Dia daripada keturunan Sayyidina Hasan. Dia mari dia ketika berlaku masalah antara dua anak raja yang sedang berbaloh. Lalu dibaiah dia di Mekah. Ini adalah sebagai berita awal yang disebut oleh Nabi. Itu orang kenal dia. Yang kedua, yang Nabi Isa dia katakan turun daripada menara di sebelah timur Masjid Damsyik. Masjid Umawi. Maka bila dia turun dalam keadaan rupa rambut dia macam baru keluar daripada bilik air mandi. Macam baru mandi dia nampak kesan. Turun pada waktu subuh. Dan memanglah tanda-tanda ini orang boleh kenal. Dan memang ianya sudah dinyatakan oleh Nabi dalam hadis baginda. Menyebabkan orang tak tukar. Dia tak tukar sama kali. Nabi Isa dengan orang lain tak akan tukar. Imam Mahdi dia akan tukar kerana tu suasana masa dihantar tu masing-masing sudah menanti orang ini. Dia jawapan itulah yang mana dibuat oleh Allah, maka orang kenal dia pada masa dia mari. Yang keduanya soalan daripada saudara Anas. Orang mayang fardu gi duduk, mayang sunat gi bangun. Ni banyak jadi ni soalan ni. Maka tidak sah lah. Tidak sah orang yang mampu berdiri gistak mayang duduk lalu. Tak boleh. Dia kena buat setakat hok boleh. Bila disuruh seseorang, "Iza amartukum bisyai faktu minhuma statatum." Bila aku aruh membuat sesekara, mu kena buat habis geng. Jadi di sini dia tak buat setara habis geng, dia ambil gengan. Hanya itu tidak sah. Dia kena kodoh balik. Bila mayang fardu dalam keadaan duduk. Maya sunat ada masalah. Gagah tak gagah nak start dengan duduk tak apa. Maya sunat je boleh. Maya duduk. Jadi sini maya sunat bangun pula dia tu. Dia jadi masalah sini ni. Kita kata orang nak suruh berdiri pergi duduk. Dia orang kata boleh nak diri nak duduk apa pergi pilih. Berdiri pula. Jadi ada sebab itu. Kena kodo maya yang dia buat bukan setakat mampu tadi ada. Kemudian saudara Mi. Ya, saudara Mi dia kata sini dia semayang jemaah budak dok mai duduk sebelah kita. Ayah dia bawa. Jadi persoalannya dia adakah menanggung najis ke tidak budak tu. Jadi budak yang mana dok mai ini memang dah mayang pun dia tak tahu. Mayang dia tak reti jadi hak dok mai memang dia tak reti. 2 tahun, 3 tahun putus sah. Lah. Yeah. Dia akan putus kerana bawa orang hak dak mayang. Ya pun dak reti nak niat gua ni dak reti Jadi jawapan dia putus sah tadi dia jadi gitu nak buat gua ni. Ni persoalan yang kita hari ni nak kena beri pengetahuan pada masyarakat Ini tugas masjid. Perlu disampaikan. Supaya jangan bawa hak dak mai ni. Hak dak reti kala apa benda lagi. Nak kecil-kecil nak berlari-berlari apa ni hak dak dia nak kawal dengan duk bawa lagi. Ya reti dulu, ya mai dulu. Okey tu baru boleh kita ajar dia hak gini ni pihak masjid hendaklah memberi perhatianlah untuk ingat-ingatkan selalu supaya jangan ada orang begini dimasuk dalam soh kerana mereka tidak mayang sebenarnya keadaan tadi saudara Hamdan daripada Marang. Dia kata sini kita guna jari nak tahu berapa rakaat dah. Apakah? Kerana gerakkan jari tidak patah. Dia di sini ada hajat dia. Dia gerak bukan gerak banyak jari je. Dia boleh pakar tak ada apa. Gerakkan yang sikit tidak membatalkan. Kemudian daging korban. Beri makan ke kucing. Daging korban adalah daging makanan. Beri makan ke orang pun tak apa. Beri makan menatang pun tak apa. Dia adalah makanan. Dia bukan racun menyebabkan jadi mati kucing apa tak. Dia sama mana dia makanan. Sama lah dengan makanan-makanan yang lain. Lebih kurang je. Tidak ada beza dengan makanan yang lain. Seperti nasi. Seperti kita kata mi. Sama je. Beri kucing pun sama lah. Jadi di sini sebaik-baiknya lah kita kata yang korban ni manusia dulu lah dia awalnya tapi untuk kucing tak ada masalah Wallahualam.
0: Okey, kita dah pukul 6.52 minit. Betul, mungkin soalan terakhir yang kita boleh baca ni Ustaz, daripada DRJ nama dia. Orang masbuk ada sikit masa je baca Fatihah, tapi kebetulan masa tu batuk dengan bersin pula, jadi sempat baca sikit je ataupun tak sempat baca langsung Fatihah bila imam rukuk. Jadi apa makmum perlu buat? Terus ikut imam rukuk atau perlu baca sikit juga Fatihah sebagai ganti masa batuk tadi? Ada lagi?
1: Ada.
0: Satu lagi. Ni terakhir lah kot. Daripada siapa nama ni? Daripada itu soalan terakhir tadi. Ini dia ucap terima kasih.
1: Ada untuk orang yang dah lewat dah. Dia mari pun untuk imam nak rokok dah. Dia waktu itu wajib dia baca Fatihah kadar yang mampu saja. Kemudian untuk imam rokok, dia pun rokok. Itu kerja orang masbuk. Tapi kejadian yang berlaku ini, dia mari dalam keadaan masbuk. Kemudian dia cuba baca. Lalu berlaku gangguan. Dengan sebab batuk tak habis-habis. Dengan sebab bersing pula. Memang kalau kita pergi lewat ni, kadang gelabah ni habis benda je mari. Dia oleh kerana tu giawah. Sunat giawah, tunggu semayang, ada wuduk, dibayar pahala seperti sedang semayang. Jadi oleh kerana tu jangan lewat-lewat kan. Dan keadaan kita bekerja apa, jadi termengoh-mengoh. Batuk pun boleh mari. Jadi kalau berlaku keadaan begini, dia masuk keadaan dia sepatutnya boleh rokok sekali ngetik imam. Lalu dia tak sepat nak buat benda pada main ngebatuk dia je. Jadi di sini adakah dia rokok terus atau dia kena baca juga? Jawapan dia, dia kena baca juga. Dia kena baca juga Fatihah kadar batuk tadi. Batuk berapa saat tadi? Eh, batuk gi ka 15 saat ustaz. Oh, bersambung-sambung baca juga Fatihah. Okey, itu setara mana? Setara mana jedang dengan tu imam? 15 saat tu imam rokok. Kena baca 15 saat. Kalau jedang tak di masa batuk 5 saat tu imam rokok, baca 5 saat aje. Hmm. Gitulah. Eh, dia bila dia baca dak dah. Eh, dia tengah baca tu imam dah sami'a dah, naik dah. Maka dalam keadaan begini, dia tak ayuh rokok lah. Dia hanya terjun sekali dengan tu imam ke sujud. Maka beng satu rakaat, angus serakaat. Pas siap karang tu imam wui salang, ia naik nambah serakaat. Eh, ini untuk orang masbuk yang mana kelewatan untuk mengikut imam sehingga kan imam dah naik sami Allahu liman hamidah. Eh, wallahu a'lam itulah.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk yang bertanyakan soalan ni pada petang ni. Kita dah pukul 6.55 minit petang untuk ruangan Jom Tanya setiap hari Selasa. Kalau yang tak sempat bertanya untuk minggu ni, insyaAllah kita akan bersama-sama setiap hari Selasa bersama dengan Ustaz Abdul Halim Awang. Sebelum kita berakhir, kita ada sedikit doang penutup daripada Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa fahma waj'alna minal rashidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin. Kita dah pukul 6.56 minit petang. Teruskan kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Lalu hari ini, kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok, buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 7.17 minit malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.23 minit malam. Dan bagi rakan-rakan yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam.

melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan manusia ini tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita terlupa. Terlupa dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang dia tidur dan dia terlupa untuk menunaikan kewajipan dia pada Allah. Maka dia perlu menebus apa yang dia lupa itu dengan menggantikan amalan yang telah ditinggalkan asbab lupa dan segera melakukan ketaatan yang ditinggalkan atau yang dilupakan tadi. Orang yang memiliki sifat lupa biasanya akan menyebabkan kebaikan yang sepatutnya dia dapat, maka dia terlepas daripada kebaikan tersebut asbab lupa. Begitu juga orang yang tersalah. Dalam kehidupan kita, banyak daripada kalangan kita yang melakukan sesuatu tindakan dalam erti kata tersalah atau tersilap. Maka itu juga merupakan satu keadaan yang biasa dalam kehidupan manusia. Sebab itu, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita lupa dan apa yang kita tersalah tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kedua-duanya merupakan sesuatu kekurangan yang terbit daripada kelemahan diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa yang sering kita baca antaranya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah atau mengenakan dosa kepada kami jika kami terlupa atau kami tersalah dalam tindakan. Maka inilah suatu perkara yang perlu kita muhasabah dalam diri supaya kita berjaga-jaga agar tidak terlupa dan tidak tersalah dalam melakukan apa juga perbuatan dalam kehidupan kita. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah Maha Pengampun. Tetapi dengan syarat kita perlu minta ampun pada Allah, kita perlu mengakui kesilapan kita dan berazam tidak mengulangi kesilapan kita. Maka dua perkara ini, iaitu terlupa dan tersalah, akan diberi keampunan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan besarnya rahmat Allah dan keampunannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa

0: Baik, Terengganu FM, Musa Ceria. Kita dah memukul 7.31 minit malam. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat pada isyak malam nanti, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.35 minit malam. Besut dan juga situ 8.37 minit malam. Hulu Terengganu 8.36 minit malam. Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.34 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Yusuf bermula ayat 98 hingga ayat 111. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Kekuatan Doa Dalam Kehidupan, bahagian pertama, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saufi Jusoh. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala, dan juga dengan rahmat Allah Ta'ala, dapat kita berjumpa pada petang yang indah ini. Moga-moga segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita amalkan, moga-moga kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Ta'ala. Kali ikutnya tajuk pada petang yang indah ini adalah kekuatan doa dalam kehidupan. Doa merupakan tanda pergantungan, pengharapan dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Doa ni menunjukkan kita ni gantung pada Allah Taala. Tempat pergantungan kita semata-mata pada Allah Taala. Pengharapan kita hanyalah untuk Allah Ta'ala. Kita mohon tak lain tak bukan. Kita sebagai hamba mohon pada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, kita ni berdoalah kita kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala perkenankan. Tanpa kita sedari, kadang-kadang dok perasan, kita sebenarnya sepanjang hari kita ni berdoa sama. Hari-hari kita berdoa. Start daripada tidur, jaga tidur balik, doa. Belum tidur, bismillahirrahmanirrahim, macam-macam doa kita baca. Dengan ayat kursinya kita baca, dengan apa, tiga kunya, qulallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas. Kalau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kita baca tiga, tiga, tiga, kemudian kita embuh di tangan, kita usak semua sekali. Kita pernah usak? Tak pernah usak? Ada riwayat katakan Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad SAW baca tiga kul tadi, tiga kali, setiap satu tu, Nabi Muhammad SAW tiup tapak tangan dia, Nabi sapu semua sekali. Tepat yang sapa, jangan sapa Allah sakit pinggang apa, nak sapa belakang tu, doa. Tepat yang kita boleh sapa, sapu semua sekali. Ni antaranya. Dan doa kita, antara doa tidur kita biasanya, wak mudah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ada doa lain sebenarnya, bukan tak ada. Ni antaranya. Kalau nak tahu, cari sendiri lah, sebab bukan kita nak baca doa tu. Tapi nak khabarnya, ada doa-doa lain selain daripada Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antaranya. Nescaya Allah Ta'ala perkenankan kita. Bukan tu saja, bangun tidur gitu juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pula kita masuk bilik air. Ni antaranya ada doa dia untuk masuk bilik air, keluar bilik air pun ada doa dia. Maknanya seharian kita tanpa kita sedari, ada semua doa-doa tu. Berterusan tanpa putus. Nak mari sini pula kita doa subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa dia? Bismillah tawakkaltu ala Allah aja. Ada doa lagi. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu doa dia. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu antara riwayatnya. Saya ambil dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallam dikatakan bila Nabi sallam nak keluar rumah, Nabi baca antaranya bismillah tawakkaltu ala Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi baca doa ni. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada aku sesat ataupun disesatkan. Menggelincirkan orang ataupun digelincirkan orang lain. Yang antaranya. Menzalimi orang lain ataupun dizalimi. Memperbodohkan diri ataupun membodohkan orang lain. Ni ataupun orang membodohkan diriku. Ni antaranya. Ni antaranya doa-doa yang Nabi SAW baca ketika nak keluar rumah. Ni situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini banyaknya sangat doa. Tak terhitung, tak terkira. Ni antaranya. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, iaitu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beritahukan kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir dekat kepada mereka. Falyastajibuli, dan aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-ku tanya kepadaku. Tanya pada siapa? Tanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebagian sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah ni dekat untuk kami bermunajat? Adakah Allah Ta'ala jauh untuk kami menyeru? Ni antaranya. Lalu turunlah ayat ni antaranya, ayat 187 suratul Baqarah, menunjukkan bahawasanya bila siapa-siapa tanya pada Nabi SAW, siapa-siapa saja nak khabar, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita. Ni antaranya. Dekat sangat dengan kita. Siapa dia? Utama sekali siapa-siapa yang sentiasa minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, Allah Taala berfirman. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Bila saja dekat, makna siapa-siapa yang berdoa kepada Allah Taala, ujibu, maksudnya Allah Taala memperkenankan. Fi'lul mudhari' ini asalnya ajaba fi'lul madhi. Sekian bahasa Arab awak kena terang kot, sekian guna harung bahasa Arab. Sebab ayat Quran semuanya dalam bahasa Arab. Dengan izin Allah Ta'ala semua dalam bahasa Arab. Ni antaranya. Itu Al-Quranul Karim. Ayat ni adalah ujibu. Sini adalah fi'lul mudhari'. Ujib sini maksudnya aku yang Allah Ta'ala perkenang. Jawab. Ni antaranya. Biasanya fi'lul mudhari'. Saya ambil kaedah dalam bahasa Arab dan ni mudah dah sebahagian ustaz-ustazah ia beri rekasan. Fi'lul mudhari' ia ambil dalam kaedah kitanya, bukan nama orang ni tapi kaedah. Kamu sekarang Anita. Ini Anita. Sebab fi'lul mudhari' ni ia mesti ada alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Itu masa yang tersebut Anita tu. Tapi bukan nama orang. Kalau tersebut nama situ, minta banyak lah. Bukan saya nak sebut nama dia. Bukan. Tapi nak khabar kaedah fi'lul mudhari. Sebut ada Anita. Ni antaranya. Banyak ustaz-ustaz yang kena kaedah ni antaranya. Tapi saya sini ada alif. Alifnya Haji Hamzah. Itu. Bila ada alif, maksudnya saya. Ni. Nujibu maksudnya. Contohnya, nujibu maksudnya kami. Nahnu, nak kulu, kami makan, contohnya kami sedang makan, nak kulu. Ni antaranya. Bapa jadi nujibu, saya tamu terang jadi delah panjang pula tu. Tamu delah tu. Ni situasinya, keadaan dia. Yujibu maksudnya dia perkenankan. Ni tu situasinya. Tujibu, dia kalau yujibu maknanya yang lelaki perkenankan, terima. Kalau tujibu dengan ta, mana orang puang. Tu antara keadaannya. biasanya fi'lul mudhari' dia maksudnya gini. Senang khabar. Saya sebut dalam bahasa putih senang. Yang pertama fi'lul mudhari'nya apa? Present. Yang pertama present, yang kedua continuous, yang ketiga future. Faham lah? Yang pertama present. Sedang lah, tengok lah, ni. Yang kedua continuous, sokmo-sokmo. Future sampai bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' kita sedang buat, berterusan sampai bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Nak khabar sini, antaranya doa ni, bila Allah Ta'ala berfirman, bila ada hamba ku tanya tentang dia, Allah Ta'ala berfirman, aku ni dekat dan aku sentiasa. Apa perkenankan? Sebab kita tak minta sekali. Kita biasa minta acak kali. Betul tak? Kita minta sekali itu lepas tu dah tak dah. Tak. Setiap kali kita minta hukmah. Minta sama pada Allah Ta'ala ni, doa ni, kita ni. Sebab itulah doa ni jadi kekuatan kita. Sebab apa? Utama sekali sebab kita sentiasa minta pada Allah Ta'ala, apa minta, minta, apa minta, minta. Sebab kita ni berhajat pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala. Ha, siapa pergi nak tolong kadang-kadang, Allah. Kadang-kadang tu lelaki kita contohlah banyak ah. Ni ada sebab kita pun tu lelaki kau. Ni antaranya, kadang-kadang sebahagiannya situasi. Kita apa bukan belebih dia, kita kadang-kadang nak luah kok, kenapa benda betul tak macam-macam nak luah kita ni, oh ni gini gini gini lah, kali dia tidur. Ada orang dengar contohnya lah, sebab apa, sebab kadang-kadang dia ada sebahagian yang dengar yang baik, dia hati dia dengar je kenapa benda masuk yang kanan ke kiri pada asalkan dengar tak apalah. Ha ni antara, ada sebahagian tak mau dengar. Ni antaranya situasinya. Manusia ni kadang-kadang kita suruh dia dengar ataupun minta-minta ke dia, kadang-kadang dia tak ambil ira. Tak cakna pun. Tapi walau bagaimana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa sama-sama. Sampai bila-bila. Allah Ta'ala perkenang ataupun Allah Ta'ala nak terima ni, bila kita doa, Allah Ta'ala memang kalau boleh nak terima segala permohonan kita. Itu Allah Ta'ala. Sentiasa nak terima kita nak buat apa? Doa. Allahu akbar. Cuba kita doa banyak ah kita. Orang mari. Pagi mari. Ada dak berah? Ada, baik. Patu waktu petang pula tengah hari, lepas zuhur. Ada doa air? Mari beri. Cuba minta hari-hari tu. Allah lemak mu ni. Oh, hari-hari minta. Ha ni antaranya. Allah tak ada. Sebab kita manusia. Ha, demok ah minta hukmah, betul tak? Sebab kita manusia. Ha, takkan dia tak usaha, tak ikhtiar. Minta orang kita hukmah. Kita ada batasan dia. Sebab kita ada batasan dia, ada limit dia untuk tolong orang. Takut kena tipu, kena macam-macam. Ha? Tapi Allah Ta'ala tak. Lepas tu dah, ujibu. Maksudnya Allah Ta'ala nak sentiasa terima. Ha, guna-guna hal pun. Ni keadaannya. Ujibu da'watadad. Ujibu da'watadad. Dia nak jadi bukti tu minta banyak. Ini antara dirinya. Nah, bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa nak terima dengan izin Allah SWT. Fal yastajibuli. Allah Ta'ala kata, lalu aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Allah Ta'ala nak perkenankan dengan izin Allah SWT. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Doa banyak disebut dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibn Manzur, dalam lisanul Arab, doa bermaksud istighosah, iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Itu maksudnya doa. Doa adalah asalnya al-istighosah, maksudnya permohonan, pertolongan dan perlindungan. Doa terbahagi kepada tiga jenis. Yang pertama berbentuk mentauhidkan, iaitu mengesakan Allah di samping memujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon daripada Allah keampunan, rahmatnya dan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah kepentingan dunia seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tiga jenis. Yang pertama, membentukkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Contohnya doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Betul tak? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku ni di kalangan orang yang menzalimi diriku sendiri. Itu antaranya. Doa mengesahkan Allah Ta'ala. Di samping memuji Allah Ta'ala, kita mensucikan Allah Ta'ala, mentakdiskan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Sebab itulah antaranya kaedah berdoa. Antaranya kita sunat untuk ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalam. Ni antaranya. Itu antaranya adat-adat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antaranya. Itu yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW menggunakan mengesakan Allah Ta'ala dan juga memuji Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Sebagaimana antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam surah Sada. Surah Sada. Juzuk yang ke-23. Ayat yang ke-34 saya. Ayat 35, minta maaf banyak. Ayat 35. Okay. Allah Ta'ala berfirman. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa dia berkata, iaitu Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkau, ya Allah, yang Maha Pemberi. Surah Sad ayat 35. Ini doa ketika Nabi Sulaiman AS berdoa kepada Allah Ta'ala untuk supaya sebelum doa, Nabi Sulaiman minta ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman minta ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Ini antaranya. Begitu kita antaranya doa ketika sembahyang banyak kan. Ketika duduk antara dua sujud. Rabbi khfirli, warhamni, wajaburni, warafa'ni, waruzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Lapang kita minta situ. Pendek je kita. Rabbi khfirli, warhamni, wajaburni, wa'afa'ni, waruzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Contohnya lah. Tapi alhamdulillah kita tahu. Tapi jarang kita memahami maksudnya. Betul tak? Jarang kita memahami maksudnya. Ni situasinya. Sedangkan sepatutnya dah kita lama dah kita buat. Apa dalam permohonan duduk antara sujud ni? Allah, Masya Allah. Hebatnya. Permohonan kita pada Allah Ta'ala sangat banyak. Ni antaranya kita, Rabbi ghfirli. Kita minta ampun Allah Ta'ala. Warhamni. Minta rahmat Allah Ta'ala. Wajaburni. Antaranya. Waruzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'afu'anni. Macam tu bukan saya nak macam habis. Nah, kalau boleh, kita pun kena cari dia masuk-masuk tu. Ini antaranya. Senang untuk kita usaha sendiri dengan Allah Ta'ala. Ada masuk-masuk dalam tu antaranya. Untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini antaranya. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sentiasa buat ibadat antaranya. Dalam ibadat-ibadat tertentu kita lakukan. Antaranya, apa dia? Solat. Solat dari segi bahasa maksudnya doa kan? Dari segi lughah ataupun bahasa adalah maksudnya doa. Pak tu dah dalam solat banyak doa-doa yang kita lakukan, kita buat. Antara saya sebut tadi, antara duduk antara dua sujud, suratul Fatihah pun ada doa dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya ya Allah yang layak kami sembah padamu, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya senya ya Allah, hanya pada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ni antaranya. Bila kita baca tu rasa kok. Bukan nak rasa tu nitah dalam hati kita minta pertolongan tu, tapi nak rasa memang ini dah doa kita mau Allah Ta'ala, kita sembah hanya untuk Allah Ta'ala, kita minta tolong hanya pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Banyak kadang-kadang kita tak perasan pun apa yang kita doa Allah Ta'ala perkenankan dah. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala kadang-kadang memperkenankan doa kita. Cepat atau lambat Allah Ta'ala perkenankan. Tu antaranya. Yang kedua, kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan. Yang pertama, Allah Ta'ala perkenankan atas dunia ni. Yang kedua, Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala tangguhkan, beri masa mana? Di akhirat. Minta doa sama. Ni antaranya. Ni situasinya. Allah Ta'ala tangguh. Sebab kamu minta sama, Allah Ta'ala, bila kita doa, pahala tu, antara dapat pahala adalah berdoa. Ni antaranya. Ni situasinya. Yang ketiga, Allah Ta'ala ganti yang lain. Yang ketiga. Allah Ta'ala ganti yang lain. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang lebih kita dapat, yang perlu kita dapat. Kita nak benda ni, tapi Allah Ta'ala beri yang ni. Tak semestinya Allah Ta'ala beri yang kita tu, yang layak pada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, ni Allah Ta'ala beri lebih baik, ganti yang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan, saya sebut tadi, antaranya sebab apa? Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni macam-macam. Ni situasinya. Tiga jenis doa yang ketiga saya sebut, kan? Antaranya, saya ulang balik tadi. Memohon kepada Allah Ta'ala kepentingan dunia. Seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Begitu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang apa? Antara kita ambil kisah yang paling jelas, yang paling terang dengan izin Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi Zakaria, kan? Berdoa kepada Allah Ta'ala, kan? Ni situasinya. Ni antaranya. Nabi Zakaria sebut antaranya, dia sebut dalam ayat 4 bahawa sesungguhnya dia dah bomoh, dah lemah, dah tulang semua sekalilah. Begitu ia khabar antaranya, bukan tu saja, dia maknanya uzur lah, warna ubang rambut semua sekali, bukan tu saja. Kemudian dia pun khabar juga, isterinya juga tidak dapat zuriat mandul antaranya. Allah akbar, ni antaranya. Tapi dia tak putus asa berdoa. Antara kita contohnya, tuan banyak sebahagian yang kita tengok di kalangan apa, waris-waris kita ke, saya rodong kita ke, kadang-kadang lambat dapat zuriat, betul tak? Lambat dapat zuriat. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang sentiasa beri semangat. Jangan down mereka ni. Jangan beri ni. Macam-macam kata-kata nista tu jangan sama sekali. Dok pandalah apa benda. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Rindu Allah Ta'ala, ada sebahagiannya dok putus asa. Kadang-kadang kita pernah dengar kan, kadang-kadang 11 tahun dapat anak baru. 11 tahun dah kahwin, baru dapat anak. Ada sebahagian 18 tahun kahwin, baru dapat anak. Allah Akbar. Ni ujian sebahagian manusia yang Allah Ta'ala uji itu antaranya. Tapi nak kabarnya, Nabi Zakaria AS tak putus asa, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Antaranya, untuk dapat zuriat yang soleh dan yang soleh antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi Zakaria berdoa daripada 4 ayat 4 hingga 6 dengan izin Allah Ta'ala, khabar supaya apa? Antaranya mohon kepada Allah Ta'ala untuk dapat zuriat ni, yang pertama sebab dia kalau boleh yang meneruskan dakwah adalah anak dia ni. Meneruskan dakwah apa pada jalan Allah Ta'ala adalah dengan zuriat ini. Dia tak putus asa. Antaranya dia minta kepada Allah Ta'ala dapat zuriat. Walau bagaimanapun, Nabi Zakaria berdoa hanya untuk dapat zuriat daripada isterinya. Walaupun isterinya dah memang kalau ikutnya umur tersebut memang tak layak untuk beranak dah. Tapi Allah Ta'ala beri. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Ni antaranya. Dan Allah Ta'ala perkenankan. Bukan Allah Ta'ala perkenankan saja, Allah Ta'ala beri berita gembira pula. Lahir anak lelaki dan Allah Ta'ala beri nama. Nama pula Yahya yang menghidupkan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Ni antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hebatnya. Antaranya surah Maryam bermula ayat 4 dan ayat seterusnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini doa. Untuk dapat zuriat, harta, tak ada masalah. Doa untuk kaya tak salah. Salah tak? Tak salah. Selagi doa tu untuk apa? Harta yang halal. Tak salah. Ada salah? Tak salah. Ni antaranya. Allah, masya-Allah, subhanallah dan sebagainya, apa-apa saja. Doa merupakan permohonan yang dipanjatkan daripada seorang yang rendah kepada yang lebih tinggi martabatnya. Ni antaranya. biasanya Allah Ta'ala kan martabat yang tinggi, mana semuanya ada pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Patutlah kadang-kadang kita sentiasa merendah diri, tawaduk dan khudu pada Allah Ta'ala. Apa-apa saja yang kita nak mohon pada Allah Ta'ala. Kerana dialah, iaitu kerana Allah Ta'ala lah yang maha agung. Doa merupakan jalinan yang hebat menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Masya Allah, subhanallah. Itulah tanda pengabdian diri yang mutlak dan pengiktirafan hamba daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita perlu berdoa? Bapa kita ni kena berdoa? Bapa? Antaranya faktor utama sebab kita hamba. Bila hamba, tak lain tak bukan kita memerlukan Allah Ta'ala untuk berdoa. Yang kedua, kita ni banyak benda kita berhajat, berkehendak. Sebab kita manusia yang dikatakan kita ni manusia yang terbatas. Kita tak lain tak bukan nak mohon pada Allah Ta'ala semata-mata. Al-Quran mengajar kepada Rasulullah SAW agar mengucapkan doa-doa tertentu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدِقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدِقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Maksudnya, dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, ya Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar-benar lagi mulia, iaitu Madinah. Masuk ke dalam Madinah. Serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara yang keluar yang benar lagi mulia, iaitu Mekah. Dan berikanlah kepada dari sisiku hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Doa ini dikatakan Nabi SAW baca bila masuk ke Madinah, masuk dengan keadaan yang molek. Ini antaranya. Keluar Mekah dalam keadaan yang benar, yang mulia juga. Kan Nabi SAW ketika keluar daripada kota Mekah, Nabi SAW pandang, tengok Mekah. Nabi SAW tengok Mekah sebab tepat lahir Nabi. Nabi lahir situ. Ni antaranya. Dan Nabi SAW lahir pula sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 127 lah saya. Yang dikatakan doa Nabi Ibrahim AS dalam doa tu, ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah, tapak Kaabah ada dah ditinggikan. Sebab ada riwayat mengatakan bila banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh AS, sebab keingkaran kaum Nabi Nuh pada masa tu, menyebabkan lepas tu Kaabah yang ada tu habis rosak, punah. Tapak je ada. Ni keadaan dia. Bila Nabi Ibrahim AS selesai bina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim doa tiga perkara. Ini antaranya. Nabi Ibrahim doa tiga. Ni antaranya. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tu yang pertama. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, perkenankanlah yang engkau perintahkan aku tinggikan Kaabah, ya Allah, perkenankanlah kami buat ni. Suruh perkenan. Ni antaranya. Minta mohon kepada Allah, perkenankanlah yang dia mohon. Ni antaranya. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni antaranya. Nabi Ibrahim bina ataupun meninggalkan Kaabah dah ada dah letuknya situ. Bukan Nabi Ibrahim buat sendiri dah, semuanya dengan perintah Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni antaranya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini. Sini maksudnya dua orang yang tunduk patuh. Ni saya berkata kabar dah, maksud Islam ada tiga kan. Yang pertama, selamat sejahtera. Yang kedua, tunduk dan patuh. Yang ketiga, tulus dan ikhlas. Itu masuk Islam. Islam bukan semata-mata selamat sejahtera, tapi Islam juga bermaksud tunduk dan patuh. Patuh kita orang Islam ni, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita tunduk dan patuh. Ya, apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Ni antaranya. Dan juga yang ketiga, tulus ikhlas kita buat. Ni antaranya. Sebab itulah kita sentiasa, kalaulah lapah niat, sebut belakang tu lillahi ta'ala. Betul tak? Mesti ada lillahi ta'ala. Walaupun lapah niat, lillahi ta'ala tu sunat je. Dah wajib. Walau bagaimanapun, lapah niat, jangan salah faham. Lapah niat, lillahi ta'ala tu semuanya sunat je sebut. Tapi buat lillahi ta'ala tu wajib untuk diperkenankan amalan kita. Faham situ? Nah ni keadaan dia. Nak perkenankan amalan kita, hendaklah kita kena tulis ikhlas pada Allah Ta'ala. Jadi itu sahajalah yang baik Allah Ta'ala kodamah daripada diri sendiri. Tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saufi Jusoh dengan tajuknya Kekuatan Doa Dalam Kehidupan bahagian pertama. Dan ulangan rancangan hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.35 minit malam. Sudah juga Setiu 8.37 minit malam, Hulu Terengganu 8.36 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.34 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini. Tazkirah

Kita kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM, 8.30 minit malam ini. Sisi langsung 11 Ogos 2026, malam 28 Safar, 1448 Hijriah. Hal masih lagi teman anda sampai 9 malam nanti. Sebagaimana dengan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.35 minit malam. Besok dan juga setiap 8.37, Hulu Terengganu 8.36, dan yang berada di Kemaman serta Dungun masuknya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.34 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulung. Lupa dan tersalah merupakan antara cabaran dalam kehidupan umat Islam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan manusia ini tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita terlupa. Terlupa dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang dia tidur dan dia terlupa untuk menunaikan kewajipan dia pada Allah. Maka dia perlu menebus apa yang dia lupa itu dengan menggantikan amalan yang telah ditinggalkan sebab lupa, dan segera melakukan ketaatan yang ditinggalkan atau yang dilupakan tadi. Orang yang memiliki sifat lupa biasanya akan menyebabkan kebaikan yang sepatutnya dia dapat, maka dia terlepas daripada kebaikan tersebut sebab lupa. Begitu juga orang yang tersalah. Dalam kehidupan kita, banyak daripada kalangan kita yang melakukan sesuatu tindakan dalam erti kata tersalah atau tersilap. Maka itu juga merupakan satu keadaan yang biasa dalam kehidupan manusia. Sebab itu, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita lupa dan apa yang kita tersalah tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dua-duanya merupakan sesuatu kekurangan yang terbit daripada kelemahan diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa yang sering kita baca antaranya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah atau mengenakan dosa kepada kami jika kami terlupa atau kami tersalah dalam tindakan. Maka inilah suatu perkara yang perlu kita muhasabah dalam diri supaya kita berjaga-jaga agar tidak terlupa dan tidak tersalah dalam melakukan apa juga perbuatan dalam kehidupan kita. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah Maha Pengampun. Tetapi dengan syarat kita perlu minta ampun pada Allah. Kita perlu mengakui kesilapan kita dan berazam tidak mengulangi kesilapan kita. Maka dua perkara ini, iaitu terlupa dan tersalah, akan diberi keampunan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan besarnya rahmat Allah dan keampunannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa

0: and still number 6 from Dua.
1: Kindano FM Mesra Ceria. Satu hari, satu peribahasa.
2: Tarik puntung, padamlah bara. Bermaksud, berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi. Contoh ayat, setelah pasukan lawan menarik diri daripada pertandingan, dia tarik puntung, padamlah bara dan tidak lagi berusaha bersungguh-sungguh.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Dah kibar belum jalur gemilang tu? Kalau yang dah kibar tu bagus, alhamdulillah ya. Dah pun mula nampak ramai, banyak premis dan juga kediaman masing-masing yang dah pun mula mengibarkan jalur gemilang. Dan kalau nak kibarkan jalur gemilang, dia ada tata cara dia. Kena kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul ya. Untuk nak tahu cara kibar jalur gemilang ataupun pasang jalur gemilang dengan betul, anda boleh ke page kami lah. Dekat situ ada dikongsikan dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Okey. Pukul 9 malam ada utama 9 malam. Lepas tu Syekh Him akan temankan anda malam ni hari Selasa. Ada lagu rock dalam rancangan Rock Arena nanti. Jadi dah pun sampai ke hujung lah tugas saya teman anda. Bermula pukul 6 petang tadi sampai lah sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Kalau ikutkan jadualnya hari Jumaat nanti. Pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Nurani. Dalam Seleza 9.12. Di hujung-hujung ni macam biasa. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati tu baik-baik. Supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang boleh senang dan boleh sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita macam biasa. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat beristirahat semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pendengar-pendengar sejajar Ganu FM yang baru saja dayangkan kami di dalam radio di mana-mana saja di RTM Geli. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami. Okay, dan juga pada malam ini bertemankan Cik Him dalam Selekta 9 hingga 12 malam. Terima kasih DJ Han tadi dalam Nurani 3 jam menemani anda. Semoga selamat pulang ke halaman ataupun ke istana di atas istana gantung beliau. Moga selamat sampai, insyaAllah sahabat-sahabat yang lain begitu juga. Dan juga pada malam ni untuk ruangan ini, ruangan Rock Arena berteman dengan Cik Him sampai ke pukul 11 malam nanti.
1: Kami di Selekta FM ingin membawa anda

Ya, anda boleh tonton juga di ruang live TikTok Terengganu FM. Muat turun saja TikTok di telefon pintar anda kalau yang belum ada TikTok. Kalau tak ada account, create account lah. Dan yang dah ada TikTok tapi belum lagi follow account Terengganu FM, boleh follow sekarang Terengganu FM underscore. Dia punya ID, okay? Terengganu FM underscore. Okay, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, 88.7 kita layan Rock Arena. Buka tirai malam ini, layar sambar kristal.

Itu adalah lagu dari Blok Bangsa, Jepalasik Kota. Tiga lagu yang mengeringi anda. Pancar Raba, Malam Masih Muda. Kita ada Heavy Chain, Loudness dan juga Pelasik Kota. Dah hit banging. Ramai yang dah mula penat. Kenapa penat? Aku orang dah awal-awal sangat nak kena hit banging. Alamak, ada Abang Jack Iron. Abang Jack malam ni tengah buat kerja ke, tengah santai ke, tengah buat apa? Kalau Abang Jack ni yang saya tahu, malam-malam pun dia welding juga kan. Ada Pok Lee. Malam ni Pok Lee pakai kopiah, terus buka kopiah. Alamak, terus pakai kain key. Aduh, ada berbendana. Hai, mantap Pok Lee. Okay, lagi kita ada kawan-kawan lain. Siapa tu namanya? Ibrahim Glass. Thank you Ibrahim Glass. Polygon, Rock the Rock. Ada Adi Bukit Bias. Ada yang kata, alamak, macam Ahmad Jais. Pula dah, tengok saya macam Ahmad Jais ni, payah ni. Siai Salim, terima kasih. Pok Keri. Selalunya Pok Keri di tapping-tapping je kan. Tapi malam ni Pok Keri masuk komen ni. Mantap lah Pok Keri. Yang mana mungkin pertama kali layan Rock Arena malam ini ada DS Tengku Nur. Kata tengah makan dekat Batu Baruk. Batu Baruk pun boleh. Batu Baruk. Dia tulis, saya baca je, bukan saya yang salah. Lagi kita ada rakan-rakan yang lain yang mungkin baru join. Amy, terima kasih Amy. Tadi kita ada Tisiantan, Mr. Tisiantan dari New Zealand. Ada Mr. Propa, thank you Kaniksu, terima kasih Kaniksu. Khairil. Lagi kita ada tadi Syakib Arsalam. Yang mana bagi salam dekat ruangan live TikTok, terima kasih. Ataupun ada yang hantar WhatsApp, anda di mana sekarang kawan-kawan? Mungkin yang mana layan di rumah Din Khairuddin, layan bro, luncur terus Rock Arena. Malam ini kalau ada orang yang minta lagu, saya pun tak tahulah kan. Kalau kata tak cukup rock Cik Him, alamak, kalau tak cukup rock, kena ambil batu, kena mengkunyah sikit-sikit supaya dia rasa rock tu. Hai. Okay, terima kasih Dolly, Kak Hani, thank you. Dolly Bird malam ni pun ada, kita layan lagi. Baik, yang kata tak cukup rock, baik untuk anda, kita kasih lagu Rock Arena. Terima kasih.

bermusim ditarik mentari. Tidak sekali

0: Itu adalah lagu daripada Amok, Akar dan Bumi. Tiga lagu yang mengiringi anda. Agak keras ya. Agak keras. Kita bagi tadi Selendang Merdeka, lagu tahun 1994. Okey, kita ada lagu Malaysia Maju FTG. Kita ada lagu daripada Amok, Akar dan Bumi. Orang kata pasal apa? Alamak, tak cukup rock ah. Kalau lagu tu tak cukup rock kalau di Malaysia ni, saya pun tak tahu cakap apalah kan. Nah, tapi tak kisahlah. Jadi semua layan malam ni, terima kasih Din Khairuddin. Malam ni layan Selendang Merdeka dengan FTG. Aisyah Buloh Gading kata layan rock arena dengan Jim. Lagu-lagu malam ni memang padu, rock terus rock. Okay, terima kasih Sam BP dari Binjai Bongkok. Kita ada rakan-rakan lagi dari Parker. Terima kasih. Siapa lagi ni kita ada ni? Ui, yang kelakor-kelakornya minta lagu-lagu 60-an ni. Apa kena alik koma ya? Tak kisahlah. Dan kita ada Zamri WPK. Adalah, saya nak tanyalah, siapa yang tengah memandu sekarang? Cuba bagi phone kat orang sebelah, kalau ada orang sebelah lah kan. Cakap saya, contohlah, saya, nama saya Mamat, saya tengah on the way nak ke Kuantan. Contoh, contoh, contoh. Hantarkan WhatsApp di 010-3446-632. Ada yang tanya macam mana dengan lagu-lagu rock jiwa? Sabar, as-sabarul minal iman. Kita segur-segurkan dulu nafas kita. Ceguh mata malam ni. Kak Lina Johor cakap, jahit baju pun dah laju semacam. Itulah, kalau selalunya jahit baju pakai ibu jari kaki, malam dia pakai tumit. Dia pakai tumit, kawan-kawan. Jaga-jaga. Saya takut jarum tu patah. Mesin tu pecah. Hai. Ada Ros Rindu, terima kasih. Kak Ni suka Maman, mantap. Kak Hani, Binjai. Dan yang minta-minta lagu pun apa yang heavy metal. Heavy metal tu saya tengok-tengok jugalah. Kalau yang boleh, boleh kita putarkan, kita layan. Jangan risau. Tapi kalau macam terlalu heavy, saya takut ada yang pakcik-pakcik, macam-macam yang suka layan rock. Yang maklumlah dah umur 60-70 ni pula, dia susah nak terima dah. Berat-berat sangat. Maklumlah. Kan, kita kena bertahan dengan apa yang ada. Hai. Okey, dan ada yang tengah layan kopi o panas dengan biskut petak. Biskut petak Apa umat, Ali Allah, Apa umat Ruzal yang tu gambar. Saya kadang-kadang saya macam risau juga. Saya risau dia hantar gambar tengah pegang lighter, dua lighter. Nak cucuh mana satu? Rambut dipinjam siapa punya? Cucu punya. Hai. Tak kisahlah apa-apa ha. Dan juga Mena kata baru sudah makan biskut petak macam tahu-tahu je. Alamak. Agak-agaknya lah itu orang diet. Yeah. Baik, pukul 10 malam, 1 jam dah pun berlalu. Ayuh. Dan juga dalam kesempatan ini, saya nak mohon juga dan nak kongsikan juga, kita dah masuk bulan kemerdekaan ni. Dah pun hari ni 11 hari bulan 8. 11-8. Mana semangat kemerdekaan yang ada pada diri kita? Apa lagi, kibarkan jalur gemilang. Okay, Anduka. Assalamualaikum Guru Cim. Waalaikumsalam. Saya bukan guru, saya kuli. Hai. Mak Iyam lah, sikut petok, cicoh teo panas sedap weh. Tak jadi nak tidur. Makan tu berjaga-jaga, jaga kesihatan eh. Okay, untuk anda, lepas ni lagu-lagu yang terbaik hanya dalam Rock Arena.
1: Lepaskan, lepaskan.
2: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Sibuk je lah dia ni.
2: Okay, okay, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
2: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
2: Kita bacakan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
2: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: Tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Belah Kebangsaan Sura Dungun Terengganu telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong Adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.

sedap lagu daripada Black Wings, Biru Mata Hitamku. Lagu ni popular pada tahun 1996, kawan-kawan. Pada era-era 90-an, 80-an dulu. Dia ada lagi kumpulan-kumpulan yang memang segar dalam ingatan. Sampai sekarang kan. Dia punya minat terhadap lagu-lagu rock era-era tu masih lagi menebal. Sekarang bukan tak ada lagu rock. Sekarang ni ada lagu rock. Tapi yelah, era kegemilangan dia tu waktu tu. Kalau kita tengok, di antara paling gemilang dalam industri muzik tanah air, okay? Di antara 80-an hingga 2000, waktu tu tengah top. Lagu rock, lagu Hindustan, lagu balada, lagu-lagu jiwang waktu tu. Zaman-zaman memang zaman-zaman yang awesome lah orang cakap kan. Pasal apa? Lagu-lagu yang dihasilkan semuanya lagu yang padu-padu kan. Betul tak? Terima kasih Eddie. Kita ada Kamarul Zaman, Arifin. Terima kasih juga. Kita ada lagi Haniza. Mantap. Sudah ada cuti ni kata kat kampung ni. Alamak, dah cuti dah tak datang lah menjengah suasana di kampung kan. Gitu. Lagi kita ada siapa lagi? Kawan-kawan yang lain dan juga kawan-kawan yang di ruangan live TikTok pun ramai yang kata lagu ni dah zaman berzaman. Biasalah, kita pun dah umur-umur dah tinggi kan. Umur masing-masing pun dah berada di peringkat bagai terorang apa tu orang panggil lah, umur-umur veteran. Kalau saya cakap nanti orang kata alamak cik Imi kurang hajar. Betul lah sebutan. Tak ada lah, kita cakap lah benda tu lah, apa tu, umur dengan lagu tu dah seiringan tau. Dan satu ketika dulu kita pernah menari-nari headbanging dengan lagu-lagu yang kegemaran kita. Tapi sekarang dah kurang. Pasal apa? Masing-masing kita dah pencen. Minat ada tapi pencen lah dari segi berkelakuan yang kurang copan. Gitu kan. Terima kasih Lang Ganu dari Kelang. Terima kasih orang Kelang. Orang Tengganu duduk kat Kelang eh. Ramai juga yang dah boleh berpindah ganda eh. Yang ada masih ada, yang dah tak ada macam mana kan. Mungkin satu ketika dulu sangat-sangat kawan-kawan yang seiringan dengan kita tu masih bersama-sama. Sekarang dah tak ada. Jadi dia punya pelakuan tu agak berbeza lah daripada dulu. Dan bagai orang makin berusia makin matang fikiran. Jangan makin berusia semakin tak menjadi fikiran. Itu yang masalah tu. Okay. Dan 10.21 minit malam ni kita juga terima kasih kepada siapa ni. Ada Kar Dungun. Assalamualaikum. Mantap bro, kapak layan-layan lah. Okay. Dan ramai saya nak tanya, siapa orang bersuit dengan setiu? Tak nampak muncul-muncul lagi. Kalau ada orang bersuit setiu, boleh kau hantarkan WhatsApp di 0103 44 46 632. Okay. Dan kita ada kawan-kawan daripada orang dari Hulu Terengganu. Kalau ada, hantarkan WhatsApp kepada saya sekarang juga. Orang Kemaman, orang Gerti, orang Paka. Okay, kita ada lagi Abi. Ni warga rock masih minat lagu-lagu rock. Betul, warga rock minat lagu rock. Tapi di peringkat usia sebegini, yelah kan, minat tu minat tapi tak tunjuk. Betul tak? Bila tunjuk kata apa? Alamak, kopiah atas kepala, minat lagu rock tak sudah diri. Betul, betul tak? Kan? Ada cakap janggut dah putih. Janggut dah putih. Apa? Saya pernah dengar ayat ni tau. Janggut dah putih, rambut dah putih. Lepas tu pakai raga-raga tak sedar diri. Betul, saya pernah dengar yang tu. Tetapi masalah problemnya, kita tak boleh judge orang. Kita tak boleh nilai orang daripada luaran dia tau. Kita kena tengok dari segi hati dia. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kalau kita tengok balik, bila dah peringkat usia macam ni, mereka tak tinggal berjemaah. Kita duduk letak satu penilaian yang salah pada dia. Tak baik macam tu. Ada kata-kata ke pok ke tak? Alamak, minta maaf lah pok. Walaupun pok, pok ni orang ke janggut putih, orang dia sentiasa smart tau. Faham tak? Ni terima kasih juga orang mana. Orang mana pun alah tak sebut, merajuk lah pula. Gitu. Boleh kira eh. Tak, kita tak kata siapa-siapa. Saya pernah dengar orang cakap lah eh, pakai serban, lepas tu senyum-senyum kat orang perempuan. Orang senyum tu sedekah, bukannya nak mengorat. Faham kat situ? Maksudnya penilaian kita tu dekat sekeliling, dekat luaran, jangan terlalu cepat kita letakkan satu sandaran. Lagi ya, kita nilai tu biarlah tengok benda yang elok-elok lah. Terima kasih Kak Zul, pakai lapu diri. Baik, kita layan lagu yang seterusnya dalam Rap Arena.

Ya, Rock You Like a Hurricane Scorpion. Menghiburkan anda waktu ini. Terima kasih juga kepada Ziyadi. Malam ni jadi kita buat kerja sambil-sambil layan. Tapi nak tahu kerja yang mana satu? Kerja yang melunjur kaki ke kerja yang meniagap kaki? Meniagap kaki ada ke? Okey, terima kasih juga ada orang Pinang. Orang Pinang kata, Apa ni? Osman Gubai dari Pulau Pinang menunjuk diri dalam irama rock gergaji. Celah mana rock gergaji, rock arena. Sedih orang Pinang pun turut melayan zaman-zaman rock. Terima kasihlah Abang Osman. Saya tahu Abang Osman ni orang lama, orang Thai. Kan? Lepas tu kita ada siapa ni? Cik Im, malam ni saya balik dari dengar kuliah ustaz ni. Jumpa tak ni? Oh, alhamdulillah bagus. Itulah saya cakap. Ini semua peminat-peminat rock yang hantar WhatsApp dekat saya ni. Pasal apa? Tengok. Peminat rock baru balik dengar kuliah mengaji. Nampak tak? Tapi minat tu ada, cuma nak tunjukkan macam dulu tak boleh lah. Kan? Afif, terima kasih Afif. Okey, kita ada siapa lagi? Faizal Arifin, orang Terengganu, duduk kulim kedai. Kulim kedai. Hadir, terima kasih. Mantap, aduh. Okey, lagi kita ada siapa lagi ni? Ramai komen . Mas Ibrahim. Siapa Mas Ibrahim? Saya rasa dekat Terengganu FM tak ada lagi orang nama Ibrahim kat sini. Ya Allahnya tu. Okey. Kalau mana yang pertama kali nak tengok dekat live TikTok, pergi je kat TikTok tu. Saya rasa tak semua orang dah tak ada TikTok. Majoriti dah ada TikTok . Pak Omar kata malam ni sibuk sikit. Malam ni tengah buat mesyuarat bincang ekonomi rumah tangga. Bagusnya Pak Omar. Ada Mik Samad pun ada. Terima kasih Mik Samad. Lagi siapa lagi? Tengah bercuti kan? Alhamdulillah. Okey. Dan kita ada ramai lagi ni. Yang mungkin baru saja layan. Tapi untuk lagu rock arena dah tak banyak dah Tak banyak dah lagu ni tinggal. Al-Ma'lum lah. Kan Al-Ma'lum lah. Awak semua baru je dengar kan. Farah Farhana kata di antara lagu-lagu yang disiarkan pada malam ni, banyak lagu yang dikatakan pilihan pertama karaoke jamban. Saya pun pelik lah. Dia orang mandi pakai air baldi dalam jamban tu pun karaoke pakai lagu tu. Heran.

Eh? Julie kata malam ni duk sebut pun nama nama kita. Ya Allah ya Tuhan, ramainya yang tersentak malam ni, kenapa? Ha, okey. Ada Mama Isa, terima kasih banyak. Ya Allah, ha, maklumlah kan, dia kita mengimbau sebenarnya, kita mengimbau kenangan supaya apa tu orang panggil eh, bila kita imbau kenangan ni sebenarnya kita nak suasana balik, cuma nak dapatkan sama exactly lah macam tu dulu. Memang takkan dapat eh. Puteri Amanda, terima kasih juga yang baru je layan pada malam ini, yang baru saja tengokkan live TikTok, yang buka radio, buka RTM klik. Okey, dan saranan saya nak makin lama nak menekan ni. Saya nak tekan ni. Selalunya awak semua tekan kami kan, dekat tekan FM. Kami tekan awak semua pula. Kalau awak semua tahun ni tak tunjukkan semangat kemerdekaan dengan kibarkan jalur gemilang, tanda kawan. Tanda kawan. Ha, gitu boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk anda semua yang ada kat dalam ruangan live, tak kisahlah dekat radio, di rumah, di mana-mana sahaja yang mungkin sedang mendengarkan. Okey, sedang mendengarkan suara Cahim pada malam ini. Jom ayo sama-sama kita titipkan semangat kemerdekaan dengan hanya mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang, tak susah kan. Kalau orang kata apa tu orang panggil, nak siarkan nak kibarkan jalur gemilang tu, dia jadi macam apa orang cakap, rasa macam berat aja. Come on lah. Kita semua ni dah berada di zaman bila ni. Zaman bila, jangan nak jadi zaman kolok-kolok dulu. Come on. Okay, untuk anda semua, okay, teruskan layan, teruskan FM dalam Rock Arena.

Rock Arena. Sekarang pukul 10.46 malam. Terima kasih juga yang sedang dengarkan kami di Terengganu FM. Walaupun anak rantau berada di luar dari Terengganu, komen kat live TikTok. Terima kasih juga kawan-kawan yang lain. Ibra Inggeris kata bukan setakat ATM Terengganu dia join, dekat ATM lain boleh join, dekat National boleh join kan? Mantap semua support ATM. Terima kasih banyak. Ada Udin Penyu dari Johor Bahru, pun nak orang Terengganu juga. Lagi kita ramai lagi sebenarnya pada malam ni. Mohadi ada, Sophia pula. Surya kata malam ni nak hantar WhatsApp, payah nak call. Silakan simpan nombor WhatsApp di 0103446632. Okey, itu yang bab kata orang. Kalau kata apa yang cakap tadi, kalau tak sempat, tak dapat nak call, WhatsApp tak apa. Pok Sophia Ghani kata nak out dulu. Ay, mantap pok. Malam ni support dari awal sampai habis. Mantap, terima kasih pok. Ramai lagi penyokong-penyokong, supporters-supporters yang mendengar. Kadang-kadang tak pernah pun hantar WhatsApp, tak pernah pun komen kat TikTok, tak pernah pun buat apa orang panggil, buat dah panggilan ke apa ke, tapi masih setia mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyaklah kepada awak semua. Jangan rasakan kita tak menghargai, tak pernah menghargai usaha daripada awak semua. Sokong kami di Terengganu FM khususnya kan. Dan juga anda ya, yang tak pernah WhatsApp, tak pernah call, tak pernah message, tak pernah apa semua benda lah, tapi dengar aje, duduk dengar aje. Okey, awak lah, pakcik lah, makcik lah, kakak lah, abang lah, tak kisah, semua sekali. Saya mewakili, saya cuma mewakili keseluruhan keluarga Terengganu FM. Cuma terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa sokong kan. Sekarang ni kita dah ada medium digital, kita dah ada medium apa, medium dulu analog, sekarang digital. Ada platform media sosial yang banyak, ada Facebook lah, ada Instagram, kita ada TikTok, ada semua itu, semua ini yang mana kami gunakan platform itu. Boleh gunakan platform tersebut untuk sama-sama kita berinteraksi ya. Dulu boleh interaksi hantar message 50 sen kan, lepas tu call. Agak dulu pakai kredit, sekarang ni banyak dah call free kan. Lepas tu sekarang dah ada pula WhatsApp free. Lepas tu boleh lagi hantar komen Facebook, komen Facebook free pasal ada internet kan. Ada pula dengar free, tak ada nak komen, dengar aje. Ada RTM klik, betul tak? Ada TikTok, boleh komen terus. Kadang-kadang lagu jalan boleh cakap off air dengan DJ direct. Dulu tak nampak DJ, sekarang dia nampak DJ. Betul tak? Okey. Jadi saya simpan waktu 10 minit yang terakhir untuk lagu-lagu yang terpadu dalam Rock Arena. Dua buah lagu penutup yang cantik. Malam ni saya mainkan lagu-lagu yang grafnya. Mula-mula saya guna graf yang tinggi, lagu yang agak keras, dan makin lama makin turun, makin lama makin turun. Dan kita akan tutup Rock Arena kita dengan kadar yang tenang, semuanya berpuas hati. Kalau lagu anda tak disiarkan, lagu anda tak terputar pada malam ini, minta maaf banyak-banyak. Esok ada lagi kan, minggu depan ada lagi lagu-lagu rock. Dalam GJ OK pun ada lagu rock. Lagi kadang-kadang pagi pun ada lagu rock. Cuma pagi ni banyak lagu-lagu yang lebih latest, terbaru kan. Dan kadang-kadang saja kita boleh terselit lagu-lagu yang evergreen begitu. Okay? Dan saya sebenarnya saya meraihkan semualah yang dengarkan dengan FM, semua peringkat umur, tak kisahlah orang muda, orang belia kan, warga milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, genetik, tak kisahlah mana-mana. Jangan Gen Crank sudah, betul tak? Bila dah Gen Crank, saya pun dengan kawan-kawan DJ yang lain pun sama-sama rasa Gen juga. Okay? Lagu yang dua yang terakhir untuk anda semua pada malam ini, kita ada lagu daripada Bumi Putera Rockers dan juga ada Menara sebagai closing lagu-lagu Rock Arena. Terima kasih yang layan lagu rock dengan saya pada malam ini. InsyaAllah pukul 11 malam kita akan kembali selepas 11 malam, selepas utama 11 malam. Lepas itu kan kita boleh buat ucapan malam ni. Malam ni ucapan kemerdekaan pun boleh. Okey, tak kisah mana-mana pun, hantarkan WhatsApp di 0103446632. 0103446632. Terengganu FM, Rock Arena.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke jam yang terakhir, jam yang ketiga dalam ruangan Selekta 9 hingga 12 malam Terengganu FM edisi hari ini 11 Ogos 2026. Lagi 11 14 malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama kami walau di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin baru saja buka radio, baru saja buka TikTok, baru saja buka apa? Buka RTM klik ke. Terima kasih. Terima kasih juga Amy Penhole baru hadir malam ni. Kan ada yang baru habis kerja. Ya Allah ya Tuhanku, hati-hati balik bang. Maklumlah kan, bila dah jadi ketua keluarga ni, banyak kerja pula yang nak diuruskan. Kadang-kadang kerja lebih masa. Apa-apa pun jaga kesihatan, okay? Baik, dan tadi dah pun kita rehat seketika. Kita bagi laluan kepada utama 11 malam. Dan kita kembali ke ruangan santai-santai. Kita relax aja. Dan untuk ruangan ini, saya buka ke ruang untuk anda yang ingin berikan ucapan, okay? Boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632. Okay, untuk anda semua, sekali lagi nombor WhatsApp sahaja 0103446632. Jangan call ke nombor ini, bertalu-talu call ke nombor ini. Ini nombor WhatsApp saja kawan-kawan, okay? Dan juga kepada anda yang nak telefon Cik pada malam ini, untuk ucapan anda kepada 5 orang, dedikasikan sahaja ucapan anda di 0962353030 6238330. Untuk yang sedang merindu, untuk anda semua, teruskan layan Terengganu FM.

0: Daripada Nur Nur, siang terbayang malam merindu malam ni. Ramai betul gatal tangan malam ni. Hai, macam duit nak masuk je. Alhamdulillah, rezeki datang kan. Okey, jadi untuk kawan-kawan kita yang nampak ucapan, tak payah minta izin pun dengan saya. Okey, kita dah bagikan ruang untuk anda. Hantarkan WhatsApp di 0103446632. Senang saja. Okey, nyatakan awak nama apa, dari mana, nampak ucapan kepada 5 orang. Okey, 5 orang, nama contoh Muhammad, Ahmad, Fahmat, Abang Mat, Adik Mat, 5 nama. Dan ucapan saya adalah semoga semoga kebahagiaan bersama dengan keluarga sentiasa berpanjangan. Kami dari jauh ni sentiasa mendoakan. Nampak tak ucapan tu ada bunga-bunga dia. Okey, jangan sampai saya nak buat ucapan kepada nama sekian sekian sekian sekian, 5 nama, lepas tu dan bye bye. Saya pun baca, mana ucapannya abang kak? Kemon lah. Okey, 0103446632. Sama juga yang dekat yang nak telefon 6235330 6238330. Kita cuba angkat panggilan dulu lah pada malam ini. Siapa yang dah bermula menerjah ke ruangan ucapan kita pada malam ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Cik, apa abang?
0: Abang baik. Orang utara.
1: Ya, orang Pening.
0: Orang Pening. Sihat ke orang Pening?
1: Sihat. Abang Zai kan ada hari
0: ini. Ya, Abang Zai okey ke lah ni?
1: Okey. Tadi tengok Cik kat TikTok tadi.
0: Tahu dah. Tengok kat TikTok.
1: Dia tunggu nak keluar. Bila TikTok tak keluar pun duduk dalam TikTok je lah.
0: Kalau duduk kat TikTok tak payah keluar lah. Tengok dalam tu lah. Rupa sama juga. Tapi hari ni lain macam sikit lah kan.
1: Iyalah.
0: Baik. Jadi Abang Zai kan ada adakan ucapan anda. Silakan, 5 orang.
1: Terima kasih untuk teman-teman yang dikasih. Untuk Umi Johor, untuk Mak Pakar Tema, untuk Pak Zali Kertih, untuk Syahin semua ya. Yang pesanan, jaga diri baik-baik dan jaga kesihatan. Itu je.
0: Itu je. Sama
1: panas sekarang ni kan.
0: Betul.
1: Jadi kena jagalah, banyak minum. Orang sini kata banyak minum air lah.
0: Betul.
1: Minum air banyak, kita akan sihat. Kalau tak ada benda yang penting, jangan keluar lah.
0: Betul. Jangan masuk air sudah.
1: Jangan masuk ayam. Kalau masuk ayam dia jadi lain lah tu.
0: Betul juga kan. Betul.
1: Tak kenal lah apa nilai dia. Dia tak kenal lah.
0: Tak ada lah. Itu tak boleh buat apa lah tu. Kan. Baca doa ramai-ramai lah.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Abang Zai.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, banyakkan minum air. Dia kata, orang Terengganu kata banyakkan minum air. Betul tak? Okey, siapa lagi? Halo. Lamanya menunggu. Okey, untuk malam ini siapa di talian? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apa khabar, Cik Hei?
0: Alhamdulillah, orang selatan berada di timur.
2: Ya.
0: Suara dah macam dalam selimut. Apa khabar?
2: Kamu baik.
0: Allah. Segok-segok biasa saya ni kalau suara gini dulu ni macam dah selimut.
2: Tak sihat sikit lah.
0: Jangan lupa makan ubat umi eh. Ni musim-musim penyakit tengah banyak eh.
2: Ni dah sejuk ni. Angin-angin
0: ni. Tidur tu pakai stokin.
2: Memanglah pakai stokin sejuk.
0: Kan. Jangan tidur pakai kasut umi. Yang tu saya tak nak mengaku dah.
2: Kalau pakai kasut, pakai stokin tu, berasa macam tak betul dah tu. Pakai kasut.
0: Mana tahu kan, betul biar pakai kasut, kasut bot lagi. Parah aku malam ni. Okay, baik, silakan Umi. Ucapan Umi malam ni.
2: Ucapan malam ni untuk Ehen tu. Tu pada Kak Nik Seripah kita tu, pada Kak Roh, Kak Leha. Mas 10, Mas 14, kata semua yang mengenali Umi tu pada Cik Eng tu. Cik Eng tak apa pakai kasut nak balik Umi.
0: Saya pakai selipar ya Umi. Tak mampu pakai kasut malam ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Umi Jo kita eh. Okey, untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita pada malam ini, ada ucapan daripada Di ucapan dulu nama kat belakang. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam untuk semua pendengar tengah FM. Semoga sihat-sihat semualah. Untuk tim silat waris Dungun, tahniah atas medal emas hari ini. Dan untuk Cim, selamat bertugas. Balik lagi molek-molek. Terima kasih Mena Kiha. Terima kasih Mena. Okey, lagi untuk kawan-kawan kita yang lain, saya akan baca satu ucapan terima WhatsApp. Terima kasih daripada Syablo Gading. Assalamualaikum Cim, selamat malam. Syam ada sokmo. Ucapan buat Z, sayang kakak Cim ni, tersayang yang sentiasa ada. Rina sayang. Wah, kesayangannya ni. Kak Leha, Kim Betul Rakit, Mas 14 dan Cim, selamat malam, semoga bahagia, damai selalu. Untuk anda, untuk yang tersayang, kita layan sebuah lagu Westlife, My Love.

0: I'm laughing with my friend, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. Kita manusia, kan, setiap masa kita kena sentiasa berfikir. Betul tak? Allah gunakan akal kepada kita. Okay, untuk ucapan pada malam ini, ramai yang dah mengantuk ni. Siapa di talian kita pada malam ini? Hello? Hello? Siapa di sana? Hello?
1: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Tok Ni.
0: Apa khabar Tok Ni?
1: Khabar baik.
0: Ya, lama tak dengar suara Tok Ni.
1: Lama
0: tak
1: dengar.
0: Saya lagi dengar cikgu. Yelah, Tok Ni dengar saya. Saya dah lama tak dengar suara Tok Ni.
1: Oh, tak dengar saya.
0: Itulah pasal Tok Ni pun tak telefon saya siang-siang. Dalam jejak okey pun telefon je lah.
1: Siang
0: dok. Dok dang?
1: Dok wak.
0: Oh, dok buat.
1: Dok telefon.
0: Tak apalah.
1: Yang dok tahu ke kiri pun. Pergi orang siang hari yang petang pun buku 6.
0: Tak apa ni. Ada kerja lah tu.
1: Kalau
0: dia lah. Okay, baik.
1: Ha, sebenarnya ha.
0: Ha, tadi buku 6 tadi.
1: Ha, tadi.
0: Tadi.
1: Oh, dia dah buka.
0: Betul dah. Baik, silakan Tony ucapan malam ni.
1: Untuk Tihman. Kak Rosura.
0: Ya.
1: Kak Niaje. Ya. Mas Pulo. Lepas tu untuk Tunggu Hakatu. Kak Niaje. Lepas tu
0: lagi okay. Ucapan ni. Ya.
1: Kak Pang, selamat tidur lah kita.
0: Selamat tidur.
1: Tidur pun tak jenera lagi.
0: Ya, tak jenera lagi.
1: Selamat tidur. Kau 2-3. Kau bawah rumah ada.
0: Kena banyak, kena banyak rehat tu Tok Ni.
1: Rehat. Tak mengasuk waktu.
0: Dia kena amat tidak awal. InsyaAllah bangun pagi sehat lagi.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Tok Ni kita. Jarang-jarang sekali eh. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Puluh.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, Mak sihat, Mak.
2: Lama tak bersama dengan
0: Cik Hei. Itulah, saya pun jarang-jarang
2: malam. Malam. Siang tu lagi masuk juga. Kalau malam ni lama sungguh dah.
0: Ya, betul. Baik.
2: Malam ni pun nasib baik boleh lain.
0: Kan, kebetulan. Tapi tetap malam boleh rasanya.
2: Ya, ya. Bahaya juga.
0: Yelah, nasib lah dok.
2: Nasib ni malam ni ada rezeki kata budi.
0: Silakan Mas.
2: Okey, mana ucapkan sama malam buat Abang Fadil yang dikasih selalu, yang dirindui selalu tu.
0: Okey.
2: Kena radio tak tu, dengar je lah. Lepas tu buat Umi Johor sana ni, terima kasih banyak. Ucapkan sama malam. Lepas tu buat Kak Anak Bertunang. Ucapkan sama malam. Matua Osman Gubay. Lepas tu apa orang dah? Tiga tu Pak.
0: Tak tahu.
2: Dua orang je.
0: Silakan
2: aja. Buat Tony sana ni. Terima kasih Tony. Macam sama lah. Lepas tu buat Kak Reha lah. Macam sama lah. Dan buat Jehen tu. Dia sama malam lah. Sama habis tu.
0: Terima kasih.
2: Buat Alik tu hati-hati dah. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kita telefon gitu lah. Gitu. Okay, daripada Kak Nur Dungun. Salam Cik Him. DJ yang sangat mesra pun dengar lah. Ceria-ceria selalu. Terima kasih. Kena seria. Kena seria pula. Kena ceria lah. Salam ingatan Kak Nur pada Kak Roh. Ini salam ingatan Kak Nur kepada Kak Roh, Kak Mah, Paka, Umi, Johor, Kak Leha, Cik Mi sentiasa. Ada Pak Zali. Kertih Abdul Kimi, Pak Mat, Cik Amik Maman. Terima kasih Kak Noh. Lagi kita nak dengar ni voice note daripada Suria dah ni. Nanti nanti dia kata tak siarkan pula dia ni. Allahu Akbar. Okay, silakan Suria.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam Cik.
0: Selamat malam Suria.
3: Kak Ani Pencah.
0: Ya.
3: Kak Aga. Cik Mi. Abang Sat Satio. Alamin kepada ada Bukit Lepuh. Kaki ke mana ina ikan ke nama mana dapat dikanya kena kami umat buat sambal.
0: Habis gitu ke? Ikan kekik ma ilo ilo ikan gelama ma ilai ilai.

0: Daripada pun gini ya, lagu ni pun walaupun lagu era tahun 1999, tapi kadang-kadang lagu ni membawa kita ke satu ruangan rasa diri, rasa yang mungkin rindukan seseorang, betul tak? Kan? Okey, terima kasih lagi untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang hantar kiriman ucapan. Kita nak tengok siapa lagi di talian pada malam ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Mah, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Okey, baik juga Kak Mah. Silakan ucapan malam ni.
1: Pertama untuk Cik Hila, balik sekali lagi, hati-hati, jangan pandang belakang.
0: Terima kasih.
1: Lepas tu Pak Zali Kleste, Kak Nurungu, Kak Roh Surga, Kak Nisa Kapunyo, Kimi Batu Rakit, dan semua-semua selamat madang dan nak sambut tahun baru ni. Dah sampai lagi 18 ni baru hari jadi dia. Lambat lagi hari ni baru 10.
0: Baik.
1: Tak apa lah Cik, tu balik hati-hati. Okey, assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Mah, terima kasih Kak Mah. Okey, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mat.
2: Ya Pak Mat ni.
0: Silakan Pak Mat.
2: Ya, okey, terima kasih yang pertama sekali Wakil Hin ikuti Selamat Malam dan Selamat Bertugas.
0: Ya, terima kasih.
2: Buat Din Khairuddin dan Syed Fahdian Burung, Umi Johor, Kak Anon Dungun, dan yang terakhir buat apa nama ni, Kimi Batu Rakit, ucapan semoga happy sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia. Okey, halo.
3: Hello.
0: Hello, ya. Yeah.
3: Ya, ye, kakak ni ye.
0: Ya, kakak Linda, ya, apa khabar?
3: Dekat sini panas, 4-3 hari ni tak ada hujan lah ye.
0: Okey, silakan kakak ucapan malam ni kak.
3: Kakak buat ucapan lah ni, semoga bahagia lah dengan keluarga. Nanti bilang hati-hati adik ya.
0: Iya, terima kasih
3: untuk
0: ya,
3: kak. Abang Hamid, untuk kakak Khadijah Sungai Perak, untuk kakak Rapia Ahmad. Saya sebut salah hari itu, saya sebut Rapia Muhammad. Kakak Rapia Ahmad dari Johor tu ya. Untuk Bang Usman Gudbar, Bang Pedel yang dari apa tu, dari Pahang ya. Untuk Ibu Mawar, untuk Kaleha tercinta tersayang, untuk kakak apa nama dek Kak Mas 14, untuk Soya Surya tadi kan, Surya sama perkenalan kakak, untuk Kak Ros I love you lah, untuk yang lainnya selamat malam semua orang Tengganu. Kami sayang kita orang Sarawak. Nanti hati-hati pulangi. Bye.
0: Itu dia Kak Lina kita. Happy go lucky orang kita . Sempat lagi. Okey, lagi kita ada di ruangan WhatsApp. Bagi terima kasih ni. Katanya Din Khairuddin salam rindu Zee Kasih Mane, Alicia Wan Semaju KL, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Putri Khaimah seadanya, bahagia seadanya, Cik Im terbaik lagu. Terima kasih Din Khairuddin. Lagi siapa lagi di talian kita pada malam ni? Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Abang Zakaria.
4: Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Ya, Abang Zakaria, silakan ucapan malam ni.
4: Ada boleh kenal nak dengan nombor telefon saya kenal boleh ke tak boleh? Nak tinggal nombor telefon saya kenalan boleh
0: ke? Nak tinggal nombor telefon jadi kenalan? Alamak.
4: Tak boleh.
0: Nak sebut nombor telefon kat sini? Saya rasa...
4: Kau boleh tinggal, kau boleh.
0: Tak payahlah macam tu.
4: Tak ada tinggal, dia tak apalah.
0: Kan. Tapi nak cari nombor siapa?
4: Ya, ini nak pula yang pertama dia selalu FN ni macam tindak tadi ke, apa mak pusuk tadi ke.
0: Tak apa, gini. Cari kelab pendengar Tangan Nui FM dekat situ, boleh cari. Kat situ ramai.
4: Oh, ya. Jadi kau
0: kena
4: pakai nombor kelab
0: dia
4: lah.
0: Boleh je. Nanti dia orang akan bantu.
4: Maksudnya
0: senang
4: nombor kelab
0: tu,
4: berapa nombor
0: tak ada. Nombor tu apa boleh. Nanti saya bagi nombor Abang Zakaria kat dia orang. Boleh?
4: Boleh. Bagi nombor saya ni kat kelab tu tak apa.
0: Ya. Kat sini saya nampak nombornya. Baik.
4: Bagi nombor ni lah.
0: Ucapan Abang Zakaria mana ni?
4: Yang pertama luar ucapan untuk Mama ni Mama tu semoga sihat wafiat lah. Jagalah kesihatan. Lepas tu untuk tema tu sihat lah kata. Untuk Cik Eng pun balik hati hati lah.
0: Okey.
4: Lepas tu untuk semua pemerintah dengan FN ni semoga ceria dan bahagia. Kita selamat menyambut lagi merdeka lah.
0: Merdeka
4: hati lah. Siapa pasal dia.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Zakaria.
4: Sama-sama.
0: Tu dia Abang Zakaria kita. Happy go lucky orang dia. Ha, lagi siapa talian lagi? Hello. Oh mak. Lama kawan menunggu. Ya. Terima kasih kepada kawan yang sedang menunggu. Kan lagi apa ni? Tunggang terbalik nak baca ayat pun tak mampu nak baca ni. Ayat tunggang terbalik, minta maaf lah ya, yang tak sempat ni kalau tak nak baca tu. Lagi kita ada ucapan daripada siapa ni. Aduhai, banyak no ni. Scroll. Terima kasih ya, daripada Ju. Okay, nak buat ucapan selamat malam kepada kawan yang berada di Kemaman, kepada Siti di Kampung Pulau Tempurung. Okey, dengan ucapan selamat malam, lama tak jumpa. Bila tak jumpa sejak kita dah habis praktikal dulu. Ni apa ni? Kawan-kawan zaman praktikal eh. Praktikal dulu. Okey. Dan sekarang saya berada di Kuala Terengganu. InsyaAllah dari sini kita jumpa lagi. Moga sahabat baik saya sentiasa berada dalam sihat sentiasa. Jangan lupa kalau nak makan nasi minyak, boleh cari dia dekat Kuala Terengganu. Dan awak tahu saya dekat mana sebenarnya. Macam tu eh. Harap kawan dia dengar lah, Siti Kemaman. Gitu. Okay. Lagi terima kasih kepada rakan-rakan ruangan live TikTok. Ada Fena, ada siapa lagi ni? Kita ada Amy. Terima kasih Amy. Dan malam ni santai-santai, ada yang tengah bekerja ada yang tanya berbual-bual sesama sendiri di dalam ruangan itu, di ruangan live TikTok ni. Lagi dan kepada rakan-rakan, ada kata dah cuba call tapi tak berjaya, kena cuba lagi berlaga-laga kan. Saya pun nak ambil yang mana satu, kita cuba pada malam ni. Baik. Dan kepada kawan-kawan yang ada ke kawasan yang di dalam hujan pada malam ni? Nah, kalau yang ada kawasan hujan, boleh komen ataupun boleh hantar WhatsApp lah di 0103446632. Baik. Dan sekarang pukul 11.47 minit malam. Dan tugasan Cik Im pada malam ni bukan dah tak lama dah. Mungkin sekitar lebih kurang 10 minit saja lagi tugasan ini akan berakhir, insyaAllah. Dan apa-apa pun, terima kasih lah yang baru join. Mungkin tak sempat kita nak tu nak keutarakan. Satu lagi panggilan yang terakhir untuk anda pada malam ini. Hello.
5: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Saya siapa ni?
5: Ni saya orang baru.
0: Orang baru siapa tu?
5: Muhammad Mohadi.
0: Muhammad Mohadi. Alhamdulillah dapat peluang malam ni ya.
5: Dapat peluang. Selamat berkenalan lah.
0: Baik, terima kasih Abang Muhammad Mohadi kita. Abang dari mana bang? Abang dari mana?
5: Dari Dungung, Terengganu.
0: Oh, kan Dungung.
5: Okay. Saya cuma nak buat ucapan tu lah, selamat malam je lah.
0: Ya, okay. Kepada siapa tu?
5: Kepada Cik Heng lah.
0: Yo, terima kasih Abang Muhadi. Okay. InsyaAllah.
5: Okay, bye.
0: Baik, bye. Terima kasih banyak-banyak malam ni. Jadi cuba dapat, weh. Dapat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak cuba menghubungi kita malam-malam ini. Sempat lagi. Satu lagi. Last call untuk anda semua. Hello.
6: Assalamualaikum,
0: Cik. Waalaikumsalam. Yeah. Kak Leha kita.
6: Saya boleh, Cik.
0: No, wakguana belaga.
6: Habis tang dah baru boleh.
0: Habis tang dah baru boleh. Okey, baik. Silakan Kak Roh. Kak Roh, Kak Leha.
6: Untuk Cik Emi tu sayang. Sang ada somo Kimi batu rakit dengan isteri. Lepas tu Kak Noh Lungung. Ni Ayah Noh Giga. Lepas tu untuk Kak Linda Sani. Terima kasih. Lepas tu untuk Pogali Ketih Mas Puluh. Lepas tu seorang lagi ni Mas 14 dengan Z Pek Payung. Lepas tu, balik hati-hati
0: Kat
6: Gigi
0: Alang
6: Raya.
0: Okey, baik. Terima kasih.
6: Sama.
0: Itu dia kali. Ya, tidur lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejut itu. Okay, tak apalah. Okey, baik. Jadi pukul 11.49 minit malam. Mungkin sebelum saya tamatkan tugasan pada tugasan saya pada malam ini, saya dah cakap terima kasih lah pada semua yang macam saya ulang-ulang tadi lah. Okey, terima kasih yang sentiasa menyokong dengan UFM. Duduk di mana-mana pun, walau di mana juga anda berada, jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati, jaga potensi diri. Kita sebenarnya orang yang sentiasa ada ada potensi. Jangan sentiasa rendahkan diri kita dan letakkan diri kita satu di satu posisi yang mungkin juga kita ni tak mampu nak jangkakan sebenarnya. Tapi letakkan kita satu di posisi yang lebih tinggi. Jangan tinggi diri, tetapi letakkan satu posisi yang tinggi yang perlu dihargai. Betul tak? Letakkan diri kita satu nilai yang sepatut kita dihormati. Tetapi pada masa yang sama, untuk kita dihormati, pastikan kita menghormati. Kalau kita nak dihargai, pastikan kita menghargai. Kalau kita nak dipuji, kita kena memuji. Tapi bab puji-memuji saya tak suka sangat. Pasal apa? Kadang-kadang puji ni macam tipu-tipu sikit. Betul tak? Kan? Dan juga kalau kita ni nak berjaya, pastikan kita berusaha. Jangan kita bergantung kepada apa-apa jua kabel yang ada. Kabel sebenarnya membantu, memang membantu juga kepada diri kita. Tetapi sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Betul tak jumpa? Betul tak kawan-kawan? Kalaulah kita rasa kita nak berjaya atas nama kita sendiri, kita percaya pada diri kita sendiri, usaha sendiri, InsyaAllah satu hari nanti kejayaan tu pasti milik kita. Jaga diri kita, jaga hati kita, InsyaAllah. Dan juga untuk anda yang sentiasa memandu, sentiasa ke arah ke mana-mana sahaja, awak kita elok-elok, pandulah elok-elok, tunggang elok-elok. Saya doakan awak semua selamat sampai, okay? Kepada abang-abang, akak-akak yang sedang berjuang demi masa depan sebuah keluarga, kita doakan anda semua dimurahkan rezeki, okay? InsyaAllah. Dan pukul 12 malam anda akan bersama dengan rakan setugas saya di National FM. Dan esok jangan lupa kembali, kalau tak silap saya besok adalah Yidi. Kalau tak silap saya besok adalah Yidi. Okay, teruskan layan dengan FM untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat istirahat semua. Assalamualaikum.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu. Yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tunus Philip Malin, Ita Chad dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Belis, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana jua, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribun lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tau, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin Manja, dia kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Montalbany.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Baru Hantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu, embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026 . Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Okay, bro, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ant, Azmalini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori, Caramel Latih, Faisal JB, Kasut Daburo, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak, insyaAllah. Saya nampak saya ke udara dengan nama anda. As you one hadir, Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. You one 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa? Rashidah Haidi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom, kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Muhammad Dilka Sukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang Afsal, dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTMKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7, juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9, juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis, katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabri Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping light-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2 Shift E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kisah salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Tadi kita dah

Sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita. Pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu mematangkan fikiran kita, okey? Hashtagnya Seharum Mawara dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Kiss dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk National Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya, siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Dasa, Superstar Joe, Azaz Snow, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Ali Acute, ada Ichang, Ati Azuriati, Haja Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka matram bersuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu, terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Ya, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal. Sambil tegur, menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa. Duduk semeja menikmati hidangan.

Li. Ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon. Ban SB pun sama Abang Lori. Aku kasih horn terus. Geng Rimba Zagatin. Nah, 1E1 Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi? Hanim Hamzah. Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu kan, asal usul nama Chong Chode tu. Buat tak faham Sufisha, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazar Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersama sembang, kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je, terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Buan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfaz Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar. Permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Konda Kondi katanya. Seronok main Konda Kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S,
Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Beruhan tu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan

pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum Abah bergelar penyampai radio tau. Macam-macam kerja Abah buat. Cuci kereta pun Abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan. Nampak kawan-kawan kerja dekat car wash. Nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita. Sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah. Ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi Man Besi. Syazila Ilah, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Malah Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atau terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lina Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1A. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ini adalah kenangan lalu tau. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nak sengaja yang berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

baik. Saya Aynas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis 100.5 FM. Hai, saya Aynas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terimbau kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai film tau, pakai Kodak tu, 36 keping. Bergambar punyalah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke? Sekarang. Baik, waktu sekarang sudah pun 4-3 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasun yang berhantu. Pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Jung Iza hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Agent White Gluta, Host Marina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izan katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga terhadir, Hajan Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Borohantu walau di mana jiwa anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama.

komposernya Dr. M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4:35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo Tinggal Bungkus Nasi Lemak katanya. Apun nama Merindu Zam 67 juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkanlah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Sepi Bujur Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

persembahan legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gemburu hantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, jadi sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Gembur Hantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Di manakah pintu mahligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu mahligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Setiap Muslim atas Muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain, tak boleh curi harta Muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni, lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang betul ni, selalu pendek kan. Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, Tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

0: menung pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali.

Assalamualaikum Ciptaan Awang BBR. Lirik oleh Aisami Syahab dan Masutra dengan Ashik membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih. Juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai kesan ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang, dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana. Tapi jangan terlalu selit-selit pula, nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawa lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman berteman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: الله الله الله.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio Terengganu FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Play.
0: Aplikasi RTM Play? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Play. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini. Terima kasih.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Klik, boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Tuan-tuan, jiran pendengar yang disayangi Allah sekalian, kita masih lagi nak bercakap tentang kematian Allah. Tuan-tuan, kita akan menuju kematian belaka semua orang. Tak salah mak apa Ustaz dah cakap mak mati saja ni. Tuan, insyaAllah kita akan mati, insyaAllah. Kok mana-mana mari. Ada satu hadis ceritanya. Hadis ni panjang, saya nak baca sikit-sikit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni di antara sahabat yang menghafal Nabi panjang lah. Banyak ni Nabi yang dihafal. Kata Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang mati dikuburkan, dah mati dia dikuburkan. Bila kita mati nanti, kata Rasulullah, Abu Hurairah jawab, beritahu, bila kita mati nanti, mayat kita akan dibawa ke kubur. Beres. Keluarga kita angkat. Semua mari. Lepas pada tu, kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Ada disebutkan bagaimana orang yang mari kepada kereta balik. Keluarga kita, harta kita balik. Mak ayah kita, adik-beradik kita, anak cucu kita balik belakang. Harta hak mari, kereta kita, kenderaan kita, rumah kita, batal tidur kita pun hak geletak sekejap tu hak balik juga, hak lari. Hak lapik atas kepala kita ni. Masa orang nak akak keranda, hak lari, hak balik juga. Tinggallah amalan. Amalan ini akan membantu kita. Baik. Ketika kita dikuburkan, lepas pada habis sudah selerah dah ni, maka malaikat lagi. Kata Rasulullah kata, "Idza qubira al-mayyit." Dalam ayat yang panjang, atahu malakani aswadani arzakani. Allahu Akbar. Ada dua malaikat datang. Kita dapat dua malaikat, kita nampak lah juga. Bukan ngenaki ya tau. Rasulullah menggambarkan mereka ini, Allahu Akbar, dua malaikat ini, yang pertamanya hitam legam. Oh, hitam ni menunjukkan ketakutan sebenarnya. Mata dia biru legam, biru menjadi hitam. Arzakan, biru gelap. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhir an-nakir. Disebut satu daripadanya, tak nak kata seorang, kena kata satu lah, malaikat. Satu malaikat ini adalah munkar, satu lagi namanya nakir. Kemudian dalam satu ayat lain Rasulullah sambung, Rasulullah kata, fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Dua perkara berlaku kepada orang mati ketika ini. Ketika dia dibaringkan di dalam kubur, lepas pada itu akan dimasukkan rohnya kembali. Lepas pada dimasukkan rohnya kembali, malaikat ni mari, malaikat ini membantu mengangkatkan jasad orang yang telah mati. Fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Malaikat ini akan mengangkat dia, mendudukkan dia. Dalam riwayat dia menyebut begitu. Bila selepas nyawanya dikembalikan, roh dia nyawa tak mari dah. Roh berbeza dengan nyawa tak ada benda dah. Roh tu akan dibangkitkan supaya dia boleh hidup di dalam kubur itu. untuk menjawab persoalan. Macam mana kita nak jawab soalan sedangkan kita tidak ada maka masuk begitu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul." Fi hadha ar-rajul. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini bertanya kepada lelaki yang mati. Dua malaikat yang tanya. Mau kenal tak lelaki ini? Nabi SAW. Mau kenal tak lelaki ini? Nabi. Soalan pertama yang ditanya. Antara soalan yang pertama. Itu yang disebut marabbuka wa man nabiyyuka. Ni ya. Soalan yang disebut. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lelaki yang nama Muhammad ni. Mau kenal tak sebenarnya mereka tanya. Kita mungkin boleh jawab kenal atau muka bumi eh. Pasal kita study. Sirah Nabi kita patang. Majlis sirah kita nombor satu. Kita tengok. Tapi apakah kita memahami dengan sebenarnya? Dan apakah amalan kita itu benar-benar mengikuti apa yang sepatutnya ditanya oleh para malaikat? Dan ketika itu mulut kita tidak akan jawab secara manual. Mulut kita akan menjawab secara automatik berdasarkan amalan kita lakukan. Kalau amalan kita comel, maka mulut kita akan jawab dengan baik. Kalau tidak comel, senyaklah kita. Masa itu gak bermulalah proses pembantaian oleh para malaikat. Selepas dia jawab, dia jawab, dia jawab, masa itu dia start nembung 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Wallahu alam, insyaAllah kita akan menyambung kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yidin luar biasa.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu kita sambut dan juga salam sekali lagi untuk semua pagi ini Yidin digabungkan kembali.
0: Alhamdulillah untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026, kita dah bersama-sama dalam takwim Hijrah 28 Safar 1448 Hijriah.
1: Ya, selamat mencari rezeki di pagi hari. Selamat untuk meneruskan kehidupan di dunia yang fana sementara ini, tapi yang fana sementara inilah tempat untuk kita semai segala kebaikan, ya. Dan moga hari ini kita lebarkan dan tambah lagi lah benda-benda yang comel-comel yang baik-baik saja pagi ni.
0: Ya, dan jangan lupa juga asal-usul kita. Kita rasa sebagai rakyat Malaysia. Kalau tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang.
1: Betul.
0: Ini kita nak kongsikan untuk anda dalam
1: Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Nak tanya Ai lah.
1: Tanya.
0: Bunga ros kenal?
1: Bunga ros kenal.
0: Kenal, eh? Bunga lavender?
1: Bunga lavender?
0: Lavender.
1: Bukan bunga lavender macam mana?
0: Warna ungu. Ungu,
1: bukan bunga kertas, eh? Itu bunga villa.
0: Itu bukan villa. Bunga tulip.
1: Dah kenapa pula pasal bunga ni?
0: Tak adalah. Okey, satu lagi. Bunga hydrangea.
1: Sudah. Saya kena sebut pasal bunga ni kan, pagi hari dah rasa macam sedih dah pula.
0: Okey.
1: Sebabnya bunga ku puja dia petik orang.
0: Serius
1: lah? Yelah. Dah, kita kali soalan lain.
0: Ada taman, buat taman bunga ke apa?
1: Yelah. Perumpamaan.
0: Yelah, kita ni pembaris kadang-kadang. Okey, ceritanya, okay. Anda kenal tak bunga kenanga?
1: Bunga kenanga? Dia warna kuning dia.
0: Warna kuning.
1: Kenapa pula bunga kenanga?
0: Warna kuning, lepas tu dia macam ada belalai-belalai sikit.
1: Yelah, ceritanya pasal apa ni?
0: Ini kita nak bagi tahu, dalam Terengganu sana sini ni, kini bunga kenanga diangkat sebagai simbolik identiti negeri Terengganu.
1: Cerita yang dikongsikan oleh Perbadanan Kraf, Kemajuan Kraf Tangan Malaysia yang negeri Terengganu tu kan? Cerita tu, dia nak angkat bunga ni sebagai identiti. Macam negeri-negeri lain, dia ada bunga-bunga dia kan. Jadi berdasarkan dia, sebabnya berdasarkan kesesuaian nilai simbolik serta penerimaannya dalam seni warisan negeri.
0: Betul. Secara tradisional pula bunga ni digunakan sebagai pewangi semula jadi kan.
1: Okey.
0: Lepas tu tanaman hiasan dan juga dijadikan sebagai amalan perubatan Melayu juga. Jadi hal inilah yang membuktikan bahawa bunga kenanga ni dia bukan saja ada nilai estetika.
1: Okey.
0: Tapi ada fungsi dan kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat tu sendiri.
1: Tapi kalau siapa yang berasal lah, saya rasa semua Terengganu terpasan kalau apa saja yang melibatkan warisan ilmu masyarakat di Terengganu ni, dia ada motif motif yang menggambarkan bunga kenanga tu.
0: Dia ada kan?
1: Ada.
0: Kau Terengganu? Ada kan?
1: Di Terengganu memang banyak kraf tangan dan juga simbolik bunga kenanga tu diterjemahkan dalam seni tu.
0: Dalam ukiran kayu ada.
1: Betul.
0: Dalam seni bangunan macam istana pun ada. Dalam masjid pun ada.
1: Ya. Yeah.
0: Kan?
1: Tu dia cantik sangat dah ni. Kena sangat-sangat satu pelambangan dan juga satu perkara yang perlu kita angkat bersama-sama.

0: kerana nilainya besar makna.
1: Wow.
0: Okey, lepas ni kita nak kongsikan apa pula yang berlaku dalam luar negara menerusi semasa luar negara. Terus saja bersama Yidi
1: Luar Biasa Ceria Pagi
0: Langkada FM.

0: Ketar. Semasa luar negara, ada sesuatu yang unik sebenarnya.
1: Unik?
0: Unik dan pelik.
1: Unik, pelik? Yang unik, yang pelik ni apa ni?
0: Yang unik tu mungkin sesuatu yang kita tengok dengan kadar teruja kan?
1: Okay, baik.
0: Sebab unik. Okay. Dan pelik ni, jadi kita pun rasa tertanya-tanya.
1: Okey, baik. Alkisahnya tentang ni lah. Cerita tentang air telaga bergerak sendiri.
0: Air telaga bergerak sendiri
1: Misteri yang belum terungkai. Orang kata pelik apa air telaga bergerak. Tak, maksudnya dia macam ada gelombang. Kalau air laut bergelombang tu biasa. Ni air dalam takungan.
0: Dalam telaga.
1: Dalam telaga. Ini cerita daripada salah satu kawasan yang berada dalam negeri Gujarat, India lah ni. Sebuah telaga di perkampungan Viparda, daerah Morbi di Gujarat, India, sekali lagi menjadi tumpuan selepas air di dalamnya dilihat bergerak sendiri.
0: Jadi penduduk-penduduk dekat situ, dia bagi tahu, dia kata fenomena luar biasa tu, dia bukan berlaku setiap kali. Sepanjang masa tak? Di berapa kali dalam waktu-waktu yang berbeza lah.
1: Bukan selalu, bukan sentiasa. Jadi kejadian menarik ni, kejadian ni menarik perhatian ramai penduduk yang kemudian berkumpul berhampiran telaga semata-mata nak tengokkan pergerakan air tu.
0: Tapi punca sebenarnya apa
1: Sampai sekarang masih belum dikenal pasti. Sebab ataupun ada yang mengaitkannya dengan keadaan sismik di kawasan berkenaan, manakala Morbi pernah mengalami aktiviti gempa bumi sebelum ni. Itu anda yang paling kuat lah.
0: Tapi tak adalah penunjuk, ada yang kata kat sini, tak ada penunjuk mengenai sebarang aktiviti berkaitan gempa. Lepas tu ada yang majlis di sana juga, dia katanya dia menggesa orang ramai supaya jangan mempercayai lah ada kabar-kabar angin. Jadi, katanya kawasan tu berisiko ada gempa dan sebagainya, kan.
1: Cuma sekarang ni masih disiasat untuk ditahu punca dan juga nak cari penyelesaiannya.
0: Dia tengok dalam tu ada ikan ke apa ke? Ikan besar ke?
1: Itulah pasal kan?
0: Dia tak ada.
1: Rasanya ikan tu mungkin dia orang dah salah satu perkara ada ikan kot. Mungkin dia akan pergi situ dulu. Tapi lepas cari mungkin tak ada. Kalau tak mungkin ada jawapannya. Tak apa, kita nantikan, takut ada perkembangan.
0: Kita nantikan, takut
1: ada berita susulan.
0: Kita nak pergi?
1: Jangan, tak payahlah.
0: Tengok je, nak tengok.
1: Baik, pergi tempat lain.
0: Minggu depan konti? Minggu depan konti?
1: Konti
0: tak pergi lah.
1: Okey, lepas ni kita nak kongsikan untuk semasa dalam negara pula di Terengganu FM.
0: Ceria pagi.
1: Masa ceria.

0: Baik, Terengganu FM bersama Cerita ID. Masih lagi bersama kita beralih pula untuk apa yang kongsikan untuk semasa dalam negara ini.
1: Mm-hmm.
0: Ini khabar sedihlah sebenarnya.
1: Yeah.
0: Yang berlaku di Kuala Selangor, di mana kisah berkaitan dengan seorang lelaki usia 56 tahun ditemui meninggal dunia dalam sebuah kereta di hadapan kedai semeneka di Bandar Puncak Alam.
1: Jadi penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Asrul Rizal Asbar, dia kata pihaknya ada terima panggilan berhubung dengan kejadian. Ini kira-kira pukul 11.30 pagi lah. Dan tiba di lokasi, didapati pintu kereta tu dah pun berjaya dibuka oleh orang awam sebelum pihak bomba tiba.
0: Bagaimana mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital UiTM Puncak Alam.
1: Jadi mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Dan ada katanya lagi operasi itu membabitkan 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kapar dan bantuan BBP Bestari Jaya.
0: Itulah kisahnya kan. Sebab kita ni semuanya bakal jenazah. Saat perginya kita tidak diketahui, dan juga kita mengharapkan pergi kita dalam keadaan yang baik lah kan.
1: Ya, kita pergi dengan husnul khatimah lah.
0: Itu yang kita doakan setiap masa, setiap saat-saat ketika. Cuma yang paling penting kalau sebut pasal kereta ni kan, kita tak tahu apa puncanya kan. Ini ini ceritanya mungkin akan ada susulan tentang siasatan tu sebagainya. Cuma banyak kes yang melibatkan dengan kereta ni mungkin sebab sakit dan sebagainya. Cuma yang tidur dalam kereta tu pun kan, banyak juga kes yang melibatkan bila kita rasa nak rehat kejap, tapi kadangkala ialah ada kebocoran gear dan sebagainya, boleh juga menjadi satu ancaman. Sebab itulah langkah-langkah pencegahan perlu, macam tingkap kena buka sikit ke dan sebagainya. Tak salah pun untuk berehat dan sebagainya. Cuma daripada satu sudut, tapi ini bukan berkaitan dengan cerita ni lah. Ini berkaitan dengan kes-kes yang lain-lain. Jadi kewaspadaan kita lah atas apa sahaja perkara, kerana benda bahaya ni kita tak sangka tak jangka. Kita bersedia untuk apa sahaja, beringat-ringat lah. Itu yang paling utama.
1: Yelah, tapi sebenarnya ramai orang yang mengambil katanya peluang, kata nak tidur sekejap lah, nak 2 minit lah kejap, nak dalam kereta 5 minit lah, bangun-bangun berjam.
0: Berjam tak apa lagi, keesokannya.
1: Keesokannya. Tapi itulah, memang tak boleh. Sebab ada banyak perkara yang serius kita kena ambil juga. Sebab memang kalau kita dengar banyak sebenarnya yang ada kes kematian dalam kereta. Sebab aircon sebenarnya macam mana boleh jadi ni? Sebab kereta elok, aircon hidup. Dan sebenarnya tidur lama dalam kereta, terutamanya dalam enjin hidup, boleh menjadikan bahaya kepada dalam dan juga keadaan tertentu lah. Antaranya gas exhaust, termasuk karbon monoksida yang masuk ke ruang kabin.
0: Okey, itulah antara asbab puncanya. Jadi kes dah banyak benda sebegini, jadi kita ambil maklum dan juga ambil cana tentang apa sahaja urusan kita. Dan kejap nanti kita nak ikuti utama 7 pagi. Kemudian kita boleh bersama dengan Yidi pagi ni.
1: Untuk jam yang kedua nanti, Yidi luar biasa temani anda.
0: Banyak lagi perkara nak dikongsikan lah yang dengar Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
0: Pastinya.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein. Terima kasih.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, terus saja dan dengar Cik Pagi. Yidi temani anda waktu sekarang ini.
2: Pagi ni kalau anda yang sedang memandu, kiranya kalau kita nampak lampu isyarat tu kan, nak bertukar kepada kuning, boleh tak kalau kita sebelum ni kita kuning pun kita langgar, tapi buat masa sekarang kita cuba untuk terapkan bila kuning kita perlahankan kenderaan kita.
3: Bukan semakin kuning, semakin pecutan itu semakin laju.
2: Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun dan kita pun akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69.
3: Betul.
2: Kan? Jadi sebenarnya apa yang kita inginkan adalah kemajuan dalam diri kita supaya kita beretika. Khususnya di jalan raya. Macam memakna kata. Kena ikutlah. Gitu.
3: Mentaliti yang paling penting.
2: Janji. Okey.
3: Okey, untuk pagi ni juga selamatlah dalam pemanduan. Selamat untuk urusan paginya, ke hulu kilir, ke sana, ke sini, ke sini. Tapi kami pun nak kongsikan, nak tolong bacakan apa yang terpapar dalam akhbar utama negara kita menerusi secara dalam talian ini. Ini berkaitan dengan peletakan jawatan Ahli Parlimen Subang, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR maklumkan pilihan raya kecil untuk Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandang Wong Chin sebagai Ahli Parlimen kawasan itu. Dan berkaitan dengan isu tabung haji ini, kerugian hampir 13 bilion akibat salah urus tabung haji tidak hilang ditanggung bersama. Baik, dan lagi kita nak intai pula apa lagi yang terpapar untuk kita kongsikan pagi ini. Di mana ini cerita berkaitan dengan mangsa wanita tipu duit kutu. Saya dan isteri dah tak ada apa-apa. Semua simpanan masuk duit gaji sudah dibayar kepada wanita itu kerana dia janji pulangan lumayan. Inilah kan, sampai ke tahap itu. Dan lagi berkaitan dengan isu KLIA ini, sindiket dadah antarabangsa dipercayai mula mencari laluan alternatif dengan menggunakan lapangan terbang lain. Susulan kawalan keselamatan semakin diperketatkan di lapangan terbang antarabangsa. Baik, itu lagi yang kita untuk kongsikan. Dan ada lagi yang terpapar untuk hari ini. Kita intai pula apa yang termuat untuk di ruangan luar negara. Ini berkaitan COVID-19, Taiwan rekod 14 kematian, 72 kes teruk dalam seminggu. Dan seterusnya, ini daripada Amerika Syarikat, AS catat Julai paling panas dalam rekod. Dan lagi, Trump hilang dari Air Force One, pindah pesawat guna truck catering. Ceritanya boleh anda baca selanjutnya. Dan untuk ruangan Asia pula, Bashar al-Assad dihukum mati tanpa kehadiran. Lekuk tropika di Filipina ini, 19 kematian sedang disahkan, 22.2 juta terjejas. Ini satu lagi kepolisian, tentera Israel larang peneroka didakwa lakukan serangan seksual masuk tebing barat. Dan untuk orang Asia juga, Vietnam bina kapal frigat anti kapal selam terbesar buatan sendiri.
2: Baik, menerusi akhbar seterusnya, juga menurut dalam talian, ini lelaki ditahan disyaki terbabit samun bersenjata di Langkap. Dan lagi dalam ruangan mutakhir ataupun paparan utamanya, ini tabung haji kini kembali stabil, semakin kukuh. Ini menurut kata MOF. Dari Gempa Bumi, semua rakyat Malaysia berdaftar di Colombia selamat. Kita intai-intai pula untuk aksi sukan Ronaldo Georgina rasmi bergelar suami isteri.
3: Tahniah.
2: Okey, dan ini La Liga kembali Real mengamuk. Dan Kili Audrey siap berperang. Okey, kita kerentas ke ruangan luar negara. Ini COVID-19, Taiwan rekod 14 kematian, 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari. Dan Julai paling panas pernah direkod Amerika Syarikat. Dan penutupan Gunung Bromo dilanjutkan hingga 15 Ogos. Ini kita intai-intai pula ataupun cerita tentang artis yang menarik perhatian kita. Ini Buli Bukan Gurauan. Ini kata Captain Daniel tampil dengan filem It's Not a Joke. Dan Zila Bakarin mula mudah emosi pantang dengar cerita Buli. Konsert Jason Mraz tambah kategori tiket baharu.
3: Okey, baik, itu antara dapat kita kongsikan untuk pagi ini. Dan kejap nanti kita sama-sama tanda tangan, minta doa, minta keberkatan, minta kerahmatan. Moga hari ini lancar damai urusan, tenang juga pada perasaan.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terus kekal bersama sembarangan kami, Yidi Luar Biasa,
3: Terengganu FM,
2: Mesra Ceria.
3: Pastinya
0: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

0: Sabar Lily, sabar kok. Kamu ni kaya orang viral, orang tulak lagi. Habis kamu kalau hati pula ni.
1: Dah tu, mu nak suruh aku sabar lagi. Mu tengok ni, dari tadi ni, kita ni ikut peraturan bukan main lagi. Siapa dulu mari, dialah hak dapat. Ni dia bukan main lagi. Nampak dah aku bagi isyarat. Eh, boleh pula tak ada perasaan, main masuk je.
0: Lily, bertimbang rasa. Pentingkan diri sendiri. Bukan itu caranya. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cuba baca tiga nama Allah sebagai asbab untuk melembutkan hati anak. Kata ulama-ulama yang saya rujuk, nak melembutkan hati anak, sebelum kita tegur mereka, kita baca Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya, atau kalau kita baca selawat Surah Taha ayat 105 juga melembutkan hati anak. Nama-nama Allah Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir itu, kata ulama dari Mesir yang mengajar saya, ialah doa yang boleh memukau hati anak, melembutkan hati anak supaya dengar. Sebab Ya Aziz yang gagah perkasa Allah, jadi budak depan aku ni tak akan gagah, tak akan keras hatinya. Ya Jabbar yang pemaksa, Ya Mutakabbir yang takabur, yang boleh takabur, yang boleh paksa cuma Allah. Jadi budak anak depan aku ni, dia tidak akan kasar, tidak akan takabur dan sebagainya. Nampak? So dengan asbab tiga nama Allah ini, akan mudah lembut anak itu untuk dinasihat. Tapi kalau anak yang susah sangat nak ditegur, ya, yang keras hati, elok juga dibacakan Fatihah, ayat kursi. Fatihah tu ibu segala doa, ayat kursi menghalau setan, insyaAllah menyebabkan anak jadi degil, nakal, tak nak dengar nasihat dan teguran. Dan kita baca Alam Nasrah, surah Nasrah ni untuk memudahkan anak memahami apa yang kita nasihat, dapat faham, ya. So Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah. Embus kat ubun-ubunnya atau embus kat makanan minuman. Untuk anak-anak yang belum akil balik, elok embus kat ubun-ubunnya, lembut hatinya. Tapi kalau masih keras juga, tambah satu lagi doa, surah Al-Hashri ayat 21 hingga 24, lau anzalna, ya, sampai akhir ayat, ya, asbab, ayat-ayat ni asbab ikhtiar kita, mudah-mudahan lembut hati anak-anak untuk dengar nasihat dan teguran. Cuma satu lagi perkara yang kita kena ingat tentang nasihat dan teguran ialah, tegur anak acap bila dia buat silap, tegur dengan kasih sayang dan dengan doa tadi. Tapi nasihat anak dua kali sebulan, kata ulama-ulama. Nasihat mean kita beri penjelasan panjang lebar kenapa dia, ya, nasihat tentang cara cari kawan berkawan, nasihat tentang menjaga solat, nasihat tentang menutup aurat. Ni kena cakap panjang lebar, mungkin makin mengambil masa 5 hingga 10 minit. Jangan nasihat selalu. Anak-anak yang dapat nasihat tiap-tiap hari, dia akan cemuih, dia akan jemu, dia akan bosan, dia akan fed up, dia rasa tertekan, stres. Jangan nasihati anak terlalu kerap, mereka rasa fed up. Terutamanya anak lelaki maupun anak perempuan yang memang pandai-pandai bijak-bijak, jangan nasihat benda yang mereka telah jelas dan faham. Mereka rasa terhina. Ini dia prinsip untuk mendidik anak berdasarkan nasihat dan teguran yang disarankan oleh Nabi, kena dijalankan dengan tidak patah semangat, dengan gigih dan dengan hikmah.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: kan ayat yang sini berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Alhamdulillah.
5: Ya, di pagi hari kita layankan untuk susuri sepanjang perjalanan di hari Rabu. Dan macam biasalah untuk waktu sekarang ini, mana saya ni cakap apa kat panjang-panjang lengur.
4: Jadi pagi ni kita jangan stres, okay, ataupun kita dalam tekanan yang luar biasa, yang tidak terduga katanya kan. Yeah. Tenang-tenangkan je lah diri ni.
5: Cari penawarnya.
4: Dan kita nak beritahu penawarnya ada pada kami. Oh, amboi.
5: Penawar ada pada kita.
4: Dah.
5: Bila masa pula kredit?
4: Dah, saya doktor. Awak akan tok bomoh.
5: Okeylah.
4: Okey. Nak pilih yang mana?
5: Pilih yang mana? Kita pilih perkataan dululah pagi ni.
4: Okey.
5: Sebab kita kalih kepada benda lain pun kita kalih suasana untuk kita tumpukan. Kita kira meredakan sesuatu. Untuk perkataan mana pagi ni? Mana sani tu? Perkataannya Dok Doli. Betul saya sebut?
4: Dok Doli.
5: Dok Doli.
4: Dok Doli.
5: Dalam bahasa standarnya tak hirau. Kalau kampung saya sebut Tok Doli.
4: Tok Doli.
5: Kalau di Terengganu di kan. Dok Doli. Jadi ayat Dok Doli tu lagu mana? Boleh kongsi belaka sepas kala.
4: Ya. Alam bijak je. Okey, dan kita nak bagi tahu juga untuk platform kita macam biasa nak hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Dan nak hantar secara WhatsApp pun boleh juga.
5: Jadi pilih-pilih yang mana anda rasa selesa. Kejap nanti kongsikan belaka di Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
5: Pastinya.

0: makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda kekal. Alhamdulillah.
3: Yeah.
2: Janganlah kita buat, kita bagi kataan tu, lepas tu anda tidak pedulikan kami, tak peduli ke kami. Janganlah.
3: Usahlah begitu. Taliannya siapa yang dulu untuk pagi ni? Halo.
4: Hello, Sago.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Ya, sihat walafiat. Rupanya suaranya
2: Abang Zakaria ni kan?
4: Ah, Zakaria.
3: Okey, okey, baik.
2: Okey. Abang Zakaria, dia ada tone yang memang kita akan ingat lah.
3: Okey.
2: Abang Zakaria. Ayat dia.
3: Duli semalam hujan lebat, kain tak ada orang akak. Duli semalam hujan lebat, kain tak
2: ada orang akak. Apa dah pergi akak?
3: Dah pergi berharap. Tak
4: boleh sibuk tak TV, tak bola, apa tak sebuah lah.
3: Pulak do.
2: Patut orang rumah
4: tak
2: marah ke?
4: Ada
2: kali tak apalah, tak aku. Cara jawab tu macam nak kena dah. Okey, terima kasih Abang Zakaria.
3: Assalamualaikum.
2: Okay. Kalau kita tanya je, kau narat air. Sebab dia akan ada cerita.
3: Cerita dia panjang berekor lah.
2: Kita terang ni pula.
3: Okey, baik. Halo, Assalamualaikum. Lama menunggu, dah apa. Okay, kita cuba lagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Usop.
5: Ya, saya.
2: Pak Usop lamanya. Pak Usop pergi mana? Dengar kata pergi ke Sabah. Lama dah.
5: Dah. Pergi Sri Bandi.
2: Gimana? Sri Bandi? Pergi Sri Bandi je.
3: Pergi jauh.
2: Okey. Pak Usop. Duli.
5: Waduri. Aku pergi.
3: Rana?
5: Waduri.
2: Duli.
5: Duli, aku pergi.
3: Duli.
5: Okay. Aku pergi dua duli.
2: Okay.
3: Tak apa.
2: Kali lagi aja.
5: Dua duli.
2: Dua duli.
5: Aku pergi.
2: Kemu Rohing. Rohing.
3: Okay, baik.
2: Betul tak?
3: Okey, tak apa. Baik, terima kasih. Sama. Okey, baik. Lagi hari.
2: Rohing buat hang ya kau.
3: Oh, tu lah.
2: Apa Rohing ni?
3: Tak apa. Okey. Ni pada Farid Ali ni kata dak deli kau orang mu ni. Betul ke? Ya, buat lembu kenyal. Pada Farid Ali, baik, terima kasih. Lagi. Pada Pak Usop, Paya Datu katanya, "Wak dak deli aku panggil." Betul-betul pendek. Bagus.
2: Okey, Mekna. Kita ada ni Mekna Bukit Dimang ni. Okay. Mekna kan bergenil. Orang cakap mu duk duli. Wadah tahu je. Bengang aku.
3: Lagi-lagi ada perkongsian daripada rakan kita ni. Apa ni katanya? Daripada Az. Mun tak embuh tegur sudah. Duk duli sikit aku. Abang Az.
2: Terima kasih Abang Az.
3: Ya.
2: Yeah. Okey, kita ada sahabat kita ni. Syed Johan. Dia katanya buih dah mulut kabur. You buat duk duli je.
3: Lagi-lagi daripada Pok Tah Kemamang kata, "Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tegak Yidi."
2: Ya, yeah, Pok Tah.
3: Aku duk duli. Mu nak cari mana. Janji minggu depan mu bayar hutang aku. Dia.
2: Ni Pok Tah cari dah ni.
3: Kerja dah sebenar kan ni.
2: Jangan buat ni . Jangan buat ringan benda masalah gini .
3: Betul. Hutang wajib dibayar.
2: Pok Tah tu.
3: Terketar-ketar. Okey. Proper Bandul 86 kata, "Assalamualaikum, selamat pagi. Cuba buat ayat pagi ni. Ikut mula eh. Orang nasihat muat dak duli juga." Mr. Proper.
2: Betul-betul
3: okay. Saya baca.
2: Mr. Proper. Betul. Okey, kita ada Jang okay, Warung katanya. Al-Kasang.
3: Ya, baik.
2: Dia kata, "Air, duk main ke handset. Siapa duk duli ke makan?"
3: Ha, tu dia. Kena datang motek balik.
2: Ya tau.
3: Ya.
2: Memang jenis gitu.
3: Kadang-kadang.
2: Air dia duduk gitu. Dia duduk main telefon. Kalau tak makan.
3: Yelah.
2: Saya dah ajar pergi tengok air. Tengok solat, dia main telefon. Yelah, maknanya memang dok. Memang air adalah seorang yang memang juru. Berjenis. Gitu.
3: Main tadi. Solat main tadi pun.
2: Dah, itu bukanlah. Itu contoh. Contoh je.
3: Okay.
2: Main ada orang bayang sungguh. Jangan buat gitu. Okay.
3: Nazila katanya, "Assalamualaikum Yidi. Guana ni suruh berkali-kali duk duli asyik main telefon je." Okay. Baik. Lagi Kak Ziman ni kata. Buih mulut nasihat ye. Wak dak duli je. Buih mulut nasihat ye. Wak dak duli je.
2: Ha, yeah. Betul? Ha, gitu. Comel.
3: Betul, okey.
2: Okey, Usha Daud. Usha Daud ni mudah je ayat dia.
3: Okey.
2: Dak duli sudah.
3: Dak duli sudah. Daripada Usha Daud ni.
2: Usha Daud. Dak duli sudah.
3: Okey, baik. Daripada Pak B Dungung kata, mu ni memang muka tebal lah. Orang kata gajah rima pun dak duli langsung. Dak duli langsung betul?
2: Langsung.
3: Langsung. Bukan langsung.
2: Bukan. Langsung tepat.
3: Langsung tepat. Saya terbanyak kepuk.
2: Lepas ni.
3: Okey, lagi satu talian kita untuk pagi ni.
2: Hello.
3: Selamat pagi.
6: Hello, selamat pagi.
2: Yeah. Yeah. Who's there?
6: Yeah.
2: Who's there?
6: Doktor
3: dengan
6: Tok
3: Pomo
6: tu.
3: Doktor boleh, Tok Pomo boleh. Doktor, mana? Pagi doktor, malam Tok Pomo.
2: Tok Pomo air. Nunggu kek gigi. Nunggu kek.
3: Okey. Ayatnya.
2: Yang main doktor cocok kan?
6: Duli muka aku tentang mu senang. Dulu mu susah mu duduk rumah aku.
3: Itu dia.
2: Ibu pagok. Pagok Yubi.
3: Terasa.
2: Walaupun kita tak terlibat. Walaupun kita tak terlibat. Mari doket tak pelik rasa.
3: Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia Hazan Bak untuk pagi ni. Ada soal-soal lagi daripada
2: ada segi
3: Pok B kita ni. Mu ni memang ni baca dah ni. Daripada Pok No Dungu katanya.
2: Pok No kata apa katakan
3: dia? Pok No kata mu ni gigok. Mu ni gok duli. Mu ni gok duli.
2: Mana saya minta nak tolong kejap. Mana nama dia? Nama dia mana?
3: Pok No Dungu.
2: Pok No Dungu. Okey.
3: Tolong saya.
2: Okey, baca. Baca.
3: Mu ni gok dok doli dah. Biar mahal pun. Aku tahu mu banyak sing. Mu ni gok dok doli dah. Biar mahal pun. Aku tahu mu banyak sing. Kan,
2: Dia sing.
3: Sing.
2: Sing.
3: Sing. Sing. Sing tu piti
2: lah. Piti lah. Kali lagi.
3: Lah. Gok ni.
2: Dah lah.
3: Mu ni gok dok doli dah. Biar mahal pun. Aku tahu mu banyak sing.
2: Sing.
3: Seng.
2: Okey, betul.
3: Ya, baru betul.
2: Kemah. Okay. Kemah kemi.
3: Disebabkan lepas dah penyakit saya, maka bagi tepuk lah dulu ya.
2: Okey, jadi apa pun kita nak terus umumkan lah. Kita dah ada yang dihantar oleh juri kita. Untuk kita ambil pemenang.
3: Ya. Yeah.
2: Okey, pemenang kita pada waktu ni. Yang paling bijak ni, kita ada 10 orang juri sepatutnya.
3: Okey.
2: Tapi seorang nak mari. Tinggal 9 je juri. Jadi ke-9 juri kita memilih dan ucapan tahniah kepada cari apa ye?
3: Kepada siapa?
2: Tu cari apa tu?
3: Tak ada, cari lagu. Okey, pemenangnya
2: tahniah kepada Usha Daud. Okey, nanti
3: akan dibunyi oleh pihak Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Timur lah kan.
2: Alright. Okey, tanya.
3: Okey, apa pun lepas ni kita nak ikuti utara berluti pagi. Terus saja bersama di Cekan FM.
2: Mesra ceria.
3: Pastinya.